Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, kita masuk lagi di program Sparda season kedua. Dan selain tadi hari paru sedunia, ternyata 1 Agustus ini juga diperingati sedunia dengan hari ASI sedunia, teman-teman. Yang juga dikenal sebagai awal pekan ASI sedunia yang berlangsung dari sampai tanggal 7 Agustus nanti, teman-teman. Dan peringatan ini sudah ada sejak tahun 1992. Dan juga digagas untuk meningkatkan dunia bahwa menyusui bukan hanya urusan seorang ibu, tapi juga membutuhkan dukungan keluarga, tempat kerja, dan juga lingkungan sekitar. ASI sering banget disebut sebagai makanan pertama dan terbaik bagi bayi. Soalnya kandungan gizinya memang sudah dirancang secara alami sesuai kebutuhan si kecil, terutama selama 6 bulan pertama kehidupannya. Dan selain membantu tumbuh kembang, ASI juga berperan membangun sistem kekebalan tubuh pada bayi. Makanya hari ASI sedunia ini bukan cuma perayaan, tapi juga bakal pengingat bahwa setiap bayi berhak mendapatkan awal hidup yang sehat. Kalau gitu, selama ini kita lebih sering membahas manfaat ASI untuk bayi. Tapi ternyata ibunya juga ikut merasakan banyak manfaat loh. Apa tuh manfaatnya? Kita bakal bahas selanjutnya di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Indonesia adalah rumah bagi beragam latar belakang budaya, suku, dan keyakinan. Perbedaan ini menuntut kita untuk memiliki tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Tenggang rasa berarti memahami tanpa harus menyetujui segalanya. Sikap ini menjaga hubungan sosial tetap harmonis meski pandangan berbeda. Dengan tenggang rasa, konflik dapat diredam sejak awal. Kita belajar menempatkan diri pada posisi orang lain. Maka, dari situlah persatuan bisa terus tumbuh.
1: Adek, kakak beli kue donat loh.
2: Mau.
3: Adek mau, kak.
1: Tapi cuci tangan dulu ya.
3: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
1: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
3: Memangnya yang tadi salah ya?
1: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
3: Kenapa harus begitu, kak?
1: Supaya kumannya mati.
3: Kuman itu apa?
1: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
3: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
1: Ayo kita cuci tangan yang benar.
3: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
4: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman masih di program Spradaya. Kalau kita ngomongin nasi, kebanyakan orang-orang lain kepikiran manfaat buat bayi. Padahal menyusui ini juga memberikan dampak banyak juga bagi sang ibu, teman-teman. Karena menyusui ini membantu ini proses pemulihan setelah melahirkan, teman-teman. Dan juga menurunkan resiko berbagai penyakit kayak kanker payudara, kanker ovarium. Tapi selain itu, momen menyusui ini juga membuat ikatan emosional antara ibu dan anak semakin kuat. Namun sayangnya masih banyak ibu yang di luar sana menghadapi tantangan saat menyusui. Mulai dari harus kembali bekerja, jadi minimnya ruang laktasi, and then sampai kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar. Karena itu, teman-teman, hari ini Hari ASI sedunia mengajak semua untuk ikut berperan. Bukan hanya ibu, tapi juga ayah, keluarga, perusahaan, ataupun pemerintah. Agar menyusui bisa berjalan lebih nyaman. Lalu bagaimana nih kita yang mungkin belum menjadi orang tua? Apa yang bakal kita lakukan untuk memperingati Hari ASI sedunia ini? Ternyata jawabannya nanti akan ada saat lagi. Tetapi Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Di hunjuran pegunungan Meratus, masih banyak menyimpan cerita tradisi tua yang dilaksanakan dan diyakini oleh masyarakatnya. Rapalan mantra Balian bersinergi dengan alunan kendang dan hentakan gelang hiang. Kemenyan menambah aroma mistis. Ini bagian dari ritual pengobatan yang aku lihat. Kita temui Pak Ambar. Beliau seorang Balian atau orang yang punya kemampuan lebih secara spiritual dalam tradisi religi masyarakat Dayak Meratus. Kita simak cerita beliau.
3: Banten itu kisahnya betang ae. Kalau menjurusakan apa namanya itu artinya supaya jangan tahu utang dengan leluhur.
2: Ternyata yang aku lihat tadi malam adalah ritual batang ae. Pengobatan warisan leluhur Dayak Meratus yang tinggal di Desa Datar Ajab, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Proses ritualnya dilakukan mulai pukul 8 malam hingga menjelang subuh.
3: Kita tanong apa penyakitnya ini sebabnya. Lalu ditanong beliau ada anu tadi temannya minta batang ai.
2: Sahabat budaya, Balian melakukan ritual tanung dengan cara bamamang atau merapal mantra. Dari ritual tanung inilah pengharapan disampaikan kepada ruh-ruh para leluhur dan miming batara.
3: Kalau sudah diminta, dikakui, artinya terhutang gitu nih, terhutang kesalahan ada, diakui, dia mau sigar. Sudah sigar, kita janji dulu lah. Kalau sebelum itu kita janji 3 hari 3 malam. Kalau mau sigar kita ada akan seperti batang ai baharago tadi.
2: Seperti yang diceritakan Pak Amar, ritual batang ai segera dilaksanakan dengan menyiapkan daun pucuk enau untuk dibuat langgatan. Mayang pinang, kambang babau, kancur untuk penawar, beras, kelapa, minyak yang diletakkan di dalam bakul, serta beberapa seserahan lainnya.
4: Kita madakan penyembahan sebesarnya, lamang tangai, lamang beruas, mayang besarung kain bekati, beras belimbuk, air bedingin, belanga minyak, baris begentang, kayak tadi. Berarti bila itu penyakitnya, ini obatnya, penghurupi pengganti, berarti sehat orangnya tuh, sigar bajangan. Bila ini sigar, kita ada akan ini. Nah, kebetulan itu lagi dalam tanungnya, Pak.
2: Sejumlah sesaji telah disediakan sebagai penebus dengan harapan kesembuhan yang didapat. Oh ya, sahabat budaya, Abdul Hadi menceritakan apa sebenarnya ritual batang ae.
4: Nah, habis itu kita kembali ke patang ayan. Itu patang ayan itu sebenarnya menyembah kepada roh kuitan peninian pada tuan pemuyangan, bahwa ini kami minta, artinya masih disayangi, ini pengganti. Nah, artinya daripada roh-roh mengambil yang ini masih kami sayangi, ini Pak, pengganti, penghurupi, penebusi yang paling besar sudah permintaan kami.
2: Terdengar mamang atau rapalan mantra dari Balian mengikuti iringan suara kendang. Balian melakukan ritual batang ae. Memutari langgatan yang di bawahnya diletakkan segala persembahan yang telah disiapkan.
4: Itu malin kalau yang kita mau cukup parah tuh tadi, karena di situ sakitnya, Pak. Itu nang di habis diambil sidin kalau dimasukkan ke sini, itu anu yang kita ambil tuh berupa batu, berupa pasir, berupa rati kayu. Yang terakhir kalau yang berupa patung yang dia diambil di Pak Amar lem tadi, yang di julung kepat hati itu. Yang tadi kan si Iko yang sakit, jadi dikucup diambil ini. Ini penebusi artinya nih, bahwa ini penyakitnya dibawa oleh si patung nih, nah. Bahwa ini penebusi penghurupi. Nah, jadi itu yang tadinya menjamin tuh penyakit yang diambil itu.
2: Nah, sahabat budaya, patung yang terbuat dari pohon pisang jaranang sebagai media pengganti tubuh si Eko, kemudian dibuang ke hutan. Maka berakhirlah proses pengobatan batang ae.
4: Makanya di kami ini, Pak, kalau penyakit itu kada menemukan kantong lah. Artinya kada menemukan akan ke situ, Pak. Urusan membuka rumah sakit itu kami pikir banget dulu. Berkaca oleh habis kampung ke sana, Pak.
2: Sahabat budaya, identitas kultural yang dibentuk secara turun-temurun dan keyakinan yang dibangun melalui rangkaian ritual adat telah membentuk masyarakat adat Dayak Meratus di Desa Liter Ajab dari leluhurnya hingga saat ini terus berkesinambungan tanpa pernah putus. Salah satunya dengan ritual batu.

Nah teman-teman, kita masuk di pada season kedua di Last Calling ya. Sebelum kita masuk ke season terakhir nanti di jam 8, teman-teman walaupun belum punya anak, kita tetap bisa ikut mendukung gerakan Harasi Sedunia ini. Caranya cukup gampang teman-teman, membantu membagikan informasi yang benar tentang pentingnya ASI, memberikan dukungan kepada ibu menyusui, and then menghargai fasilitas seperti ruang laktasi di tempat umum. Kalau pada akhirnya keberhasilan menyusui bukan hanya tanggung jawab seorang ibu, tapi juga bakal dibutuhkan lingkungan yang mendukung agar bayi nanti mendapatkan haknya untuk tumbuh sehat. Jadi teman-teman, dari ASI ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa investasi lebih baik untuk masa depan bangsa bisa dimulai dari sesuatu yang lebih sederhana, yaitu memastikan setiap bayi memperoleh asupan terbaik sejak hari pertama kehidupannya. Dan kita lanjut lagi pada sesi ketiga. Saat lagi teman-teman, dari sini kita akan bahas lagi apa pembahasan kita. Nanti kita kasih tahu. Tetap di Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Teman-teman Pro 2, kita masuk di sepada di season yang terakhir ya. Dan ini menjadi season ketiga di hari ini. Dan kita langsung lanjut teman-teman. Jadi selain tadi dua peringatan yang udah kita bahas, ternyata hari ini juga diperingati sebagai National Girlfriend Day teman-teman. Awalnya ada sebagai momen untuk merayakan persahabatan antar perempuan. Namun waktu seiring berjalannya waktu, makna berkembang ini berubah nih teman-teman Pro 2 menjadi hari yang untuk menunjukkan rasa sayang gitu loh, dan apresiasi kepada perempuan yang punya peran penting dalam hidup kita, baik itu sahabat maupun pasangan. Tapi yang menariknya lagi teman-teman, sampai sekarang belum ada catatan resmi siapa yang pertama kali mencetuskan peringatan ini. Namun beberapa sumber menyebutkan perayaan ini mulai populer di tahun 2004 sih, dan semakin dikenal berkat media sosial. Jadi sebenarnya National Girlfriend Day ini bukan sekedar kasih hadiah atau upload foto bareng pasangan, tapi lebih ke menghargai kehadiran seorang-orang yang selalu mendukung kita. Kalau gitu tentang menghargai hubungan, sebenarnya kenapa apresiasi itu penting, dan kita bakal bahas di sepada selanjutnya.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pernah ngerasa badan fine-fine aja, tapi ternyata hasil cek bilang beda? Secara medis, beberapa kondisi seperti tekanan darah tinggi, gula darah, dan kolesterol memang bisa meningkat tanpa gejala di awal. Makanya, cek kesehatan itu bukan cuma buat yang lagi sakit. Dari tensi sampai gula darah, semuanya bisa nunjukin kondisi tubuh lewat angka, bahkan sebelum muncul gejala. Dari situ, kita bisa tahu kondisi tubuh yang sebenarnya, bahkan untuk hal yang gak terasa sama sekali. Karena kadang yang kelihatan sehat, belum tentu semuanya aman.

0: Pantes, gimana gak banyak nyamuk coba. Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, kadang kita terlalu sibuk nih, lupa mengucapkan hal sederhana seperti terima kasih atau aku senang punya kamu. Padahal kalimat dua ini sederhana gitu ya, ini bisa buat orang merasa dihargai lah teman-teman. Itulah kenapa National Girlfriend Day ini menjadi peringat bahwa hubungan yang sehat, baik dengan pasangan maupun sahabat, perlu dijaga lewat perhatian kecil, gak harus dengan pemberian hadiah-hadiah yang mahal kok. Kamu bisa ngeluangin waktu buat ngobrol, ngopi, nongkrong, nonton film, ataupun mungkin sekedar mengirim pesan yang tulus untuk dia. Bahkan banyak orang-orang yang juga memanfaatkan momen ini loh untuk mengingatkan bahwa perempuan hebat itu juga butuh dukungan dari lingkungan sekitarnya. So, di era media sosial seperti sekarang ini teman-teman, seringkali kita lebih mudah memberikan komentar kepada orang lain daripada menyampaikan rasa terima kasih kepada orang yang setiap hari ada di sekitaran kita. Ya, mungkin hari ini bisa menjadi momen yang pas ya buat mulai berubah. Terus kenapa ya kalau Pro 2, teman-teman Pro 2 pengen ikut ngerayain peringatan ini, apa aja sih yang bisa dilakukan? Kita bakal bahas lagi teman-teman, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pernah kepikiran nggak? Tempat wisata itu bukan cuma milik kita. Di sana, ada banyak orang yang juga pengen menikmati pemandangan, mengambil foto, dan juga menghabiskan waktu bersama keluarga atau teman-teman. Jadi, jangan merasa bebas melakukan apa aja. Tetap jaga kebersihan, hormati pengunjung lain, jangan merusak fasilitas, dan ikuti aturan yang berlaku. Karena keseruan kita, jangan sampai mengurangi kenyamanan orang lain. Yuk, sama-sama bikin tempat wisata tetap nyaman dan menyenangkan. Have fun boleh, tapi tetap respect.
2: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
3: Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
4: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Ya, 94,8 FM teman terbaik kamu. Teman-teman masih di Spada dan ini last segment kita di hari ini. Dan di Spada ini kita lanjut lagi teman-teman ya, masih mengenali National Girlfriend Day dan enggak punya aturan khusus dalam merayakannya. Justru yang paling penting ini adalah ketulusan aja sih teman-teman berdua. Dan kalau kamu punya pasangan, mungkin kamu bisa melakukan yang namanya quality time, makan bersama, ataupun sekedar mengirim pesan yang menunjukkan rasa terima kasih kamu terhadap dia. Dan kalau misalnya kamu belum punya pasangan, it's okay guys, no problem ya. Hari ini juga bisa dimulai dengan momen untuk menghubungi sama sahabat terdekat kamu, sahabat perempuan yang udah lama gak ngobrol sama kamu gitu ya. But yang paling penting teman-teman Pro 2, kamu perlu jadikan hari ini sebagai pengingat bahwa hubungan yang baik itu dibangun dari perhatian dan juga komunikasi serta saling menghargai teman-teman Pro 2. Karena sering banget nih hal-hal sederhana justru yang paling berkesan nanti buat pasangan kamu ataupun buat sahabat kamu. So guys, buat teman-teman Pro 2 yang hari ini merayakan National Girlfriend Day, jadi kamu jangan fokus pada hadiah ataupun unggahan-unggahan di media sosial ya. Coba deh fokus pada bagaimana kita membuat orang-orang terdekat kita merasakan dihargai dan juga berarti dalam hidup kita. Dan semoga obrolan pagi hari ini menambah wawasan pengetahuan kita teman-teman, dan tetap semangat menjalani akhir pekan kalian, dan terus dengerin kita di Pro 2 area di Bukit Tinggi. Nampaknya kita bakal tutup dulu Spada karena saat lagi kita bakal masuk ke program selanjutnya. Akan ada English Corner menemani kamu di pukul 9 hingga pukul 10. So stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: pernah nggak sih ngerasa kalender di Indonesia tuh ramai banget tanggal merahnya? Soalnya, Indonesia punya banyak hari besar dan tradisi dari latar belakang yang berbeda-beda. Menariknya, tiap momen punya cara perayaan yang beda-beda. Walaupun nggak ikut ngerayain semuanya, banyak orang tetap saling ngucapin dan saling menghargai. Hal kecil kayak gini yang bikin suasana tetap nyaman walaupun banyak perbedaan di sekitar kita.
1: Oh Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
2: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
1: Iya nih. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
2: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
1: Lah, kok gara-gara abang?
2: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
1: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan gombal ini?
2: Bukan gombal, Bang. Global.
1: Iya.
3: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

0: Yow, 94,8 FM, teman terbaik kamu. Waduh, seru banget lagunya ya guys ya kak. Lagu ini, this is first time banget aku dengar. Dan ternyata ini salah satu song theme-nya kita di program kita kali ini. Kita masuk ke English Corner, teman-teman Pro 2. Waduh, kita bakal upgrade skill speaking English kita di hari ini, teman-teman, di program ini. Dan tentunya nggak sendiri akunya, karena hari ini aku kehadiran teman-teman nih juga yang bakal nge-share juga nih teman-teman pembahasan kita hari ini. Langsung saja kita sapa, ini dia ada Rindu dan juga Raisa.
1: Hai.
2: Hai.
0: Hai, apa kabar nih? How are you guys?
3: Sick.
1: I'm fine, thank you.
0: Lucu ya kalau udah, tapi gak apa. Gimana nih Raisa, Rindu, apa yang bakal kita bahas nih di hari ini?
1: Kita bahas apa ya Kak Rindu di segmen kali ini?
2: Ini bahas gaya orang, style orang, cara ngomong orang gitu, Bang.
1: Benar.
0: Oke. Berarti kayak accent gitu ya?
2: Iya, benar, yes. Accent.
0: Oke, teman-teman Pro 2, pantengin terus ya di channel YouTube-nya RRI Bukit Tinggi. Jangan lupa di komen, di like, dan juga di subscribe teman-teman ya. Supaya yang lain-lainnya bisa tahu nih, ada program keren ya, English Corner, yang pasti bakal mengupgrade skill berbahasa Inggris kalian. Oke, langsung aja Rindu Raisa, let's go!
2: Hi everyone, welcome back. I'm Rindu
1: and I'm Raisa. Today's topic is something a lot of English learners debate about.
2: Exactly. If you ever heard atau ever watch a Hollywood movie gitu ya, and then a British drama atau kayak series gitu, and thought, wait, is this the same language? Kayak, is this the same? Are we in the same room gitu? So this episode is for you.
1: Yeah, like we know Harry Potter is one of the best movies ever with British accents, and I bet this movie is everyone's favorite movie.
2: Oh hey, wait.
1: What?
2: Have you ever heard about MCU, Marvel movie, like superhero?
1: MCU?
2: Ya, ini loh yang jadi favorite semua orang gitu. Apalagi masih banyak yang upcoming movies gitu.
1: Harry Potter gak sih?
2: Enggak, ini tuh MCU tau, Save the Universe. And everyone love superhero.
0: Tapi tunggu dulu, kalian ini memang ngomong Inggrisnya kayak beda gitu ya, kelihatan vibes-nya ya. Tapi, are we still in the same room guys?
2: Nah ini tuh Bang, yang namanya aksen tadi, yang kayak aku bilang tadi, topik kita hari ini. Dan itu tuh ada yang kayak American aksen, kayak yang biasa kita, apa ya, yang common banget lah ya. Terus juga ada British kayak yang di Raisa tadi. Nah, jadi ini tuh yang paling common yang digunakan di this whole universe deh.
1: But everyone perhaps asking about what is accent exactly, right? So people, accents is the distinctive way a person of a group of people pronounce words or language, and especially differences in sound, rhythm, stress, and even intonation. Jadi accent itu adalah cara pengucapan yang beda-beda nih tiap orang. Padahal mereka ngucapin satu kata yang sama nih, tapi cara mereka ngucapinnya tuh beda gitu. Nah, also these accents are usually distinctive based on things like regional, nationality, also social background, and that's why accent has strong correlation with identity. Like once you listen how people pronounce words, then you can tell where they are from. Jadi tuh kayak aksen itu tiap tempat itu beda-beda. Misalnya bahasa Minang gitu. Bahasa Minang itu kan antara orang Bukit Tinggi, Padang sama Payakumbuh itu kan beda-beda gitu loh cara ngomongnya. Padahal mereka tuh kata-katanya itu-itu aja, cuman mereka tuh cara ngucapinnya beda-beda dan intonasinya pun juga beda-beda.
2: Yes,
1: and since we are speaking in English nih Kak Rindu, I think maybe we should dive more into English accent, shall we?
2: Sure, Kak Raye. So, talking about accent, English has a lot of accent around the world nih.
1: Exactly.
2: Kayak, like tons of them gitu kan. Such as Australian, Irish, atau ada yang biasa ini, Singlish, Singaporean English gitu kan. Juga ada South African, ada yang Indian English, kayak don't tell me what to do gitu-gitu pokoknya. Terus, juga ada the most common accent kayak yang tadi ya, ada American accent, ada yang benar British banget. Accent juga kan. That many people widely recognize around the world.
1: Yes, exactly. But talking about American and British accents, Kak Rindu, they're actually not a single accent, you know.
2: Aduh.
1: Nah, jadi mungkin orang-orang mikir kalau orang US ini cuma pakai satu accent American, terus UK pakai British accent. Nah, but actually these two accents also divided into several distinct regional accents. For example, when we talk about British accents, now people usually mean received pronunciation or RP sounds, which is associated with formal education and southern part of England in UK. But actually, UK itself has a lot of accents, has an incredible variety of regional accents, such as Cockney from London, Scouse from Liverpool, also Scottish, Welsh, and many others. Kalau American accent, apa aja sih pembagiannya, Kak?
2: Kalau American itu juga banyak, same goes for accent di American gitu ya, American accent. When people says American accent, they usually referring to general American, kayak yang biasa aja, kayak yang di film-film Hollywood gitu ya. Which is the neutral standard accent we hear in the most Hollywood movies kan, kayak MCU tadi, itu tuh pakai American accent gitu. Mungkin ada aktornya yang dari British ya, kayak Tom Holland gitu kan. Nah, mereka tuh kayak menyesuaikan. Jadi mereka kayak lebih mengeluarkan aksen Amerikannya daripada menggunakan British yang sehari-hari mereka pakai gitu. But if we take a look at the United States, there are a lot of regional accent here, such as New York accent, Boston accent, California accent, which are quite different from each other gitu.
1: Wow.
2: Ada bedanya.
1: That's a lot actually. And now since the most common accents that people know are general American and RP British, we would like to explain to you guys what are the difference between these two accents and gimana sih cara American British dan American and British itu ngepronounce words gitu. Nah, yang pertama tuh, the first is the noticeable differences is something called rhoticity. So what is rhoticity?
2: Rhoticity itu kayak yang ada r gitu nggak sih?
1: Yes, benar banget. So rhoticity is the way people pronounce the r words after vowel. Jadi itu kayak gimana sih antara American and British accent itu nge-pronounce kata-kata yang ada huruf R-nya setelah huruf vokal gitu. Nah, kalau ngomongin itu, British accents is actually non-rhotic. Karena orang-orang British itu kalau nyebutin kata yang ada R-nya gitu ya, Kak, dia tuh nggak jelas gitu atau bahkan nggak mereka baca gitu. Kalau American gimana, Kak?
2: Kalau di American ya itu tuh ada R-nya, R-nya tuh masih lumayan berbunyi lah ya. Tapi nggak se-thick kayak Russian, kayak Indonesian gitu. Kalau kita kan kayak ada yang R gitu kayak
1: Indonesia accent.
2: Indonesian accent. Kayak nama aku Rindu itu jelas R-nya kan. Kayak Raisa juga kan.
1: Raisa.
2: Because in this accent the letter R is clearly pronounced. For example, the word car, here, kayak there and better.
1: And gitu, kalau di British R-nya nyebutin kata itu ya, car, better, here, there. Jadi kayak benar-benar R-nya tuh enggak ada gitu.
2: Iya, kayak kosong ya, kayak.
1: Iya, benar banget.
2: Iya, and another big difference is the vowel sounds. Like vowels? For example, the letter A in America usually pronounce it with a flat A sounds, while the British speakers use a longer and rounder A sounds. Let's see the difference pronunciation in the words.
1: Karindu bakal nyebutin American-nya, aku bakal nyebutin British-nya. Kata apa aja sih, Kak?
2: Ada dance.
1: Dance.
2: Ada path.
1: Path.
2: And bath.
1: Bath. Okay. And also the vowel O. Vowel O, letter O. And in some words that have long O sounds, the movement between the American and British is slightly different, Kak. Kalau misalnya British accent itu kalau nyebut kata yang ada long O soundnya itu tuh mereka cenderung bilangnya kayak O gitu, O gitu.
2: Contohnya, Kak?
1: Contohnya grow, go, know, so gitu. Jadi kalau American gimana?
2: Kalau American ya udah kayak tertulis gitu, bacanya gitu kayak grow, go, and know.
1: Kelihatan banget bedanya. Coba Kak diulang kalau Kakak pakai American, aku pakai British gimana?
2: Grow,
1: grow,
2: go,
1: go,
2: know,
1: know. Gitu.
2: Beda ya?
1: Yes.
2: Yeah, and next another clear difference in this accent lies in how we pronounce the letter T.
1: T. Yeah,
2: in the middle of a word tapi ya yang T-nya ya. Yeah, in British English, the T is usually clearer, and while in American English, it is often softened, flap, and or even drop in some position. For example, the words better. Beda ya. Kayak water. And later.
1: Nah, jadi memang beda banget kan. T kalau di British tuh T-nya jelas banget gitu, medok banget gitu. Beda sama di American. Nah, there's also vocabulary differences, guys. Jadi bukan cuma cara baca aja yang beda antara American dan British. Kadang tuh ada juga kata-kata yang artinya sama tapi di mereka vocabulary-nya beda gitu loh, Kak Rindu. Misalnya kayak coba Kak Rindu kalau sebutin American things.
2: Kalau di Amerika kita sebutnya elevator.
1: Kalau di British kita nyebutnya lift.
2: Oh, beda. Terus, ya. Tapi iya. Di Indonesia juga sebutnya lift ya.
1: Oh iya, lift.
2: Berarti itu kata yang di apa ya, dipinjam dari kata
1: kayaknya British kayaknya. Loan words.
2: Iya, loan words ya.
1: Kalo, terus ada kata apa lagi?
2: Kalau di sini kita kalau dingin tuh pakai sweater.
1: Kalau sweater dalam British itu jumper. So, where is my jumper? Gitu.
2: Beda ya. Tapi lebih familiar dengan bahasa sweater gitu ya.
1: Iya, iya sih. Orang-orang pada banyak nyebutin sweater.
2: Kalau di sini kita kalau tinggal gitu di apartemen namanya.
1: Kalau di British namanya flat.
2: Oh, flat?
1: Iya.
2: Kayak datar gitu.
1: Apartment and flat. It's different.
2: Terus juga apa ada sih, Kak? Ini kalau kita pergi kemana ya? Pergi keluar deh, pergi makan misalnya. Mm-hmm. Kita pesennya French fries.
1: Kalau di British kita nyebutnya chips.
2: Chips gitu. Tuh bukannya kayak yang snack gitu ya? Beda nggak sih sama French fries?
1: Nah, nggak tahu nih. Tapi kalau di British emang namanya chips.
2: Iya. Chips. Apapun jenis potatonya yang diolah itu namanya chips
1: gitu.
2: Ada fish and chips. Itu tuh bukan chips yang kriuk ya. Tapi pakai French fries. Terus juga ada kalau kita lagi craving yang manis-manis, kita pengennya candy kalau di Amerika.
1: Kalau di British kita nyebutnya sweets.
2: Oh, jadi, sweets.
1: I would like some sweets gitu. Misalnya gitu. Nah, jadi jelas banget kan perbedaannya antara kata-kata dalam American and British.
2: Yes, even the intonation patterns are a bit different nih, Kak Rai.
1: Yeah, I know.
2: Yeah, British English tends to have more melodic rising and falling pitch, while American English often sounds a little flatter and more relaxed gitu. Bahkan kita kayak ngomongnya tuh kayak effortless gitu,
1: biasa
2: kayak
1: aja gitu.
2: Bahkan
1: ya,
2: kayak suara-suara bangun tidur gitu kita ngomongnya kan. Padahal itu nggak disengaja, tapi ya udah natural gitu aja.
1: Kayak gimana misalnya?
2: What do you mean? Gitu. Okay, kayak gak ada energi.
1: Ya, kalau British ngomongnya kayak What do you mean?
2: Yeah,
1: what do you mean? Dia bernada banget. What do you mean?
2: Beda ya. Terus juga ada Are you really?
1: Are you really? Gitu. Aku jadi pengen nonton Harry Potter deh, please.
2: Udah ya, aku udah dengerin kayak 1000 kali.
0: Tapi Harry Potter tuh emang asik. Wait guys, aku dengerin kalian itu kayak memang accentnya kerasa banget ya.
1: Iya kan,
0: British
1: bang?
0: Sama American ya. Dan jelas gitu perbedaan pronunciation-nya. Tapi kalau misalnya nih ya, mungkin teman-teman di luar sana juga udah lagi dengerin ini. Terus kalau misalnya mau belajar bahasa Inggris nih, pengen tahu nih, apakah kita harus pilih accent dulu? Kita mau accent yang British kah? Atau American kah? Atau ada atau nggak perlu pilih accent? Dan gimana nih cara kita nentuin accent yang cocok buat kita?
2: Nah, gimana, honestly, there's no universally right answer here. It really depends on a few personal factors. Ya, yes. Tergantung pribadinya.
1: Iya, benar banget. And many people may think that accent is something you can't just decide overnight. But actually, an accent is not like choosing clothes. You do not simply pick it and wear it. That's not how accent works. Gitu.
2: Right. An accent usually develops from the way you learn a language, the people you hear, and the environment around you. Ini juga masuk juga faktor kayak mother tongue kita, di mana kita tinggal gitu kan. Kayak orang Minang biasanya ya. Kita tuh jarang yang pakai British gitu, lebih banyak yang American, selain karena lingkungan kita banyak ini ya, lebih apa di edukasi yang American doang.
1: Iya,
2: kayak British tuh jarang banget.
1: Jarang banget di Indonesia. Ya, misalnya kalau orang lebih sering nonton film American accent, pasti bakal pronunciation-nya become more American.
2: Yeah.
1: But if you watch more British movies, then your pronunciation will be more British gitu.
2: Yes.
1: Yeah, in that sense you can influence your accents.
2: Yes, but you may not fully control it.
1: Benar.
2: Gitu. Yeah. Your accent is actually connect to your first language.
1: Yes, yeah. Mother tongue tadi ya.
2: Iya, yeah, bahasa pertama kita, mm-hmm. Your habits and even your identity. Jadi itu yang bikin kita jadi menemukan comfort accent kita.
1: Yes,
2: gitu.
1: Benar banget. Nah, sebenarnya juga kita belajar accent tuh it's not like you guys understand accent to choose to pick and choose it. Tapi itu biar teman-teman tahu kalau bahasa Inggris itu punya banyak accent dan jangan bingung kalau misalnya nanti ketemu film ini terus sama-sama bahasa Inggris tapi kok bahasanya beda gitu, kayak pronunciation-nya beda gitu. Nah, ntar ujung-ujungnya malah di-mix sama mereka kalau nggak ngerti accent.
2: Iya, benar.
1: Nah, itu beda ya guys antara British dan American dan accent lain-lainnya tuh emang beda gitu.
2: Iya.
1: That's why you have to pick one accent and use it consistently biar teman-teman tuh bisa manage pronunciation-nya yang benar gitu.
2: Yes, karena if you mix American and British too much, the pronunciation you might get confused gitu.
1: Yes.
2: Karena ada beberapa kata yang berbeda gitu.
1: Yeah.
2: Kayak yang tadi ya, apartment sama flat. Kalau kalian campur-campur ntar jadi beda konteks gitu.
1: Iya,
2: yeah,
1: benar banget.
2: It can also confuse people around you karena yeah. Udah ini konteksnya yang mana ya? Kita harus ngikutin American atau British gitu,
1: gitu
2: karena kita campur-campur
1: yes.
2: Terus.
1: Sebenarnya kalau teman-teman mau belajar dua accent atau lebih itu boleh, cuman dalam satu conversation tuh kita cuma boleh pakai satu. Misalnya kalau aku ngomong sama Nindo aku pakai British, terus sama sama Bang Robi aku pakai American gitu boleh. Tapi jangan di mix dalam satu conversation, it will be confusing.
2: Iya, karena yang aku bilang tadi, ini tergantung konteks kan bahasa Inggris tuh.
1: Benar banget. And choose accent that makes you comfortable to pronounce gitu. Jadi it's matter of personal preferences ya sebenarnya. Jadi some people maybe love the sound British, but other people find American is more easier to pronounce gitu.
2: Iya, sebenarnya boleh aja kita belajar. Misalnya kita biasanya pakai American accent nih, tapi pengen British boleh belajar.
1: Mm-hmm.
2: Tapi jangan di mix karena bisa confuse pas in conversationnya.
1: Iya.
2: Iya, and the goal is to speak clearly and confidently
1: bener.
2: Kan.
1: Iya. Yang penting tuh people understand what I was saying gitu.
2: Kalau misal aku pakai accent American nih, terus Raisa pakai accent British, bisa. Konteksnya bakal nyambung walaupun kita beda-beda gitu.
1: Iya, karena kita sama-sama
2: kan satu orang tuh satu accent doang.
1: Yes, benar. Nah, kalau teman-teman nih yang suka atau udah tertarik dan udah milih satu accent ya misalnya, terus okay, aku udah ketemu accent yang aku pengen. Terus belajarnya gimana sih biar belajarnya tuh benar tapi asik gitu, enjoy gitu. Nah, kita bakal bahas itu nanti. Dan buat teman-teman yang Inggrisnya udah jago nih misalnya, kayak udah keren lah Inggrisnya, ceritain dong boleh pengalaman teman-teman penggunaan accent itu sendiri menurut kalian gimana. Dan buat teman-teman yang mau belajar bahasa Inggris nih, boleh banget ceritain ke kita ini sejauh ini setelah yang kita jelaskan teman-teman tertariknya sama British atau American gitu. Boleh banget ceritain ke kita ke nomor apa?
2: Iya, bisa kirim ke WA kita di 08116699480.
1: Oke, nanti kita bakal explain more about how to learn English language between American and British. Also, we gonna share list of movies recommendation for you who want to learn English. Tapi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

telah menghasilkan sampah, tapi seringkali kita lupa kemana sampah itu akan berakhir. Padahal, sampah yang kita buang hari ini bisa menjadi masalah besar di masa depan jika tidak dikelola dengan baik. Tumpukan sampah dapat mencemari tanah, air, bahkan udara yang kita hirup setiap hari. Plastik yang sulit terurai bisa bertahan ratusan tahun dan merusak ekosistem. Kalau kita terus abai, bukan tidak mungkin lingkungan kita akan semakin kotor dan tidak sehat. Mulai dari hal kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya, dan mengurangi penggunaan plastik bisa membawa perubahan yang besar. Jadi, peduli lingkungan bukan pilihan, tapi kebutuhan untuk masa depan yang lebih baik.

0: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
1: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
0: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri gak kalah tau.
1: Hah? Gimana?
0: Yuk, ku anterin.
2: Kamu sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal. Hal ini berdampak pada

0: Hey hey, it's us again. Masih sama aku, Raisa, Rindu, dan juga Bang Robi nih.
1: Hai.
0: Nah, ngejawab pertanyaan yang tadi nih ya, kita langsung aja. Jadi gimana sih belajar bahasa Inggris yang benar tapi asik gitu? Nah, first thing first, I would explain to you guys that kalau kita mau belajar bahasa Inggris itu, make sure you start it. It will be better if you start it with listening skills gitu, biar otaknya kebiasa buat bahasa Inggris dan ngomongnya jadi lancar gitu.
1: Iya, nah, biar familiar gitu ya.
0: Iya, benar banget gitu. Jadi kalau mau belajar bahasa Inggris yang benar tapi asik, boleh banget nonton film-film atau movie-movie dalam berbahasa Inggris. Itu bakal membantu banget sih di experience aku dan Kak Rindu. Nah, kalau kita mau belajar British dan American itu, film rekomendasinya apa aja sih gitu ya? Nah, kalau aku pribadi ya, kalau soal British, aku biasanya nonton Harry Potter, Narnia, Enola Holmes, Cruella, The King's Speech, and Kingsman: The Secret Service. Kalau American apa aja nih Kak rekomendasinya?
1: Kalo di American biasanya aku nonton ini Marvel Universe, pokoknya yang film-film Marvel superhero gitu. Terus ada apa ya, Wednesday juga nonton. Ini nih ada yang baru keluar juga seasonnya, Stranger Things.
0: Oh iya, Stranger Things. Aku suka selesai sih nonton itu, tapi asik. Ya itu bisa banget buat bantu teman-teman improve listening skill and speaking skill. Nah, perlu digarisbawahi juga teman-teman, kalau during learning English language sebenarnya tuh kayak yang aku bilang tadi, kita tuh harus mulai dari listening skill gitu, biar otaknya kebiasa dalam bahasa Inggris. Karena kalau kita nyobain another language itu, actually we do not allowed to translate in our mind gitu. Karena kalau we translate in our mind, what will come out from our mouth will be different either gitu, will be confusing gitu.
1: Iya, ini kan we just talk about accent ya tadi kan.
0: Yes, benar banget.
1: Nah, it's time to yap about our ini, our favorite movies.
0: Apa tuh? Oh, favorite movie.
1: Yeah,
0: I would love.
1: Yeah, also we gonna talk about word of the day nih. Ini baru denger kan? Tadi kan banyak tuh kosakata yang baru kan, yang agak advance dan kurang familiar lah ya, dan gak tahu itu apa sih artinya gitu. And no worries, karena nanti akan kita bahas dan akan kita explain just a little bit gitu.
0: Oke. Okay. Nah, kalau ngomongin film favorit nih ya, of course, like I mentioned before, my favorite movie is Harry Potter. It will be yes, everyone's favorite.
1: Percaya deh. Aku suka sih Harry Potter. Tapi itu kan udah film lama banget ya.
0: Oh, kenapa sih?
1: Bahkan kan sekarang orangnya udah gede, udah brewokan tuh.
0: Ya udah nggak apa-apa. Everyone must watch this movie sih. You know, I just rewatched it last night, and I feel like I have rewatched this movie billion time. Karena aku sesuka itu.
1: Yeah, I already heard that like 1000 times today.
0: Ya udah enggak apa-apa
1: sih. Kamu bahas Harry Potter terus. Tapi
0: ya karena Harry Potter tuh is fascinating. Don't you think? Kayak how could people come with those spell name kayak Expecto Patronum, Lumos Maxima, Fianchi Duri, also
1: Abadakadabra.
0: Abadakadabra.
1: Iya, gitu. Itu tuh asik loh, udah bukan Harry tentang Potter. Action lagi ya. Ini udah kata-kata yang bahkan gak pernah kita dengar. Kok bisa
0: bener
1: orang-orang
0: banget
1: kepikiran tentang mantra gitu ya? Ini udah bukan tentang American atau British lagi. Ini udah sebuah mantra kayak abadakadabra. Apa ya artinya gitu kan? Nah, but literally kata-kata asing for us gitu kan?
0: Iya. Nah, di sini juga, oh kita juga udah dapet pesan-pesan nih dari teman-teman yang mau ceritain tentang aksen-aksen mereka nih.
1: Cepet banget ya, pertama, udah ada yang ngirim ya.
0: Iya, ini yang pertama ada dari Dinda. Dia bilang, halo Kak, aku lebih suka British accent.
1: Hai Dinda.
0: Soalnya kedengerannya elegan banget, of course.
1: Okay, elegan.
0: But it sounds formal sih. Tapi sampai sekarang malah sering kebawa American karena kebanyakan nonton Netflix.
1: Nah,
0: it's
1: kan
0: okay.
1: Bener, menakan American.
0: Oh, jadi sekarang aksen aku campur. Wah, kita sama, aku juga suka kecampur-campur gitu loh aksennya. But I managed to make it once at a conversations.
1: Iya, yeah, jangan dibiasain di mix-mix gitu.
0: Iya, yeah, it will be confusing actually.
1: Just one. Ada lagi enggak, Kak?
0: Terus ada dari Raffi nih. Bilang, "Hai Kak, aku tim American accent, tim Kak Rindu berarti." Menurutku lebih gampang ditiru karena sering dengar di film sama YouTube. Semangat terus buat podcastnya. Oh, thank you.
1: Thank you, Raffi.
0: Semangat juga kalau mau belajar American accent-nya biar lebih fluent.
1: Iya, banyak-banyakin nonton film Amerikanya.
0: Iya, yes, benar banget.
1: Kayak nonton superhero enggak? Seru tahu. Rekomend banget. Stranger Things apa lagi?
0: Walaupun tim American accent, tapi Harry Potter boleh ditonton kok.
1: Film lama. Eh, tapi ada yang gak bakal apa? Ini tahu.
0: Oh iya, iya, mau remake enggak sih?
1: Remake Harry Potter, iya, tapi iya. Kayaknya aku gak suka deh, soalnya ini karakternya baru. Harry Potter tuh udah melekat banget sama yang sih. Kemarin itu.
0: Iya benar-benar. Terus ada dari Siska. Kak, aku baru mulai belajar English. Awalnya pengen British karena suka Harry Potter. Teman aku, hi
1: ya,
0: bestie.
1: Emang Harry Potter nih ya.
0: Tapi ternyata pronunciation-nya lumayan bikin pusing. Sekarang lagi coba belajar pelan-pelan. It's okay. Trust the process.
1: Iya benar, trust the process.
0: Nah, dari siapa lagi nih, Kak Rindu? Ada nggak di kakak?
1: Kalau dari aku ya, sini deh aku bacain ya. Selanjutnya ada dari Fajar. Fajar dari Perang Panjang. Halo RRI, halo Fajar.
0: Halo Fajar. Biar.
1: Menurutku nggak masalah mau American atau British. Bijak nih. Yang penting pede ngomong katanya.
0: Yes, benar
1: sih.
0: Banget.
1: Karena kita di conversation tuh yang penting pedenya.
0: Benar.
1: Gue pede karena gue percaya diri. Aku sendiri kadang ngomong pakai dua-duanya tanpa sadar, pakai emot gitu. Emot sagan.
0: Emot sagan.
1: Terus juga ada dari Nabila, dia dari Solo nih. Kak, aku belajar Inggris dari lagu sama film.
0: Nah, iya benar banget.
1: Bisa juga dari lagu. Jangan lupa kalau denger aku tuh juga diamati liriknya. Terus kan itu pronunciation-nya kadang asik
0: kalau
1: gitu dibawain.
0: Kurang jelas gitu enggak sih pronunciation-nya?
1: Iya, makanya lirik.
0: Iya.
1: Dulu enggak pernah kepikiran soal accent. Sekarang jadi pengen coba British karena suka dengar interview artis Inggris. Ih, kamu nonton interview siapa? Kalau nonton ini siapa ya? Adele.
0: Adele.
1: Ya. Nah, itu susah dimengerti itu aksennya.
0: Karena aksennya Cockney. From
1: bahkan
0: London.
1: Orang yang fluent English aja kadang bingung.
0: Yes, benar.
1: Ada
0: siapa lagi nih,
1: ini
0: Kak?
1: Ini ada dari Andra dari Payakumbuh, katanya.
0: Wow. Halo,
1: halo Kak. Andra. Hai Andra. Aku kerja part-time dan sering ketemu turis. Ah, kerja part-time apa ya yang ketemu turis? Di Payakumbuh banyak turis ya. Mereka ternyata tetap ngerti walaupun aksen kita Indonesia. Iya, karena kan kita sebutnya kata-kata Inggris gitu kan, walaupun aksennya beda. Mereka kan orang sana tuh negaranya deket-deket gitu ya. Jadi udah terbiasa sama
0: perbedaan aksen
1: gitu. Iya. Jadi menurutku pronunciation yang jelas lebih penting daripada maksa mirip native.
0: Exactly.
1: Benar, kita gak harus menyesuaikan dengan mereka.
0: Sesuaikan aja sama mother tongue.
1: Iya, yang penting kan kunci dari komunikasi itu sama-sama ngerti gitu.
0: Yes.
1: Makanya terjalin komunikasi. Terus juga ada dari Sarah dari Padang.
0: Sarah?
1: Iya.
0: Halo Sarah.
1: Hai Sarah. Katanya aku suka American accent karena lebih santai. Iya benar. Kalau British tuh terasa advance banget gitu, kayak berasa anak Oxford gitu kita.
0: Dan
1: ya
0: anak Oxford banget.
1: Iya, tapi kalau dengar British accent rasanya keren banget. Iya, aku juga pengen belajar British, tapi nggak tahu udah comfort sama American ini. Sampai sekarang masih belum bisa milih katanya. Coba deh tonton apa favorite movie kamu, terus ikutin aja itu.
0: Benar banget.
1: Iya, kalau merasa keren.
0: Atau mau pakai Indonesia accent dulu juga boleh.
1: Boleh banget.
0: Accent itu kayak kalau menurut aku, I personally think milih accent itu kalau misalnya English kita tuh udah fluent.
1: Iya, tapi juga boleh kok kalau belajar dari awal.
0: Dari awal juga boleh.
1: Dari awal tuh belajar udah langsung pakai British misalnya kan.
0: Cuman kalau mau belajar tapi udah overwhelmed sama aduh accent apa ya gitu. Nah, mending belajar fluent English dulu sebelum milih accent.
1: Iya, kalau emang bingung milih udah nonton film juga sama-sama suka keduanya, coba deh ini. Apa namanya yang roller itu, ntar cus gitu, diputer. Ntar mana yang kepik, nah itu pakai. Boleh banget. Terus juga ada dari Kak Rio, dari Sawah Lunto nih. Bisa dibacain, Kak?
0: Kak, aku mau tanya, kalau misalnya dari awal belajar American accent, terus nanti pengen pindah ke British, itu susah nggak ya? Sebenarnya, aku pengalaman sendiri susah, tapi trust the process.
1: Iya,
0: jadi
1: benar.
0: Lagi-lagi trust the process. Bisa dicoba pelan-pelan gitu. Teman-teman nggak harus yang langsung jago. Kan nggak dikejar-kejar kan?
1: Iya. Kalau mau switch di tengah jalan kayak itu takutnya ntar ke mix gitu.
0: Iya benar, ke mix.
1: You might
0: pengalaman
1: get confused
0: banget. And confuse people around you.
1: Benar.
0: Terus juga ada dari Vina.
1: Vina
0: Hai
1: Garut.
0: Vina. Vina.
1: Vina dari mana? Garut kah?
0: Pesisir Selatan.
1: Oh, Pesisir Selatan. Beda ya.
0: Hai Kak, aku belajar English dari game online. Nah, itu juga salah satu cara belajar yang asik tuh.
1: Benar, aku juga belajar dari game
0: kembaran
1: online.
0: Kembaran aku gitu dia.
1: Biasanya aku on mic kan, terus kadang ada yang orang Europe, ada yang American. Kadang aku juga ketemu yang ini Japanese. Mereka sama-sama enggak bisa ini speak English, tapi mereka berusaha pakai accent mereka sendiri. Pernah dengar enggak Japanese accent? Itu tuh beda banget tuh.
0: Oh iya, enggak bisa.
1: Enggak bisa.
0: Enggak bisa
1: aku
0: ya.
1: Aku bisanya cuma Indonesian accent.
0: Nah, terus gara-gara sering main sama orang Amerika jadinya lebih kebiasaan ngikutin American accent. Good job.
1: Nah, iya, sering-seringin aja ini practice karena practice
0: yes.
1: Make perfect katanya.
0: Practice make perfect. Iya. Yeah. Dan kuncinya kalau mau belajar bahasa apapun bahasanya tetap use it consistently, practice consistently gitu.
1: Benar. Sering-sering aja nonton.
0: Benar. Nah, terus ada dari Kevin.
1: Hai
0: dari
1: Kevin.
0: Padang. Halo Kevin. Halo Kak, menurutku yang penting jangan takut salah. Exactly. Nah, ini dia. Teman-teman harus pede even though your grammar of the mistake gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi tetap kita harus pede.
1: Accent tuh gak masalah sebenarnya, bukan hal yang paling penting di dunia. Kita gak akan di surga nanti gak ditanya, kamu aksennya apa? Gak bakal ditanya nanti di surga.
0: Iya, benar banget. Nah, dulu aku dulu ngomong English karena mikirin accent. Padahal ternyata orang lebih peduli kita komunikasi, bisa komunikasi atau enggak.
1: Benar. Bahkan kadang kita kalau
0: most important thing, orang understand what are we saying.
1: Kalau gitu. Maksa-maksa aksen jadinya kayak cringe kadang gitu kan. Ih, dia ngomong apa sih? Aksen apa ini? Gitu.
0: Kelihatan maksa juga kadang ada.
1: Lihat aja tuh orang India, pede banget pakai aksen mereka kan, kayak orang Jepang gitu, pede banget pakai aksen mereka.
0: Iya, yes, benar. Ini ada dari anonim, nggak ada ininya namanya. Kak, aksen aku unik. Wow, congratulations.
1: Okay. Congrats ya, aksen kamu unik. Ya.
0: Hari
1: unik apa?
0: Oh gitu. Gini ya, uniknya tuh karena hari Senin American, hari Selasa British, habis itu balik lagi ke aksen Indonesia tergantung habis nonton film apa.
1: Oh. Keren banget. Berarti kamu udah menguasai kedua aksen.
0: Sama loh sama aku. Aku juga kalau misalnya habis padahal aku American banget, tapi kalau habis nonton Harry Potter aku tiba-tiba langsung British gitu.
1: Aku juga. Aku habis nonton ini Bridgerton. Aku nonton langsung 4 season.
0: Wow.
1: Jadi aku ke bawah-bawah British gitu, aku berasa kayak kerajaan gitu. Kadang aku jalan turun gitu kan berasa kayak kayak raja, kayak queen, kayak the chess gitu.
2: Duchess. Tapi Raisa sama Rindu nih ya. Aku dengar obrolan ini cukup interesting sama aku ya. Jadi kayak pembelajaran juga sama.
0: Gimana?
2: Aku. Tapi aku jadi penasaran. Aku jadi kepo nih. Maksudnya kadang aku ngerasa nih ya kalau aku nonton film itu kan film banyak kan yang American,
0: iya.
2: British. Accentnya juga beda-beda gitu kan. Yes. Nah, sometimes ketika aku nonton British aku malah nyaman dengan accent British. Nah, ketika nonton American aku American accentnya.
0: It's begitu normal.
2: Indian English dan pokoknya beberapa accent itu aku langsung comfortable gitu. Dah, aku jadi penasaran apakah seseorang itu bisa memiliki comfort accent itu memang gak harus satu, bisa lebih. Itu gimana tuh?
1: Bisa sebenernya banget
0: bisa aja, iya.
1: Berarti itu orang itu ini orangnya pintar dan multitasking gitu.
0: Wow.
1: Dia bisa menguasai accent American juga accent British kan. Nah, iya. Terus gimana Kak?
0: Iya, teman aku juga banyak yang kayak gitu tahu. Tiba-tiba di hari ini ngomong British, tiba-tiba besoknya American, besoknya lagi Indian. Gitu. Dan itu tuh wajar banget, karena kan kita kalau nonton, apalagi nontonnya tuh nggak cuma semenit dua menit ya, kan pasti sejam lebih kan.
1: Benar.
0: Jadi itu tuh emang ke-influence sendiri di otak kita. Nah lagi aku point out ya, listening skill itu perlu banget dipelajarin karena tiap kita nonton itu dan pasti nempel ke otak tuh bahasanya.
1: Iya.
0: Nah makanya kita jadi keikut ngomong kayak gitu gitu.
1: Iya, itu akan bikin kita familiar dengan accent yang
0: makanya,
1: kita nonton.
0: Bener.
1: Terus juga boleh deh gini, pura-pura podcast sendiri gitu. Jadi pakai untuk practice accent kita aja.
0: Bener.
1: Iya bisa itu.
2: Aku juga mau nanya nih satu lagi nih. Tapi
0: apa tuh Kak?
2: Ya di zaman sekarang ini kan ini ya kalau kita mau ngomong-ngomong speak English tuh kadang ada teman-teman kita atau siapapun kayak alah apa sih
1: English katanya ya. Ini Indonesia deh katanya,
2: Indomie aja Indonesia
0: Indonesia Minang English juga boleh
2: ngapain Inggris-Inggris itu kayak mana tuh kalau misalnya ada kritik-kritik komentar gitu padahal aku pengen asal lagi skill Inggrisnya gitu
1: ya nggak apa-apa denger aja bang itu tuh kata orang gitu kan, tapi tuh berarti dia nggak open minded dan nggak mau berkembang, dia tuh pengen stuck di sana aja, dia pengen di Indonesia aja nggak mau keluar gitu
0: ya,
1: dia udah secinta itu sama Indonesia. Tapi kan kita tuh apa ya, emang cinta Indonesia dan kita juga pengen gitu explore dunia tuh kan, life bener only banget. Once kan, kita cuma hidup sekali. Yolo. Jadi boleh banget explore semua hal di dunia ini dan boleh juga kok dengar kata dia tapi denger aja.
0: Iya.
1: Gak usah dimasukin.
0: Anggap angin lalu aja.
1: Iya, enggak penting, enggak penting juga kan gitu. Advice dari dia yang kayak gitu
0: yes,
1: kan.
0: Iya, benar banget.
1: Iya, kalau hate comment kayak gitu tuh itu udah masuk hate comment sih kalau yes, dari iya, menurut aku speech. Ya. Tapi itu kan opini dia, ya udah kita denger aja. Kita kan harus mendengar opini orang gitu.
2: Tapi kira-kira untuk memperlancar skill bahasa Inggris kita selain practice ada lain enggak? Selain practice, nonton film.
0: Apa? Practice is the best sih. Ya.
1: Iya, kita ini oh nulis, nulis juga bisa.
0: Iya, benar.
1: Kayak nulis. Tiap hari itu misalnya bangun tidur kan, dear diary, gitu. Today's I wanna ini bikin wish-wish kita gitu kan, tulis-tulis okay. Atau bikin journaling juga boleh gitu.
0: Iya. Tapi kuncinya di sini menurut aku, kalau mau fluent speaking, kita harus sering listening. Biar otaknya kebiasa. Kalau mau jago nulis dalam bahasa Inggris, kita harus banyak baca bahasa Inggris gitu.
1: Iya, misalnya kalau kita habis pesan paket gitu kan, terus atau lagi makan, nah review makanannya pakai Inggris gitu.
0: Iya, bisa banget.
1: Itu bisa meningkatkan kepercayaan diri kita juga.
2: Oke, okay. Berarti yes. itu bisa mengupgrade skill Inggris kita ya?
0: Iya, benar banget.
2: Tapi aku penasaran, simple thing. Kalian nih belajar bahasa Inggris udah berapa lama sih sampai bisa semahir ini, sampai pun aku kayak
0: oh, wow. Oh, oh.
2: Jadi kayak penasaran.
1: Kalau aku kayaknya udah 20 tahun sih ya.
2: Serius?
1: Iya, dari baru lahir tuh kayaknya aku pernah denger deh dari TV tuh kayak bahasa-bahasa Inggris.
0: Dari bayi banget.
1: Kayak kartun gitu kan. Jadi di sekolah juga diedukasikan ada bahasa Inggris di sekolah aku. Yes. Terus sekarang aku juga majoring English di kampus. Makanya 20 tahun aku bilang.
2: Kalau Raisa?
0: Kalau aku dari SD kayaknya udah disuguhin papa Harry Potter, Lord of the Ring, Narnia gitu. Jadi kayaknya dari situ tuh aku juga udah mulai nangkep lah bahasa Inggris sebelum akhirnya sekolah. Terus bener sama kayak Rindo, aku juga kalau kuliah ngambil sastra Inggris.
1: Iya. Yeah.
2: Okay. Tapi aku mau nanya nih.
1: Boleh banget.
2: Pertanyaannya kalian nih ya, enggak ini jujur personally aja, ini kayak pertanyaan pribadi. Apa keuntungan yang kalian dapat dan privilege apa yang kalian miliki ketika kalian lancar berbahasa Inggris dalam hidup kalian?
0: Kalau aku pribadi, aku jadi bisa ngerasa temenan sama seluruh orang di dunia gitu. Jadi kayak aku belajar bahasa Inggris buat cari relasi yang di luar Indonesia gitu.
1: Benar.
0: Even though many Indonesian people udah keren bahasa Inggrisnya, tapi kayak aku pengen yang lebih jauh lagi gitu. Kalau bisa nanti aku kerja di luar negeri
1: biar wih, kayak keren, aku juga iya, mau.
0: Mau.
1: Kalau aku personally nih ya, kalau aku belajar Inggris tuh kayak merasa keren gitu. Kayak misalnya ya, kuliah di mana, Dek? Di UNP, jurusan apa? Sastra Inggris. Oh, pintar bahasa Inggris berarti ya. Nah, orang tuh punya apa ya? Punya stereotype gitu. Bahasa Inggris tuh kan bukan our first language dan itu tuh kan
0: ya
1: foreign language. Jadi itu tuh kayak apa ya, wih keren mereka bisa bahasa asing gitu kan, itu gak common.
2: Oke oke oke, jadi cukup interesting ya guys ya. Dan kayaknya udah gak kerasa juga nih udah mau kelas ini ya. Kira-kira ada lagi gak dari Raisa dan Rindu yang mau di share lagi sama teman-teman ini sebelum nanti ngasih tips-tips nih buat teman-teman di luar sana yang biar lancar lagi, atau mungkin yang masih malu-malu atau masih takut-takut untuk belajar Inggris, untuk menemukan accentnya yang cocok sama itu. Oke, apa tuh? Silakan.
1: Karena kita udah at the end of the ini ya, acara ini ya.
0: Yes, benar.
1: Kita kayaknya bakal ini deh, it's the perfect time to recalling yang apa aja tadi kita sebut gitu.
0: Iya,
1: benar. The new vocabulary yang tadi kita sebut, yang agak advance gitu kan.
0: Iya, jadi apa aja sih gitu ya.
1: Nah iya, jadi ini tuh we can call it word of the day deh.
0: Word of the day, benar banget.
1: Jadi what are those sih Kak Rai?
0: Nah, yang udah kita mention dari tadi ya, yang pertama tuh ada the word pronunciation.
1: Iya, sering banget kita sebut tadi kan?
0: Iya, yes, benar banget. Jadi, pronunciation itu adalah cara mengucapkan atau melafalkan suatu kata. Misalnya nih, the word apple. Apple itu kan kalau tulisannya dalam bahasa Inggris tuh A-P-P-L-E. ALE gitu. Kalau dibaca kayak gitu aja jadi aple gitu.
1: Iya, nah, aple. Itu tuh namanya spelling doang.
0: Itu namanya spelling doang. Nah, kalau pronunciation-nya tuh apple gitu. Gimana caranya kita nyebutin suatu kata walaupun tulisannya tuh beda banget gitu.
1: Iya, kita enggak sebutin satu-satu hurufnya tapi kita membacakan secara keseluruhan kayak
0: bener banget.
1: Apple gitu.
0: Apple gitu. Itu next ada apa, Kak?
1: Terus ada kata regional, tadi beberapa regional. Kali juga kan kita sebut regional.
0: Yes,
1: tapi regional itu apa? Jadi regional itu adalah istilah yang berarti berkaitan dengan suatu wilayah atau daerah tertentu. Bukan seluruh negara gitu, kayak bukan keseluruhan negara atau keseluruhan
0: iya,
1: dunia.
0: Iya, jadi kayak
1: gitu.
0: Negara, terus dalam negara itu ada regionnya.
1: Nah iya,
0: gitu,
1: contoh sederhananya gini ya. Coba deh bayangin Indonesia gitu.
0: Indonesia.
1: Kalau nasional itu tuh mencakup seluruh Indonesia. Kalau aku bilang nasional berarti itu Indonesia secara keseluruhan. Ada Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan gitu kan. Nah kalau yang regional ini hanya mencakup wilayah tertentu gitu. Misalnya kayak Sumatera Barat. Nah itu regional namanya, kayak Sumatera Barat, ada Jawa Barat, kayak Kalimantan Timur. Nah itu yang sebut regional. Terus ada juga nih yang lebih spesifik namanya lokal.
0: Lokal.
1: Lokal tuh lebih spesifik lagi. Misalnya kayak satu kota atau a town atau desa gitu. Misalnya kayak Bukit Tinggi nih atau Padang. Nah itu tuh udah lokal namanya. Jadi yang regional tuh yang lebih besar daripada lokal tapi lebih kecil daripada nasional.
0: Nasional, negara.
1: Iya, nah jadi kalau seseorang mengatakan kayak regional food gitu kan, itu kan ada regional ada food. Berarti itu food khas, ini nih khas dari wilayah tertentu.
0: Makanan
1: misalnya
0: khasnya
1: kayak
0: ya,
1: khas Sumatera Barat gitu, regional foodnya Sumatera Barat. Berarti itu yang terpikir di otak kita pasti rendang.
0: Rendang dong, ya. Sumatera Barat.
1: Kalau Yogyakarta misalnya apa ya, gudeg.
0: Gudeg.
1: Nah, kalau dari Papua ada papeda, nah gitu.
0: Nah ya, jadi kesimpulannya kayak regional itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan wilayah atau kawasan tertentu gitu.
1: Benar.
0: Dan wilayah itu bisa berupa provinsi, geografis tertentu, tergantung konteksnya gitu. Nah, last but not least ada kata consistently. Ini yang udah aku sebut dari tadi ya, kayak kita kalau mau belajar bahasa itu harus practice consistently. Itu apa sih? Nah jadi consistently itu adalah sebuah adverb yang memiliki arti secara konsisten atau terus menerus untuk mendapatkan hasil yang optimal atau cara yang tetap gitu. Misalnya she consistently

0: nonton stand up comedy in English ya. Jadi kayak biar asik, biar bisa ketawa juga kalau paham. Nah, tipsnya tuh adalah kayak yang aku bilang tadi, if you want to learn English and the goal is to speak fluently, then the first thing you need is listening skill. Jadi listen dulu. Nanti kalau misalnya udah terbiasa, kalian bakal bisa ngobrol dalam bahasa Inggris fluently gitu.
1: Iya, tips dari aku tuh kalian harus confidently and yes, consistently.
0: Benar yeah, banget. Dan enggak perlu lah ya dengerin haters-haters gitu. Kayak kita confident aja. Kalau misalnya ada yang bilang ngapain sih so-so Inggris, lah ya gue emang jago Inggris, ngapain lu gitu.
1: Aku kan pengen jadi bule gitu kan ya.
0: Pengen ke luar negeri. Emang kamu mau stay aja di sini gitu.
1: Iya, boleh kok stay di sini, jagain Indonesia ya. Kami mau keluar gitu.
0: Kita mau keluar dulu sebentar gitu.
2: Oke. Cukup membangun dan cukup memberi ini ya, masukan motivasi buat teman-teman Pro 2. Thank you banget buat Rindu dan Raisa untuk ngobrol hari ini. So cukup ini ya, memberi wawasan baru ya.
0: Iya.
2: Ternyata accent itu bukan sekedar accent, tapi malah buat orang jadi lebih interesting dan lebih mau juga untuk ngobrol-ngobrol bahasa Inggris, lebih seru gitu ya.
1: Benar.
2: Kayak wow.
1: Iya, bisa jadi identity kita gitu, juga accent tuh. Gitu.
2: Jadi kayak semangat juga ya.
1: Iya, benar.
2: Oke, tapi sayangnya enggak kerasa udah 1 jam aja obrolan kita di English Corner. Thank you sekali lagi buat Raisa and Rindu ya.
0: Yep.
2: Sampai berjumpa juga nanti teman-teman di English Corner lainnya. Thank you for today. Semoga pembahasan dari kita tiga nih bisa bermanfaat buat teman-teman Pro 2 dan tetap belajar bahasa Inggris teman-teman. Jangan malu, jangan dengerin omongan orang yang enggak buat kamu upgrade ya.
0: Nah.
2: Jadi yang baik-baiknya aja. Kalau kritik-kritiknya yang gak membangun di gak usah dengerin. Oke? Okay?
0: Bener.
2: Kalau gitu teman-teman Pro 2, sampai sini dulu kebersamaan kita. Aku Robi,
0: aku Raisa,
1: dan aku Rindu.
2: Oke, undur diri. Terhadap Pro 2 Bukit Tinggi,
1: teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Teman-teman Pro2, waktunya kita ke Pro2 Info di jam 10 ini. Kali ini ada The Devil Wears Prada 2 yang resmi tayang di Hulu dan juga Disney Plus, yang melanjutkan kisah ikonik 20 tahun setelah film pertamanya dirilis pada 2006. Dan Anne Hathaway, Meryl Streep, dan Emily Blunt itu kembali memerankan karakter utama yang didukung sejumlah pemain baru seperti Kenneth Branagh, Lucy Liu, Justin Theroux, dan Pauline Chalamet. Dan film kembali menampilkan dunia fashion sebagai daya tarik utama melalui rancangan kostum Molly Rogers dan penampilan cameo sejumlah tokoh terkenal serta kembalinya David Frankel sebagai sutradara. Next, teman-teman, ada Sintayong yang fokus pada peningkatan performa Persija daripada memperhitungkan peluang kemenangan Piala Presiden 2026 tahun ini. Dan Persija akan bermain melawan PSMS Medan di laga terakhir Grup B pada Sabtu 1 Agustus 2026 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan strategi pelatih Persija menekankan keperbaikan kualitas permainan sebagai prioritas utama dalam kompetisi Piala Presiden. Itu dia rekam informasi kita kali ini. Habis ini kita bakal lanjut ke zona musik kamu. So tetap stay tune di 94.8 Radio FM, teman terbaik kamu.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

teman-teman preview ya. Kali ini kita lanjut lagi dengan aku Ica Maisa di siang hari ini yang bakal nemenin kamu. Dan kali ini kita udah ada di zona musik kamu ya. Sampai jam 12 nanti kamu belah di request lagu-lagu dari tahun 2020 sampai 2026 ya. Teman-teman, lagu-lagu terbaru aja nih kita kali ini. Boleh di WhatsApp kita juga, boleh di IG, boleh di TikTok ya. Semuanya boleh ya. Asal jangan ke WA pribadinya aku, kan gak punya juga ya. Oke, teman-teman preview, langsung aja yuk kita putarin request kita yang pertama. Kali ini udah ada Tanpa Cinta, Yovie Widianto dan Tiara Andini yang di request sama Kak Theodorus Yudistir ya, boleh. Terus juga ada Kafir yang request Sumpah Mati by Celine. Nah, berarti yang request Sumpah Mati edisi selanjutnya, ah sabar dulu sampai jam 11 ya. Terus juga ada Mesahira di ujung minggu yang di request dari Instagram teman-teman berdua. Ada mana nih? Nabila Absarini, ada Tania Yashika, ada Satila underscore me, ada juga Nabila 7, ada Gabby Gartiana, ada Nana Arfas, ada juga Yumi Shallow, ada juga Iza Yadis ya. Kita puterin 3 dulu, nanti yang melom sabar ya, ditungguin aja ya. Kita ke Tanpa Cinta, Yovie Widianto dan Tiara Andini dulu.

Beda keyakinan itu hal yang wajar dalam kehidupan masyarakat yang beragam. Namun, perbedaan tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling menjauh atau bahkan bermusuhan. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk tetap teguh pada keyakinan, sambil tetap menghormati orang lain. Sikap ini penting agar tercipta suasana yang damai dan saling menghargai. Apalagi di era sekarang, perbedaan seringkali diperbesar oleh informasi yang tidak bijak. Dengan berpikir terbuka dan bersikap toleran, kita bisa membangun hubungan yang lebih harmonis. Jadi, ingatlah bahwa beda itu biasa, tapi menjaga persaudaraan itu yang utama.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
2: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
1: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
2: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
3: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Halo teman-teman Prodia, masih di Zona Musik kamu barengan sama Inya Maisa ya. Dan aku masih bakal puterin requestan teman-teman Prodia yang lain ya. Kita makin cepat aja nih karena juga cukup makin banyak juga yang masuk. Karena ini bakal puterin Liodra Pura-Pura dari requestannya Kak Zat ya, dan juga Lux 1512 ya. Ini iklan 1512. Nah, terus juga ada yang request Sabrina Leonor Selesai dari Para Berbinar. Ada Kak Asri, ada Kak Sarah, ada juga dari 08217139 sekian. Terus ada siapa lagi ya? Ada Kak Caca ya, not Icha. Kalau Icha yang ini ya. Terus juga ada Aku Purnama yang request lagu Kim dan Nabila Taki Abaikan Cinta yang lalu ya. Tetap stay tune teman-teman, buat yang belum kita putarin lagunya tetap sabar ya. Kita putarin satu-satu ya, kita ke Liodra dulu dengan Pura-Pura.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
4: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
3: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak nggak?
4: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
3: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
4: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
3: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
4: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Intermezzo. Kayu-kayu apa yang bisa dimakan?
2: Kayu bisa dimakan? Ah, yang benar aja kamu. Kayu ini, kayu manis.
1: Boleh sih, cuma kan itu harus diolah dulu jadi kue, nggak bisa makan langsung.
2: Gitu ya.
1: Ya kan? Nah, nyerah ya.
2: Nyerah ya.
1: Apa tuh? Ya udah. Kayu puk. Enak kan? Rauk-rauk kayu puk.
3: Intermezzo. Teman terbaik kamu.

Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya, tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.

Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2 masih barengan sama Ika Maisa di sini, dan kita masih bakal puterin requestan teman-teman Pro 2 yang lainnya. Kali ini bakal ada lagu yang direquest sama Kak Langs, yang request lagu Tulus 1000 tahun lamanya, spesial buat Raisa katanya ya. Raisa anaknya Robi ya. Oke, terus juga ada dari IG ya, yang request Kak Dewi Kurnia 53 Salah Apa Aku dari Fajar Nur. Dan kita bakal juga puterin lagu terbaru dari Nona Hong yang direquest sama Kak Robi ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune barengan sama kita teman-teman Pro 2, tetap di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pernah gak sih pengen nanya sesuatu tapi takut dibilang gak ngerti? Padahal justru dari pertanyaan, banyak penemuan besar yang lahir. Semua orang hebat pernah jadi orang yang penasaran kok. Jadi jangan malu buat bertanya, mencoba, dan mencari tahu hal baru. Di era sekarang, informasi ada di mana-mana. Tinggal gimana kita memanfaatkan untuk terus belajar dan juga berkembang. Karena rasa ingin tahu adalah langkah pertama menuju inovasi. Dan siapa tahu, pertanyaan sederhana yang kamu punya hari ini bisa jadi awal lahirnya ide luar biasa besok.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman-teman Pradio masih barengan sama Ica Maisa. Dan kita bakal lanjut lagi pembahasan kita, requestan kita. Kali ini dari 08216900666 sekian. Mau request lagu NP Dilupain Aku please. Aduh, gak bisa, jangan dilupain lah, ya kan. Terus juga ada Nabila Takiyah dengan Cegil ya. Terus juga bakal ada lagu Tiara Andini Tulang dan Nadi dari Kak Sri Asalu ya. Kita putarin dulu lah requestan ini, tiga lagi teman-teman sebelum kita requestan berikutnya. Kita ke NPD, lupain aku please.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Pernah nggak kamu ngerasa ada bencolan kecil di kelopak mata tapi nggak terlalu sakit? Kamu pasti mikirnya bintitan. Ternyata itu bisa jadi kalazion. Kalazion adalah benjolan yang muncul karena penyumbatan kelenjar minyak di kelopak mata. Biasanya bentuknya kecil, enggak nyeri, tapi bisa bikin mata terasa mengganjal atau enggak nyaman. Berbeda dengan bintitan yang sering terasa sakit, kalazion cenderung muncul perlahan dan bisa bertahan cukup lama kalau enggak ditangani dengan benar. Cara mengatasinya cukup sederhana, seperti kompres hangat secara rutin dan jaga kebersihan mata. Tapi kalau semakin membesar atau enggak hilang, sebaiknya kamu periksakan ke dokter. Jangan anggap sepele kesehatan mata kamu. Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman terbaik kamu.

dan lanjut lagi, kita bakal puterin lagu berikutnya. Kali ini ada Menjauh dari Vanessa Z yang udah di request tadi sama 0831 937 sekian-sekian ya. Terus juga ada Kavika juga yang request Treasure If I ya, yang ada di maturnya. Assalamualaikum Kak, aku Vika di matur. Waalaikumsalam. Request lagunya Treasure If I. Salam buat kakak yang siaran aja. Makasih ya Kak, sama-sama. Oke. Ya, kita puterin dulu lagu ini ya teman-teman. Jangan kemana-mana, tetap stay tune barengan sama kita di 94.8 Red FM, teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Intermezzo.
2: Neng, Betani abis periksa golongan darah di laboratorium tadi. Hasilnya Betani B.
3: Wah, selamat ya Akang. Neng senang dengarnya. Tapi Neng yakin, kalau Akang berusaha lebih keras lagi, pasti hasilnya bisa A. Lebih semangat ya, Kang.

Oke, teman-teman Produ ya. Hey, thank you so much sudah join barengan sama kita di siang hari ini di Zona Musik Kamu. Dan waktu udah nunjukin udah mau jam 12 aja, itu artinya kebersamaan kita di Zona Musik Kamu harus berakhir. But it's okay, abis ini aku pasti bakal nemenin kamu. Di program berikutnya kita akan masuk ke Fun Entertainment. So, don't go anywhere, tetap stay tune di 94.8 Produ FM, teman terbaik kamu.

0: seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Oke, teman-teman Prodia, hai, back lagi sama Ica Maisa di sini. Dan kali ini kita udah ada di Fantertainment, teman-teman. Ya, pastinya aku akan bahas informasi terbaru dari dunia entertainment. Dimana kali ini ada bassist dari pas band Trisno yang sakit gagal ginjal. Dan musisi ini saat ini masih dalam perawatan akibat penyakit yang membuat kesehatannya juga terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Dan musisi Eno Netral juga mengunggah media sosial pada Jumat 31 Juli yang meminta doa dan dukungan untuk Trisno yang berjuang untuk kesehatannya sehingga lekas pulih dan bisa berkarya kembali di dunia musik. Dalam unggahannya, Eno juga menampilkan tangkapan layar panggilan videonya dengan Trisno saat ini dengan di mana dia tengah berbaring dan juga menggunakan selang pernafasan ya. Kabar Trisno pas band ini sakit dikonfirmasi oleh drummer band tersebut di mana oleh Sandi pada 23 Juli 2026. Dan menurut kata Sandi, mereka sudah menyadari kesehatan Trisno terus menurun selama beberapa tahun terakhir dan juga Trisno akhirnya sekarang juga menjalani pemeriksaan beberapa bulan yang lalu dan hasilnya adalah ia terindikasi mengalami gangguan liver serta darah tinggi. Akan tetapi kondisi Trisno ambruk pada pertengahan Juli 2026 dengan kondisi yang sangat lemah dan Trisno pas band kemudian dilarikan ke rumah sakit dan Trisno juga didapati mengalami penyumbatan di kepala hingga harus segera dioperasi. Sangat sedih ya teman-teman ya, tapi kita doakan yang terbaik ya teman-teman, semoga bisa segera pulih insyaallah membaik kesehatannya. Dan kita masih akan ke informasi dunia hiburan lainnya, dunia entertainment halinya, tapi kita ke love dulu, don't you know.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Ngopi, nongkrong, pesan makanan, udah jadi lifestyle kita banget ya. Eits, tapi pernah gak sih kepikiran semua makanan itu asalnya dari mana? Kalau produksi pangan terganggu, cuaca ekstrim, dan lahan juga berkurang. Yang tadinya gampang, bisa jadi mahal, bahkan langka. Dan di situ kita baru sadar, ketahanan pangan itu penting banget. Jadi, bukan soal makanan enak hari ini, tapi juga apakah kita masih bisa makan dengan mudah di masa depan. Yuk, mulai lebih aware, karena masa depan kita juga ditentukan dari apa yang ada di piring kita hari ini.

nomor 2. Hah, enggak kerasa banget udah mau di 12.27. Itu artinya kita bakal puterin dulu lagu Bernuansa Islami sebelum kita memasuki pukul 12.27 waktu Indonesia Barat ya.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, tibalah waktunya kita menunaikan ibadah sholat zuhur hari ini. Tepat pukul 12.27 waktu Indonesia Barat, langsung kami kumandangkan dari RRI Bukit Tinggi.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: آت القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.
2: Baik-baiknya tempat mendekatkan diri hanyalah pada Allah Azza wa Jalla dengan cara berzikir dan berdoa kepadanya. Rasulullah bersabda, seutama-utama zikir adalah La ilaha illallah, dan seutama-utama doa adalah Alhamdulillah. Hadis riwayat

Dan kabar ini disampaikan oleh kurator seni rupa asal Magelang, Jawa Tengah, Oi Hong Jin pada pagi tadi. Dan kabar wafatnya Nasirun itu pun dibenarkan oleh Bimo Aditya, salah satu tetangga di tempat Nasirun tinggal, di Perum Buyeman Permai, Unggul Bayan, Nyesti Harjo, Pasien Bentul ya. Dan Bimo mengatakan jenazah Nasirun saat ini masih berada di SIMC Muhammadiyah, Kota Jogja. Dan Bimo menyebut rencananya jenazah Nasirun akan dikebumikan di Taman Makam Seniman dan Budayawan Giri Sabto di Imogil Bentul. Dan

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
2: Berhenti!
3: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
4: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
5: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
2: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
4: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
2: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
6: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
3: Ya udah, kita cabut aja.
6: Cabut pohonnya, Bang.
3: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
1: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Hai teman Pro 2, tahu nggak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pradua, hai. Kembali lagi barengan sama aku, Ica Maisa. Dan kali ini masih di Ventertainment ada informasi dari Spider-Man, di mana kali ini filmnya Spider-Man Brand New Day udah kembali lagi memenuhi layar bioskop ya, teman-teman ya. Dan jadi ketika Spider-Man No Way Home dirilis pada 2021, ada berbagai aspek nih yang bikin kisah Spider-Man versi Tom Holland ini jadi terbaik, hingga kemudian Spider-Man Brand New Day datang pada 2026. Spider-Man Brand New Day membuka pandangan baru akan perjalanan Spider-Man versi Tom Holland setelah berbagai kekacauan multiverse dan juga box office di Marvel Cinematic Universe atau MCU pasca Endgame. Dan dengan saga keempat, serial Spider-Man ini bisa dibilang masih jadi film MCU yang tidak seribet saudara-saudaranya. Meskipun masih perlu konteks lebih banyak ya untuk penonton awam. Namun bagi pengikut Marvel sejak awal, Brand New Day ini jadi transisi halus yang cukup memberikan gambaran mau mengapain nih Marvel ke depannya. Terlepas dari rencana ambisius Marvel yang udah menyiapkan segudang proyek hingga 2042. Brand New Day ini adalah sebuah pijakan kecil yang tidak membebani penonton untuk semakin dalam masuk ke fase MCU selanjutnya. Dan seperti judul film ini, Marvel Studios juga memberikan babak baru bagi Peter Parker versi Tom Holland. Dan memang media penulis skenario masih diisi oleh Chris McKenna dan juga Eric Sommer, tapi isinya jauh berbeda dengan tiga naskah film sebelumnya. Dengan Destin Daniel Cretton yang menggantikan John Watts di kursi nahkoda sutradara, atmosfer dan juga rasa Spider-Man Brand New Day itu emang beda banget dibandingkan tiga prequelnya yang kental akan jiwa dan kehidupan remaja. Jadi Brand New Day ini adalah film Spider-Man versi Tom Holland yang paling dewasa, realistis, humanis, dan juga emosional tanpa kehilangan sentuhan pesona keperkasaan khas film superhero. Dan McKenna dan juga Sommer ini berhasil meracik formula baru yang bisa menyesuaikan kisah superhero. Dan di mana dia dengan dilematika manusiawi seorang yang kehilangan orang-orang penting dalam hidupnya. Di mana Quarter Life Crisis seorang pemuda dalam kerumitan cerita tipikal Marvel lah, gitu kan. Dan buat kamu yang tertarik untuk menontonnya, udah bisa banget disaksikan di bioskop-bioskop ya. Karena Spider-Man Brand New Day ini ngajarin satu hal juga nih katanya, gimana perubahan untuk sebuah babak baru tidak melulu harus mengganti keseluruhan aspek, cukup mencari formula baru yang cocok tanpa meninggalkan fondasi yang sudah dibangun dengan sangat baik. Setuju gak sih? Setuju dong. Dan teman-teman Pradua, kita akhiri dulu Ventertainment hari ini, karena abis ini kita bakal masuk ke Pradua Sports Show dan Gainiver. Tetap stay tune di 94.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Intermezzo.
2: Cep,
1: ada tebakan lagi.
3: Tebakan aja si Nona ini, kapan kelarnya sih?
1: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
3: Apa ya?
1: Apa?
3: Gak tahu Nona, apa jawabannya?
1: Dok Acin jawabannya.
4: Wow.
1: Intermezzo.
5: Kita adalah satu bangsa yang menghadapi beberapa challenge.
6: Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenarnya saya pusing sekali.

fakta-fakta seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro 2 Sport, keep your game on. Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro 2 Bukit Tinggi.

Halo teman-teman, Pradia balik lagi barengan sama Ica Faiza di sini, dan sekarang kita udah beralih ke program berikutnya. Di mana kita udah ada di Pradia Sport. Yes, gimana kabarnya? Semoga makin berenergi dan tetap semangat ya menjalani aktivitasnya di Sabtu siang ini yang udah mulai hujan ternyata. Dan buat kamu para pecinta olahraga nih, siang ini aku mau bawain kabar yang lagi hot-hotnya yang menggagalkan dari panggung olahraga internasional ya. Di mana kali ini Indonesia udah resmi bersiap mengentakkan Asia gitu. Karena Indonesia secara resmi bakal menerjunkan sebanyak 432 atlet terbaik tanah air untuk berlaga di ajang Asian Games 2026. Dan ini bakal berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Dan jumlah 432 atlet ini merupakan pasukan terpilih yang udah lolos seleksi ketat serta pemusatan latihan nasional di pelatnas secara intensif. Dan targetnya jelas buat mengibarkan merah putih setinggi-tingginya dan juga ngebawa pulang medali emas terbanyak ke Indonesia. Nah, kira-kira cabang olahraga apa aja yang bakal jadi lambung emas kita dan gimana peta kekuatan kontingen Garuda kali ini? Jangan kemana-mana, abis ini kita bakal lanjut lagi. Kita kemahin dulu dengan Menyala.

Saat ini, hampir semua aktivitas terhubung dengan online. Dari mulai belanja sampai pekerjaan. Ekonomi pun ikut bergerak ke arah digital. Mau tidak mau, kita harus ikut. Tapi ikut dengan sadar dan juga siap. Literasi dan juga skill menjadi bekal penting. Kalau kita siap, digital dapat membawa manfaat. Kalau tidak, itu akan jadi beban. Online sudah jadi kebutuhan hidup kita hari ini.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Malam Radio masih bareng sama Ica Maisa dan kita bakal lanjut lagi dengan pembahasan kita dari dunia olahraga. Di mana kita masih bahas soal kontingen Garuda yang bakal berjuang di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Di mana pengiriman 432 atlet ini bukan sekedar meramaikan pesta olahraga Asia aja, tapi Menpora dan juga NOC Indonesia udah menetapkan standar performa yang tinggi nih. Di mana ke 432 atlet ini bakal bertanding di puluhan cabang olahraga unggulan. Dan cabang-cabang itu seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan juga angkat besi tetap jadi tulang punggung utama buat mendulang emas. Dan kita tahu sendiri kan, di cabang panjat tebing nomor speed, atlet-atlet itu udah selevel rekor dunia gitu. Begitu juga angkat besi dan juga tradisi kuat bulu tangkis kita. Dan selain cabur tradisi emas, Indonesia juga menerjunkan atlet-atlet muda berbakat cabur akuatik, atletik, hingga olahraga elektronik seperti e-sport yang siap memberikan kejutan manis di Nagoya nanti. Dan persiapan pelatnas pun juga udah memasuki fase krusial nih. Dan para atlet bukan cuma digembleng fisik dan teknik, tapi juga mental bertanding agar siap menghadapi tekanan dari negara-negara kuat Asia seperti tuan rumah Jepang, Tiongkok, dan juga Korsel. Kira-kira berapa ya target medali emas yang realistis buat kontingen Indonesia tahun ini? Kita akan bahas itu setelah ini.

0: Hit FM.
1: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
6: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. ...135 km dari kota Padang, Sumatera Barat, terdapat sebuah nagari atau desa kecil yang dinamai Taeh di Kabupaten 50 Kota. Nagari atau desa kecil ini sangat indah dan dikelilingi perbukitan serta panorama alam yang menyejukkan. Dari daerah inilah sebuah kesenian tradisional yang cukup melegenda, tumbuh dan berkembang. Masyarakat Minangkabau mengenalnya dengan nama Saluang Sirompak. Saluang Sirompak merupakan salah satu instrumen musik tradisional yang mengandung unsur magis. Berasal dari kata rompak yang berarti memaksa. Dan kegiatan dari kesenian ini disebut basirompak.
1: Gadang dalam kutu, pari dalam pari sawah tengah. Padu di sesonan maknangku, elok kasirompak. Kata juang malah kasiang denai kasiang tingkura kaden bari banang pencono angko lalo bawa lataga bawa kamungko wadan nampo
0: Sirompak adalah sebuah ritual menyanyikan syair dan mantra pelet penakluk hati yang dilengkapi satu set alat musik dan panggung yang tidak biasa. Dinyanyikan pada tengah malam atau dini hari, menjelang subuh pada daerah ketinggian seperti bukit dan pegunungan. Nyanyiannya bisa membangunkan dengan paksa siapa saja yang dituju, termasuk memerintahkan para korban memanjat dinding layaknya laba-laba. Seperti yang dituturkan Mak Lenggang dari Institut Seni Indonesia Padang Panjang.
2: Kalau udah kena itu langsung pagi yang mencaci itu bahkan malam itu dia turun rumah dia ingat di masa bersalah dia bukan masa bersalah saja bukan malah jatuh hati ya langsung dia, kalau bisa perempuannya menekat untuk menemui

Sirompak dimainkan dengan alat musik yang disebut salempong. Alat musik ini memiliki 4 lubang serupa dengan saluang, alat musik tiup khas Minang. Namun, lebih panjang dan bunyinya mirip gema trompet perang di tengah rimba. Salempong akan mengiringi nyanyian yang liriknya mengandung mati.

0: kain itu, kain kapan tu diambil, digabung sama tali benang pijono. Pada benang pijono tujuh ragam, kemudian tali itu digabungkan untuk sedikit untuk supaya menyatu.
1: Yang digunakan untuk membuat salong serompak harus memenuhi unsur-unsur tertentu yang syarat akan mistis. Seperti bambu yang digunakan, haruslah merupakan bambu jenis talang, hasil curian atau hanyut. Tidak berjamur, berusia 3-5 tahun, panjang ruas 70 cm dengan diameter 2,5 cm. Ornamen pada salung serompak berdasarkan karakter pembuatnya, seperti motif kalajengking atau kelabang, dan ukiran ini melatar belakangi kekuatan bunyi saluang agar bisa mempengaruhi dan menyentuh perasaan si pendengar. Sebelum basirompak, peniup saluang akan mengelar ritual dan mempersiapkan beberapa persyaratan, seperti nasi kuning, beras yang sudah direndang, dan bungo panggia-panggia, sejenis kembang tujuh rupa, serta kemenyan dan salah satu unsur dari tubuh korban seperti rambut, kuku, dan lain sebagainya. Ritual akan berhenti ketika mantra telah terbaca dengan sempurna dan pertanda alam gaib telah bekerja. Pertanda itu berupa teriakan dari jauh atau teriakan orang sekampung yang ribut, ada anak gadis atau lelaki yang meronta-ronta, berlarian memanjat dinding rumah. Dan korban akan sembuh jika bertemu dengan orang yang melakukan basirompak terhadap dirinya.
0: Dulu tidak boleh didengar oleh sembarangan orang, dimainkan di tempat yang sepi, di pondok-pondok yang jauh dari rumah penduduk. Dan malam hari, tidak boleh siang hari, itu digunakan untuk menggunakan katakanlah perempuan. Tapi dia lebih mampan kalau perempuan itu berkata-kata kasar, mengeluarkan kata-kata kasar, mencaci si laki-laki. Itu kalau perempuannya baik-baik saja, tidak mampan. Apalagi kalau dicaci, dihina dan meludah, atau ludah itu diambil, diambil pakai daun, dibawa. Kemudian menggunakan dia minta bantu sama dukunnya.
1: Tidak semua orang atau daerah dapat memainkan saluang serompak ini atau melakukan ritual basirompak. Hanya orang-orang tertentu dan mereka yang benar-benar ingin mempelajarinya. Namun, lain dulu, lain sekarang. Saluang serompak tak lagi bernuansa mistis dan bertujuan negatif. Kesenian ini telah berkembang menjadi seni pertunjukan rakyat yang ditampilkan untuk umum. Basirompak dikategorikan sebagai seni pertunjukan rakyat karena memenuhi syarat seperti adanya pola gerak, susunan melodi, pakem interval, alat musik pengiring, dan sebagainya. Walaupun telah mengalami perubahan fungsi, basirompak sebagai sebuah kesenian tetap memanifestasikan nilai etika dan estetika yang melatar belakanginya, yang turut memperkaya khasanah musik tradisional Minangkabau pada umumnya. Saya Alila Safitri, mewakili kerabat kerja RRI Bukit Tinggi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
2: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
3: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
2: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
3: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
2: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
1: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
4: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
5: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

barengan sama Ica Moisa di Pro 2 Sport, Rias ya. Dimana masih kita bahas soal si apa namanya nih, Asian Games 2026 ya teman-teman ya. Seru banget bang, kita ngebahas persiapan atlet-atlet kebanggaan kita menuju Asian Games yang ngirim 432 atlet ke ajang sebesar Asian Games. Tentu butuh dukungan penuh dari kita semua nih, masyarakat Indonesia. Dan tentu harapan kita tuh gak cuma sekedar meraih peringkat terbaik di klasemen medali ya, tapi juga memperlihatkan kejujuran, sportivitas, dan juga semangat pantang menyerah khas bangsa Indonesia di kancah Asia. Dan buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin, cabur mana nih yang paling kamu tunggu-tunggu aksinya? Apakah smash-smash tajam tim bulu tangkis? Atau aksi kilat atlet panjat tebing kita nih? Kamu bisa langsung aja kirim dukungan dan pesannya juga ya ke Pro 2 juga boleh, nanti kita bacain ya. Dan teman-teman, sekarang waktunya kita akhiri dulu Pro 2 Sport. Abis ini kita bakal gabung barengan sama kita juga. Kita akan

Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.

dua. Hai, ketemu lagi sama Ica Maisa di sini. Dan awal bulan yang baru dengan top 20 yang baru juga ya. Kenapa top 20 yang baru? Karena pasti baru juga nih urutannya dan juga chart-chartnya kita, lagu-lagunya kita ya. Nah, langsung aja deh kita ke posisi 20 dulu ke top 20 Indonesia ini. Ada yang harus turun 2 peringkat dari minggu lalu dan udah 20 minggu kok di chart kita. Udah cukup lama, gak apa-apa lah ya. Ada Salma Salsabil dengan Memory.

Lanjut posisi 18 ini sayangnya harus turun dari posisi 16 ke posisi 18, tapi gak apa-apa lah ya. Udah 19 minggu di chart kita juga, udah cukup lama sebenarnya. Tapi lagunya masih enak banget didengar, ada Sabrina Leonor dengan Haha. Malu.

Posisi 14, ini juga naik nih satu peringkat dari minggu lalu dan udah 4 minggu di chart kita, masih tergolong cukup baru. Ada Adrian Khalif dengan 2001 kali.

Posisi 12 berhasil naik 2 peringkat dari minggu lalu dan udah 5 minggu di chart kita. Ada lagu yang emang naik-naiknya banget nih, selalu di request juga. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.

Masuk kita ke posisi 10 teman-teman, masuk di pertengahan. Ini dia udah 7 minggu di chart kita dan berhasil naik satu peringkat dari minggu lalu. Ada Keisha Lefranca dengan Pelarian.

Lanjut posisi 9 teman-teman, dan ini udah berhasil naik juga satu peringkat pelan-pelan tapi pasti dari posisi 10 kemarin. Dan udah 8 minggu di chart kita. Ini ada Lyodra dengan Pura-Pura.

Posisi 8, sayangnya harus turun nih 3 peringkat dari minggu lalu, tapi gak apa-apa lah ya. Udah 16 minggu di chart kita ada Eno and Ari Lesmana dengan sesi potret.

Posisi 5, sayangnya harus turun nih 2 peringkat dari minggu lalu. Tapi gak apa-apa ya, udah 15 minggu juga di chart kita. Ada lagu jedak-jeduk ya teman-teman ya. Ada hip dut kita yang dinyanyiin sama Dia dan Indah Kus dengan Malu-Malu.

3 teman-teman Pro 2. Sayangnya nih posisi top 3 kita di posisi 3 harus turun dari posisi puncak minggu lalu, tapi enggak apa-apa. Udah 14 minggu juga di chart kita, dan ini tuh adalah lagu dari Yovie Widianto, Kim dan juga Neida.

Runner up kita di minggu ini ada yang berhasil naik 2 peringkat dari minggu lalu dan udah 12 minggu di chart kita, ada Bianca Dimas feat. The Nail Ones, Sejauh Ku Memandang. Andai

Lanjut kita masuk ke posisi 1, teman-teman ya. Tapi sebelum itu kita recap dulu. Dari posisi 20 ada Salma Salsabil dengan Memori. Posisi 19 ada Nicky Becker feat Andrianto Sumpah Mati. Posisi 18 adalah Sabrina Leonor dengan Haha, disusul dengan Hara Celah Hati di posisi ke-17. Posisi 16 ada Gea Indrawari Seribu Kali. Dan di posisi 15 ada Selena Grace dengan Sumpah Mati. Dan juga di posisi 14 ada

12 minggu di chart kita ada NPD dengan Sempurnanya Aku yang baru aja selesai world tournya mereka ya. Dan teman-teman Produe, lagu ini akan menutup perjumpaan kita di Top 20 Indonesia. Abis ini kita bakal lanjut ke Top 20 International. Tetap stay tune.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Selamat sore teman Pro2, sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Pro2. Informasi yang pertama, teman Pro2, anggota Oh My Girl Mimi bersiap menjalani debut solo melalui single perdana bulan ini. Agensinya

0: mengumumkan penyanyi tersebut tengah menyiapkan perilisan solo yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 20 Agustus mendatang. Single tersebut menjadi karya solo pertamanya sejak memulai debut bersama Oh My Girl tahun 2015 lalu. Lagu hasil produksinya sendiri akan dirilis secara digital pada tanggal 20 Agustus pukul 18 waktu Korea Selatan. Agensi menyatakan Mimi berpartisipasi aktif dalam proses produksi single tersebut sejak awal pengembangan proyek. Mereka meminta penggemar memberikan perhatian serta dukungan besar terhadap karya barunya tersebut saat resmi dirilis. Beralih ke informasi yang kedua, utama Pradua, Madani luncurkan lagu Suara Tanah Kita sebagai kampanye keadilan iklim dan perlindungan lingkungan melalui kolaborasi seniman serta budayawan masyarakat adat. Lagu terinspirasi perjuangan masyarakat Dayak Kayan mempertahankan tanah leluhur dari tekanan kepentingan ekonomi, sekaligus mengajak memperkuat solidaritas menjaga lingkungan. Tradisi lisan telima yang dibawakan ini Marta Herharan mengangkat doa rasa syukur kepada Tuhan, serta pesan leluhur untuk menjaga budaya, alam, dan tanah warisan bagi penerus generasi. Beralih ke informasi yang ketiga, teman Pradua, The Devil Wears Prada 2 resmi tayang di Hulu dan Disney Plus yang melanjutkan kisah ikonik 20 tahun setelah film pertamanya dirilis pada tahun 2006. Anne Hathaway, Meryl Streep, dan Emily Blunt kembali memerankan karakter utama. Didukung sejumlah pemain baru seperti Kenneth Branagh, Lucy Liu, Justin Theroux, dan Pauline Chalamet. Film kembali menampilkan dunia fashion sebagai daya tarik utama melalui rancangan kostum Molly Rogers, penampilan cameo sejumlah tokoh terkenal, serta kembalinya David Frankel sebagai sutradara. Semua produk telah ragam informasi yang dapat kami sampaikan sore ini, nanti ragam informasi lainnya pukul 7 malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Kamu baru saja mendengarkan Produk Info.

dia masih barengan sama Ica Maisa di sini dengan Top 20 Internasional kali ini ya. Lagu-lagu puncak kita dengan lagu-lagu internasional ada siapa aja sih kira-kira? Langsung aja kita ke posisi 20 ada newcomers kita dengan Lauv, Don't You Know. I've been

Posisi 19 berhasil naik nih satu peringkat dari minggu lalu dan udah 2 minggu di chart kita. Ada Madonna dan Sabrina Carpenter dengan Bring Your Love.

posisi 18 teman-teman. Nih berhasil naik nih satu peringkat dari minggu lalu deh ya. Dan udah 3 minggu di chart kita. Sebenarnya lagu ini udah selesai masa promosinya, tapi dia naik lagi nih. Ada IOI dengan Suddenly.

Posisi 15 berhasil naik satu peringkat dari minggu lalu dan udah 5 minggu di chart kita. Ada girl band asuhan YG Entertainment, ada Baby Monster dengan Chew.

Posisi 13, ini sayangnya nih harus turun 3 peringkat dari minggu lalu, tapi gak apa-apa lah ya. Ada girl band asal Indonesia, Nona, yang go internasional, yang berhasil bertahan selama 19 minggu di chart kita dengan lagunya

Number 10. Sayangnya nih harus turun 3 peringkat dari minggu lalu, tapi udahlah ya. Ada Blackpink yang udah berhasil bertahan sama 18 minggu di chart kita dengan lagunya Go.

Di posisi 8 teman-teman, berasal naik satu peringkat dari minggu lalu dan udah 10 minggu di chart kita. Ada band kesayangannya aku, salah satunya ada Lady dengan Prettiest Thing I've Ever Seen.

Posisi 7 sayangnya harus turun 2 peringkat dari minggu lalu, tapi enggak apa-apa lah ya. Udah 17 minggu juga di chart kita, udah cukup lama sebenarnya. Dan ini ada Bruno Mars dengan Rizidol.

Posisi 6 teman-teman, ini dia berhasil naik 2 peringkat dari minggu lalu dan udah 11 minggu di chart kita. Ada yang lagu dirilis ulang tapi kali ini duet sama penyanyi Indonesia, ada Hon Fit Nicki, Location Unknown.

Number 5. Sayangnya harus turun ya dari posisi 3 ke posisi 5, tapi enggak apa-apa lah. Udah 16 minggu di chart kita. Ada girl band yang imut banget dan salah satu personilnya itu orang Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Heart to Heart dengan Ru.

Lanjut kita ke top 3 teman-teman yang harus turun dari posisi puncak dari minggu lalu ya. Tapi gak apa-apa lah, udah 15 minggu di chart kita, udah cukup lama ya teman-teman. Ada Love dengan Maria.

Runner up kita di minggu ini. Nah, sebenarnya penyanyinya tadi udah masuk juga, tapi lagunya masuk lagi yang lainnya ya. Dan ini dia berhasil naik 2 peringkat dari minggu lalu dan udah 13 minggu di chart kita. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha.

the winner of this week is... Tenang. Sabar ya, aku bakal spill nanti. Tapi kita bakal ingetin kamu lagi. Dari posisi 20 nih ada Love dengan Don't You Know. Di posisi 19 dengan Madonna dan Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Posisi 18 ada IOI dengan Suddenly. Dan di posisi 17 ada Harry Styles dengan Aperture. Di posisi 16 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di posisi 15 ada Baby Monster dengan Cium. Dan di posisi 14 ada Niall Horan dengan Little More Time. Lanjut di posisi 13 ada Nona dengan Sizzle. Dan ada di posisi 12 Woods Everglow. Posisi 11 ada Lucas Graham To Know A Girl. Dan di posisi 10 Blackpink dengan Go. Posisi 9 ada Curtis dengan Red Red. Dan di posisi 8 ada Lenny Prettiest Thing I've Ever Seen. Posisi 7 ada Bruno Mars dengan Rizal. Dan posisi 6 ada Hon Fit Nicki, Location Unknown. Posisi 5 ada Heart to Heart dengan Root. Dan juga di posisi 4 ada BTS dengan Sweep. Lanjut di posisi 3 ada Love dengan Maria. Dan runner up kita ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Posisi 1 kita, the one and only is Nick Jonas yang berhasil naik satu peringkat dari minggu lalu dan udah 14 minggu di chart kita dengan lagunya Sweet To Me yang sweet banget untuk menutup perjumpaan kita di Top 20 Internasional kali ini. Sekarang waktunya aku Ica Maisa pamit undur diri dari ruang dengar kamu. See you kapan-kapan lagi.

udah di play buat kamu. Kalau gitu gue pengen cabut dulu, karena abis ini juga masih ada penyiar lain yang bakal ngegantiin dan seru-seruan bareng lo lagi ya. Pasti ya, thank you buat semua label UMG, ada YMG, Hype, Epic Records, YG, Jeffen Records, Santa Dave. Thank you so much. Terus juga pasti ya, thank you buat soundman kita, ada Oza dan MDJ juga Oza. Kalau gitu, nama gue Dave Prada, cabut dulu. Bye-bye, sampai ketemu besok.

Strongly FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat sore. Sore kali ini bakalan ditemenin bareng Ocit di Sore Ceria Weekend. Dan nantinya Ocit gak sendirian, karena nanti kita bakalan ngobrol di Music Trainer bareng Mas Rio Nandabumi dan juga Kak Anggra ini nih teman-teman. Jadi nanti kita bakal seru-seruan bareng. Jadi yang mau ikutan bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau mungkin bisa ke Instagramnya Pro 2 FM JKT. Jadi kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Nah, sekarang gue udah gak sendirian nih teman Pro 2, karena udah temenin bareng Mas Rio Nadabumi dan juga Kak Anggra ini. Halo Kak.
1: Halo.
2: Halo.
0: Halo, halo, halo, halo.
1: Selamat sore.
0: Sore, sore. Wah, ini sekarang Mas Rio nih bawa siapa nih, coba nih.
1: Bawa orang.
0: Bawa orang ya. Oke, okay, mungkin boneka. bisa dikenalin Mas, atau Kak Anggra ini bisa kenalin
1: ya, diri sendiri. Jadi aku hari ini kita bawa seseorang, mm-hmm. dan ini seru sih kita ngobrolnya.
0: Oke. Okay.
1: Karena sebenarnya basicnya hari ini sih ada trilogi ya, single trilogi yang dia rilis barusan aja sekitar seminggu atau dua minggu yang lalu ya.
0: Oh, masih fresh,
1: masih
0: banget
1: fresh
0: ya?
1: Dan tapi basicnya adalah bankers. Nah, kan seru
0: wow.
1: ya. Dan satu basicnya bankers, yang kedua dia juga dosen.
0: Dosen.
1: Yang hampir sebentar lagi jadi dokter.
2: Wow. Amin.
1: Jadi ini keseruannya kita ngobrol kok bisa ya. Ya pokoknya pertanyaannya adalah terakhir nanti kok bisa udah jadi bankers, udah jadi dosen, apa kurang?
0: Iya. Ya,
1: kenapa harus jadi penyanyi gitu?
0: Benar.
1: Ya ini adalah Anggra ini.
2: Selamat siang kakak-kakak.
0: Sore, sore. Udah sore nih kebetulan ya.
1: Oh, iya.
2: Biasa di bank.
0: Oh iya, benar-benar.
2: Tetap
0: selamat siang.
2: Benar-benar. Selamat pagi sih sebenarnya.
0: Iya. Kebiasaan ya.
2: Kebiasaan. Kayaknya. Siang.
0: Oke. Kak Anggra ini nih, apa nih kesibukannya nih?
2: Sibuknya sibuk banget sih sebenarnya.
0: Oh bener.
2: Sibuknya banyak ya. Iya.
1: Lagi nyelesain lah ya yang
2: sehari-hari sih ya. Ya masih kerja.
0: Oke, bankers.
2: Iya. Terus setelah setelah kerja weekend ngajar.
0: Okay.
2: Jadi dosen juga sama jadi mahasiswa juga.
1: Oh, belajar juga ya.
0: Belajar
1: ya.
0: Juga.
2: Iya. Oh, jadi masih ngejalanin. Ini udah mau masuk semester ke tahun keempat sih.
1: Terakhir dong.
2: Harusnya terakhir.
0: Harusnya terakhir ya.
2: Karena susah banget ya untuk
1: udah bikin tesis
2: doktor.
1: Belum?
2: Udah sidang ini.
1: Oh, udah sidang.
2: Harusnya udah sidang hasil.
1: Oh, udah sidang hasil.
2: Berarti karena nyanyi ini jadi kita
1: tertunda. Jadi
2: karena ini udah dipending 1 tahun lalu, Mas.
0: Oh,
2: nyanyi okay. ini.
0: Nyanyinya ini
2: lagunya udah 1 tahun lalu dari
0: 1 tahun lalu.
2: Agustus atau Oktober ya dikasih lagunya.
1: Jadi pertanyaannya lebih penting penyanyi untuk nyanyi single apa ini ya? Tesis.
2: Pasangan hidup kayaknya.
0: Oke, sebelum ke pasangan hidup nih ya teman Pro 2, mungkin kita mau tahu dulu awal mula kok bisa terjun ke dunia nyanyi tuh gimana Kak?
2: Oh ya, kalau nyanyi sebenarnya dari hobi ya, emang passionnya nyanyi dari dari kecil kali ya. Dari suka ikut lomba 17-an, suka nyanyi sih panggung-panggung.
1: Di mana tuh RT-nya?
2: RT-nya udah lupa Mas. Pindah terus rumahnya dari sini ke sini.
0: Terus habis itu
2: ya jadi dari kecil tuh sebenarnya dari SMP udah suka nyanyi lomba 17-an. Waktu itu kalau nggak salah atau SMP aku masuk fans club Nika Ardila sih. Nah dari situ waktu itu kalau nggak salah nih aku dari Tangerang dulu tuh kumpulnya di Taman Mini Mas. Jadi orang baru tuh sadang suruh ikut karaoke. Nah suka menang lama-lama iya lagu Nika. Terus lama-lama suka ada lomba di mall-mall zaman dulu kan mall masih rame lomba karaoke. Belum ada audisi Indonesian Idol dan lain-lain. Nah itu aku ya beberapa sih lumayan, alhamdulillah juara sih Mas, tapi bukan juara satu. Ya juara favorit lah,
1: lomba karaoke
2: juara
1: lagu Nika Ardila gitu maksudnya.
2: Iya, Sejabotabek. Ya di Puri ya macam-macam muter. Sampai sebenarnya beberapa tuh udah mau dibawa sama Om Deddy Dores sih dulu.
1: Kira mau dibawa Nika.
0: Coy.
2: Cuma dulu masih sekolah, jadi gak boleh sama orang tua.
1: Harus belajar.
2: Selesain dulu sekolah.
0: Oke. Akhirnya sekarang barulah mulai lagi gitu ya.
2: Mbak, sebenarnya udah sering cover-cover tapi lagu ke lagu yang aku suka kayak lagu kemarin tuh ada lagu beberapa lagu dari G gitu. Aku cover sendiri buat sebenarnya sih buat sendiri sih.
1: Baru setahunan ini lah lagu original atau lagu baru ya.
2: Beberapa sih banyak sih Mas yang nawarin, cuman aku enggak pede karena kan teman juga beberapa penyanyi ya. Terus kalau aku ngeluarin single kayaknya malu deh gitu kan. Udah biarin. Tapi lama-lama
1: pas tapi kok kejebur?
2: Iya. Karena ketemu jodohnya.
1: Berarti udah ada jodohnya. Tadi kan dia bilang kan
2: enggak jodoh lagunya.
1: Muhasabah
2: hati ini jadi
0: yang pas gitu lah ya.
2: Sesuai dengan pengalaman hidup.
0: Iya. Mungkin setelah sekian lama kayaknya ya udah coba mungkin ya Kak ya. Akhirnya coba di lagu pertama kali yang Kakak nyanyi ini apa nih?
2: Iya. Pertama tuh waktu itu ditawarin lagu tuh Muhasabah Hati. Pas dengar contohnya. aku dengerin tuh sambil nangis, mau nangis lagi gini.
0: Aduh, kenapa tuh? Kenapa ketika dengerin lagu itu tuh langsung nangis gitu?
1: Relate. Jadi, ya?
0: Hah?
1: Relate ya?
0: Aduh. Relate banget. Kayaknya sih gitu sih, Bang. Kayaknya relate sih.
2: Jadi, aku punya pengalaman sendiri, maksudnya ya sebenarnya yang lebih cinta ke kita itu bukan orang tua, bukan pasangan hidup atau anak ya, mereka menciptanya sendiri.
0: Betul banget. Waduh.
1: Wah, dalam ini.
0: Dalam ya. Mungkin teman Pro 2 mau ada pertanyaan tentang single pertama mungkin itu ya. Itu single pertama benar.
1: Langsung trilogi ya.
0: Ada tiga. Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kak Anggra ini dan Mas Rio Nadabumi.
1: Halo.
0: Nah, kita tadi lagi asik ngobrolin soal trilogi lagu dari Kak Anggra ini nih ya. Ternyata langsung 3. Gak cuma satu, langsung 3 ini Mas ya?
1: Iya, langsung 3.
0: Oke, kok bisa, kenapa langsung 3? Kalau misalkan tadi kan yang muhasabah hati karena agak relate gitu kan ya.
1: Agak relate.
0: Yang dua ini judulnya apa dan kenapa nih?
2: Kalau tadi muhasabah itu kan berdasarkan pengalaman ya.
0: Oke, kenapa kak pengalamannya tuh?
2: Jadi aku tuh pernah ngalamin kejadian Mas, dari hal besar sampai kecil. Aku tuh pernah tenggelam sama anak aku yang tadi.
1: Tenggelam di mana?
2: Di laut. Di laut, di Dreamland-nya Bali. Nah, jadi aku tuh lagi main pasir, suruh pindah kan sama ada masyarakat situ. Akhirnya longsor tanahnya, terus aku ketarik. Padahal aku main sama anakku dua, ketarik. Itu anakku masih bayi kayak 1 tahun setengah lah ya. Aku gendong, terus aku penyelamat gak bisa lepas. Terus aku cuma bilang, ya Allah aku kesini gak mau lihat anakku meninggal. Langsung anakku lepas kan. Terus aku langsung dapet tangannya. Terus aku lihat cahaya di atas, aku langsung ngangkep by watch-nya kali ya. Langsung aku selamat. Itu pertama. Sama kedua tuh aku di arum jeram juga. Aku pernah hampir di bebatuan lah. Terus udah nggak ada yang bisa nyelamatin, aku cuma bisa tenggelam. Ini ku apa penyelamat tuh kayak kempos gitu Mas, jadi nggak bisa naik ke atas.
0: Oh, pelampungnya.
2: Iya, jadi kayak basah gitu kan, nggak berguna. Terus aku cuma, ya itu lagi anak lagi, ya Allah aku kesini ya mau pulang melihat anak aku. Tiba-tiba aku udah entah di bawah tuh ada tali tambang, aku ambil aja. Aku narik-narik, ternyata dari batu atas tuh yang banyak lumut. Terus aku naik ke atas, ya ada beberapa lah sampai kayak mau dipanggil meeting aja, gimana caranya biar nggak dimarahin. Cuman bismillah ya Allah. Itu beneran aku sampai yang lain dimarahin aku.
0: Oke.
2: Jadi itu tuh berasa banget ya. Maksudnya yang ngerasain banget sih. Ya walaupun kamu ibadah kamu enggak yang full atau kamu enggak ya hijab atau apa segala macam, ya pencipta tuh sebenarnya enggak milih kamu dari hatinya ya, lah. Betul. Dia tetap akan mencintai kamu sih dibanding yang tadi aku sebutin tadi sebenarnya.
0: Oke. Makanya
2: jadi nangis kita ini, ya jauh banget tuh kita enggak belajar mencintai dia dulu sebelum yang lain sih sebenarnya itu.
1: Oke. Okay, yang ketiga enggak ada ya, kedua cuma dua doang.
2: Apanya?
1: Tenggelamnya atau apanya gitu.
2: Lupa deh.
1: Lupa.
2: Okay. Jangan Mas. Oh, yang berkesan dua kali aja cukup.
1: Yang berkesan.
2: Cukup dua kali.
1: Oke. Yang berkesan dua.
0: Jangan. Oke. Berarti dari situlah muhasabah hati ini kakak terima dan mungkin
2: cocok lagunya.
0: Cocok gitu ya. Pengen
2: aku dengerin belajar lagunya sampai nangis.
0: Oh,
2: dia
0: gitu.
2: Nangis terus jadi menjiwai banget. Jadi ini lagu aku banget sampai aku nyanyi itu kayak ngeblend terus sekarang. Ini lagunya Anggra ini milik aku gitu.
0: Oh iya.
2: Jadi
0: merasa memiliki lah gitu
2: sebelumnya
0: ya.
2: Sebelumnya kan belum ya, baru denger belum. Lama-lama. Itu ya itulah. Yang kedua ya tadi nanya.
0: Iya,
2: ya.
0: Yang kedua ada.
2: Yang kedua tuh sebenarnya ada lagu tuh Tetap Bahagia.
0: Tetap Bahagia. Kenapa Tetap nih bahagia. Dari muhasabah hati ke Tetap Bahagia nih?
2: Ya tadi ya, kalaupun kita sudah mencintai, kita sudah tahu mencintai Tuhannya, pemiliknya, penciptanya. Jadi ketika kita mencintai orang lain, yang kedua nih, mencintai manusia dan mencintai pasangan.
0: Oke.
2: Ya kita ya harus ikhlas lah maksudnya. Jadi lirik di dalamnya itu, aku pernah dikasih sebenarnya lagunya ya, sudah 3. Dan itu aku bilang, aku gak bucin Mas, aku gak bisa berair mata dengan ini. Akhirnya aku cerita, walaupun pasangan kita bagaimana-bagaimana, aku akan tetap bahagia kalau itu memang kebahagiaannya. Dibikinlah lagu itu dan musiknya akhirnya cocok. Dibikin gitu atau requestnya. Jadi ceritanya tuh tentang suatu pasangan, punya pasangan lain, hatinya udah berpindah nih. Udah jadi berasa gitu perempuannya kok
0: okay, beda.
2: Tapi kalau memang doanya dia orang lain ya udah nggak apa-apa asalkan dia bahagia itu. Jadi ya asal dia bahagia tapi tetap kita juga bahagia, jangan kita menderita gitu. Ya udah gitu, kita mundur pelahan aja.
0: Oke. Berarti itu berdasarkan pengalaman pribadi juga.
2: Betul.
1: Kalau nyanyi di atas panggung nangis tuh nangis beneran karena ini masalah pribadi juga.
0: Maksudnya rasanya gitu kan ya.
2: Pengalamannya.
0: Jadi relate gitu, betul. Dan terakhir ada pengkhianatan.
1: Nah, ini tadi tentang benar. Cinta terhadap Tuhan. Betul. Yang kedua ya udahlah kalau pasangannya. Betul. Yang ketiga pengkhianatan.
0: Kenapa nih tiba-tiba ke pengkhianatan?
2: Iya, biasa pengalaman juga.
0: Pengalaman juga. Oke.
2: Biasa ya ini sebenarnya relate sama yang lain juga sih, cewek-cewek saat ini ya.
0: Oke.
2: Okay. Kalau kita lihat di medsos ya, itu banyak kan cewek-cewek curhat ya.
0: Okay.
2: Iyalah diselingkuhin lah, apalah gitu. Ini lagunya sih tentang ini cuman kita segala sesuatu tuh harus di ya harus ada yang dipendam sebenarnya ya, nggak harus di expose keluar atau apa. Jadi kalau aku tipenya kayak gitu mas, jadi ada apa-apa ya pendam aja air mata.
1: Oke. Maksudnya keluar air mata di dalam gitu ya?
2: Iya menangis di dalam. Dia nggak tahu apa.
0: Iya.
2: Gue nangis loh tapi gue. Gengsi lah ya. Jadi gitu.
0: Ini pas produksi 3 trilogi ini nih secara bersamaan kah atau
2: iya betul.
0: Gimana nih coba bisa diceritain
2: aja. Jadi pas rekaman itu super luar biasa. Kita ke Cibinong terus pas rekaman tuh satu lagu 1 jam mas. Semua satu jam
0: karena buru-buru. Apa karena nangis ya apa karena
2: bukan sebenarnya bukan. Lagunya udah
1: apal.
2: Saking lamanya kali ya udah dalam. Ya udah oke udah walaupun mungkin kita pengennya sih maksimal cuma mungkin karena waktu juga satu jam sih
1: satu jadi jam. 3 jam satu shift
2: satu hari jam. Launchingnya juga tiga-tiganya
0: pakai
2: hemat apa ya
0: mungkin bisa jadi ya pakai hemat ya
2: hemat waktu
0: tenaga
2: efisien
0: gitu kan
2: ya.
0: efisiensi
1: kan biasanya kalau satu lagu satu shift 3 lagu 3 shift kan 6 kali 3 nah ini kan sekarang satu shift jadi 3 lagu
2: kalau
1: jadi masih ada 3 jam kosong gitu.
2: Ilmu manajemen marketing.
0: Oke. Wow. Dari 3 lagu ini nih kak, yang menurut kakak kayaknya nih lagu kakak banget atau masternya nih yang mana nih dari 3 ini nih?
2: Ya pastinya
1: pengkhianatan.
2: Pengkhianatan.
0: Oke.
2: Semuanya sih sebenarnya saling berkaitan. Cuma yang pasti ya aku lebih relate. Karena baru mau terima lagu yang lain tuh karena lagu ini.
0: Oke.
2: Itu yang kedua tiga tetap sama. Aku suka semua soalnya makanya aku kelarin 3-3-nya.
0: Oh iya.
2: Tapi kamu
0: iya.
2: Bingung ya gitu.
1: Tapi kamu udah siapin berikutnya nggak?
2: Apa tuh mas?
1: Maksudnya single berikutnya menjadi album nantinya.
2: Belum mas, belum. Mas.
0: Aduh, belum
2: baru keluar mas.
0: Oh iya. Oke. Mungkin teman Produ juga punya pertanyaan juga nih teman Produ langsung aja bisa nanya ke WhatsAppnya Produ di 0811 801 05.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kembali lagi bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Anggra ini. Halo.
1: Sorry.
0: Kita kan tadi udah ngobrol soal trilogi ya. Terus aku mau nanya nih, kok ketemu Mas Rio nih gimana ceritanya?
1: Nah ini dia nih, ini kalau diceritain Pak. Kalau diceritain 40 hari 40 malam.
0: Waduh.
1: Oke. Okay.
0: Gimana?
1: Jadi gimana ya ketemunya ya?
0: Iya.
1: Aku temannya dia juga.
2: Oh, dipertemukan karena Allah Subhanahu
1: wa taala. Ya, oh, takdir. Tapi lewat
2: karena seseorang. Ada takdir, ada kejadian. Makanya dipertemukan.
0: Oke. Okay.
1: Akhirnya ngobrol-ngobrol lebih intens. Oh, ternyata mengeluarkan single kan. Ya akhirnya ya udah, yuk nanti tanggal segini jadi narsum ya. Terus udah gitu kan dia udah rilis juga.
0: Oke.
1: Okay. Nah kebetulan karena ini perdana, sering ngobrol nih atau abis ini mau diapain nih, abis ini ngapain gitu. Nah jadi akhirnya aku ngasih masukan-masukan kalau rilis single ataupun trilogi dimulai harus kayak gini loh, harus kayak gini. Oh, tapi kadang-kadang okay. Kan dosen ini kadang-kadang bandel ya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Disuruh A. Dia belum A, dia tiba-tiba B gitu.
0: Oh,
1: gitu
0: ya kan. Punya gitu. Ininya sendiri lah ya.
1: Karena manajemennya manajemen dosen. Kan?
0: Oke.
1: Okay.
0: Iya.
1: Contohnya tuh kayak IG-nya dia tuh masih ada strip di depannya kan?
0: Mana tuh?
1: Coba lihat IG-nya.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Mas, aku mau ganti. Cuma verifikasinya kan udah terverifikasi.
1: Nggak
2: jadi
1: apa-apa.
2: Lama.
1: Enggak apa-apa lama. Nanti dia tukar sendiri.
2: Oh gitu.
1: Iya, yang penting jangan ada underscore di depan kan?
2: Oh gitu. Okay. Kalau dulu sengaja enggak ada underscore
1: sengaja.
2: Karena di private. Supaya mantan-mantan enggak ada yang nyari.
1: Wis, mantan.
2: Coba.
1: Jadi berapa banyak mantan?
0: Banyak yang kepo ternyata ya.
2: Oke. Udah SMA udah banyak banget.
0: Aduh.
1: Karena ini ngeluarin single, mau enggak mau kan IG-nya harus dipublish kan.
2: Itu semua dipublish straight semua kecuali IG. Karena disuruh dibuka
1: ke pencipta lagunya. Tapi pas dibuka ada underscore di depannya. Ya, ini perlu dirubah. Karena apa? Nanti ada waktu pencarian itu enggak ketemu nama kamu.
2: Iya sih.
0: Oh,
1: susah.
0: Iya. Kurang optimal gitu ya.
1: Karena ada underscore itu enggak kedetect. Sedangkan namanya kan Anggra ini kan. Masa namanya siapa? Underscore Anggra ini.
0: Enggak mau. Iya. Kurang ya.
2: Iya sih.
0: Oke, okay, akhirnya. Oke. Akhirnya Mas Rio nih berarti udah tahu Kang Anggra ini udah punya trilogi gitu. Itu gimana tanggapannya Mas Rio nih?
1: Ya kalau secara materi bagus gitu. Karena kan lagu itu enggak ada yang jelek ya.
0: Iya.
1: Terus aransemen juga oke, dia nyanyiinnya juga penuh penghayatan karena ya memang relate
0: ya.
1: Jauh kan. Video klip ya yang rencananya segera ya.
0: Segera berarti ini. Berarti jadi, udah diproduksi atau segera
1: lagi,
0: tayang
1: segera,
0: lagi?
1: Lagi mau diproduksi kebetulan mungkin kerjasamanya dengan Nada Bumi nantinya. Karena kan Nada Bumi ada Nada Bumi Visual.
0: Oke.
1: Okay. Ada tim-tim yang lebih ke video klip.
0: Oke.
1: Visual deh.
0: Tapi Mas, ini kan langsung trilogi ya. Kalau dari Kak Anggra ini nih kenapa langsung milihnya trilogi? Kenapa enggak single habis itu buat mini album?
2: Tadinya rencananya mini album, ternyata lagunya kurang satu dan waktunya gitu.
0: Oke, agak-agak nanggung berarti ya.
1: Karena mini album itu minimum harus 4.
2: Iya.
0: Oh, nanggung banget Kak, itu satu. Iya.
2: Nggak mungkin nyomot satu lagi waktu nyanyi kan.
0: Iya.
2: Harus pakai feel.
1: 4-7 itu mini album, 7-12 itu album.
0: Oke, berarti Mas Rio ngeliat juga, ngeliat ini agak nanggung juga ya?
1: Agak nanggung, makanya dibikin trilogi.
2: Tapi
1: karena
2: bukan enakannya
0: nanggung-nanggung. Hah? Yang nanggung.
1: Oh gitu ya?
0: Oke, oke, oke.
2: Jadi penasaran gitu kan?
0: Oh bener. Baru habis itu ke mini album mungkin kayak gitu.
2: Rencananya tadi gitu.
1: Kalau gitu nanti mini albumnya judulnya nanggung aja.
2: Ayo bikin Mas.
0: Bisa.
2: Persiapa? Nunggu dari Mas.
0: Oke.
1: Atau hipdut ya kan?
2: Boleh,
0: benar.
2: Mas.
0: Lagi ngetren gitu kan ya. Oke. Berarti Mas Rio rencananya sama Kang Rain ini pengen bikin musik apa tadi? Video klip.
1: Untuk awal sekarang lebih ke video klip karena baru akan dibuat kan.
0: Oke.
1: Udah lagi deal-dealan sama tim aku, tapi sisanya enggak tahu kan beliau ini kan sebagai eksekutif produser juga kan.
0: Oh,
1: nah,
0: iya.
1: Jadi nanti tinggal beliau ini bilang, "Yuk kita kerja bareng." Ya udah nanti kerja bareng sama Nada Bumi, kelanjutannya seperti apa gitu.
0: Oke, berarti nanti kita tinggal tunggu aja ya kalau berasinya ya.
1: Tunggu tanggal mainnya.
0: Oke, siap.
1: Supaya nanggung ya kan.
2: Soalnya supaya nanggungnya kemarin diberesin,
0: diselesaikan
2: sama Nada Bumi.
0: Betul.
2: Itu namanya kadang kita nggak ada yang tahu ya setiap masalah.
0: Betul.
2: Ternyata Allah memberikan yang lebih besar.
0: Betul.
2: Ya kita kemarin ya ternyata dia pertemukan sama Mas Rio. Ya Mas Rio kan hebat ya. Punya
0: betul.
2: Beberapa temen yang ada di Nada Bumi yang bikin lagu, produser juga, klip juga. Alhamdulillah sih, baik juga orangnya juga. Fast respon ya.
0: Oke, Mas, tapi ada rencana ini nggak sih pengen ngasih lagu ke Kang Ray ini?
1: Udah ngobrol-ngobrol sih.
2: Mau dong.
0: Udah ngobrol-ngobrol nih. Ya?
1: Kalau lagu, aku kan lumayan cukup ada dan banyak lagu yang dipersiapkan untuk siapapun.
0: Talent-talent
1: ya. Ya, by genre kan.
0: Oke. Kalau Kang Ray ini apa nih genrenya yang
2: cocok lagi? Gitu.
0: Dangdut.
1: Pop galau dia. Hidupnya galau terus.
0: Aduh.
2: Selama enggak ada pasangan galau, Mas.
0: Iya. Aduh.
2: Kalau ada pasangan galau tuh bingung tuh, Mas.
0: Oh iya. Oke. Tapi kalau mau request mau lagu kayak gimana nih, Kak?
2: Nah, kebetulan waktu kita ketemu Mas Rio kan ada nih lagu aku tuh kayak gini nih.
0: Udah dikasih tahu ya.
2: Nah, kebetulan tipe-tipe lagunya emang cocok sama aku. Lagu religinya juga ada, lagu ya kemarin ya Mas, enak juga. Emang cocok lah, kalau aku bilang ini apa sih, ya itu, cocok sih, bagus-bagus lagunya.
0: Cocok ya berarti
2: kemarin
0: ya?
2: Kemarin siapa, Gema ya Mas?
1: Iya, yang salah satu artis dari bumi kan, model-model kayak Gema kan?
2: Iya,
1: Gema,
2: iya.
1: Cocok sama
2: keren,
1: dia juga.
2: Keren lagunya.
0: Oke, nanti kita tunggu aja berarti kolaborasinya ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Siap.
0: Ya mungkin. Insyaallah. Yep. Teman Pro 2 punya pertanyaan, nanti kita bakal bacain pertanyaannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir nih, kita ngobrol bareng Mas Rio dan juga Kak Anggra ini nih. Gue mau bacain pertanyaan dari teman Pro 2 nih Kak. Yang pertama ada dari Kak Adil di Bekasi, katanya Kak Anggra ini dari 3 lagu trilogi ini, lagu mana yang paling sulit dinyanyiin secara emosional?
1: Kalau secara emosional sih semua dapat. Kalau secara nada sama hafalan sih Pengkhianatan ya.
0: Oke, itu paling sulit. Kenapa tuh?
1: Liriknya aja sih sulit.
0: Oh, liriknya.
1: Kata-katanya tuh unik aja.
0: Kayak apa tuh contohnya tuh? Di bagian mana?
1: Nah itu, pokoknya susah sih.
0: Oke.
1: Aku juga kadang kata-katanya lebih yang kurang baku yang gimana gitu. Jadi agak beda itu aja sih. Kalau yang lain sih masih dapat sih, emosinya semua.
0: Kalau dari segi nada atau tekniknya gitu, ada yang susah nggak dari tiga itu?
1: Ya biasanya sih tinggi-tinggi nada aja sih.
0: Oh iya iya. Oke. Selanjutnya ada yang nanya nih Kak, mana nih ya? Ada yang nanya kalau lagi ngerasa dikhianati atau kecewa, biasanya kakak sendiri punya cara buat bangkit lagi, gimana caranya tuh? Waduh.
2: Bangun berdiri ya kan?
0: Bangun berdiri ya.
1: Iya bangun ya. Kalau bangkit tinggal berdiri.
0: Oke, gimana tuh biasanya tuh kalau misalkan ada momen apa gitu akhirnya harus bangkit atau dari kecewa nih, gimana nih cara kakak ngobatinnya gitu?
1: Selalu yang satu sih harus ikhlas dulu ya. Kalau nggak ikhlas kita namanya nggak bisa move on kan. Kalau ikhlas berarti kan kita harus meninggalkan apapun yang terjadi dalam hidup kita.
0: Betul.
1: Kita atas izin Allah. Jadi segala sesuatu tuh ya harus ikhlas dulu. Berarti ada yang terbaik dari yang kita alamin saat ini. Jadi ya itu satu, ikhlas. Kedua ya lebih banyak bermuhasabah hati ya. Maksudnya introspeksi diri. Kenapa segala sesuatu mungkin kecewa dan lain-lain itu terjadi sama kita. Mungkin bisa jadi kesalahan kita sendiri sih, bukan kesalahan orang lain. Harusnya lihat itu dulu sih.
0: Introspeksi ya.
1: Betul, introspeksi kita. Kenapa ya kita diginin sama mereka? Kenapa ya kita diinin gitu? Lebih ke situ sih, ke diri kita sendiri dulu.
0: Oke. Terakhir nih, dari lagu Muhasabah Hati, ada pesan yang paling ingin kakak sampaikan nggak ke anak muda zaman sekarang?
1: Anak muda zaman sekarang.
0: Betul. Apa nih? Rio. Oh, minta bantuan Mas Rio. Apa nih kan apa yang denger pasti ada anak muda dong gitu kan dari Muhasabah Hati ini.
1: Kita masih anak muda tau.
0: Oh, masih anak muda ya.
1: Makanya bingung.
2: Iya, iya.
1: Kopi kan. Iya, sama. Tongkrongannya sama.
0: Benar.
1: Dengar lagunya sama juga kayaknya.
0: Oke. Ada enggak? Mungkin dari tiga lagu itu dari trilogi itu ada yang mau disampaikan enggak buat anak muda gitu?
1: Iya, satu itu kalau kita kecewa ya jangan terlalu kecewa sekali. Jangan terlalu diumbar di medsos lah ya. Lebih jadi kagok, muhasabah hati, lebih mendekatkan diri ke sama cipta lah gitu. Apa yang kamu mau minta ya mintanya sama mereka, bukan mereka. Apa yang mau mereka minta harusnya ke penciptanya gitu. Itu bukan lari ke yang negatif.
0: Betul.
1: Jaga diri ya mas sekarang ya. Di era seperti ini, pergaulan dan lain-lain sih. Karena diri kamu akan bernilai atau value ketika orang lain itu melihat diri kamu bernilai gitu.
0: Bukan mengharapkan
1: penilaian dari orang gitu.
0: Benar,
1: diri kamu yang memberikan value sendiri buat orang lain.
0: Wah, dalam banget ya ini mas ya?
2: Dalam.
0: Oke.
2: Karena relate.
0: Relate ya?
2: Jadi dalam ya. Kalau ini cerita orang ya ini gak relate kayak gini.
0: Kalau di kelas kampus ini udah 3 SKS nih.
2: Udah. Iya. Udah, ini udah tesis kok.
0: Udah tesis. Oh benar.
1: Disertasi.
0: Udah dalam gitu ya. Oke. Kalau dari Mas Rio sendiri nih harapannya buat Kang Ri ini gimana nih?
2: Iya, semoga sukses sama trilogi lagunya ya. Tiga lagu yang ceritanya bagus. Dan juga tentunya dia sebagai konteksnya artis. Nah, tentu kalau di Nada Bumi itu ada wilayah musik planner-nya. Jadi entrepreneur di dunia musik industri. Nah, itu perlu juga diatur dengan sebaik-baiknya. Karena kalau hanya sekedar rilis tanpa kita memikirkan marketnya, tanpa kita tahu tujuan lagunya kemana, siapa pendengarnya, jadinya kurang se-Indonesia ini akan kurang mendengar karena setiap hari itu banyak sekali lagu yang rilis.
0: Betul.
2: Ya sehingga kalau kita rilis itu belum tentu akan naik ke permukaan.
0: Yeah.
2: Nah itulah tugasnya si artis juga, tugasnya tim untuk bisa lagu-lagu ini tercapai maksud dan tujuannya gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kalau lagu sih mah wah udah keren lah pokoknya.
0: Keren lah ya. Oke. Mungkin terakhir buat teman Pro 2 nih Kak yang mau dengerin bisa di mana dan mungkin bisa follow sosial medianya Kakak di mana gitu.
1: Oke, untuk teman-teman semua, kalau mau follow di Instagram aku yaitu _angraini99.
0: Oke, okay, sebelum berubah nanti ya.
1: _angraini99. Terus di TikTok aku juga sama _angraini99.
0: Oke. Okay.
1: Asuransi 99 dong.
0: Ya. Oke.
1: Iya, terus tweet aku juga sama _angraini99. Kemudian apa lagi Mas? Udah ya kayak?
2: Udah.
0: Oke, okay, kalau misalnya mau didengerin tadi triloginya,
1: yep. Sebenarnya ada di Spotify.
2: Seluruh platform
0: ada. YouTube ada. Belum ya Sun ya?
2: YouTube musiknya ada, tapi videonya yang segera.
0: Oke. Sip. Nanti kita doakan aja teman Pro 2 musik videonya secepatnya. Dan mungkin ini akan jadi keren banget ya, karena dari Instagramnya dilihatnya sih dari ilustrasinya udah keren banget nih ya. Oke, nanti kita tunggu aja teman Pro 2. Thank you Kang Graini dan juga Mas Rio. Buat hari ini kita ngobrol-ngobrol di Sore Ceria Weekend. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Yusuf Roninipuro adalah sosok yang jarang disebut dalam buku sejarah. Padahal, beliau adalah penyiar yang mengumandangkan naskah proklamasi melalui radio pada malam 17 Agustus 1945 setelah siang harinya dibacakan langsung oleh Soekarno. Walaupun mendapat siksaan fisik oleh Jepang setelah menyiarkan naskah proklamasi, namun beliau berhasil selamat dan berkumpul kembali bersama aktivis radio lain untuk mendirikan Radio Republik Indonesia. Slogan RRI, sekali di udara, tetap di udara, adalah ciptaannya. Dengan harapan, agar Radio Republik Indonesia selalu berjaya dalam situasi apapun yang dihadapi Indonesia.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Halo teman-teman Pre2E, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Episode 4.8 teman terbaik kamu. Now we are in Pro 2 Bukit Tinggi, karena tadi kita sudah bergabung dengan dari Pro 2 Jakarta. Now we're back again in Pro 2 Bukit Tinggi, and now we will talk about something in break time ya, karena sekarang ada ajang break time. Jadi aku bakal bahas mengenai fakta-fakta unik ya, ataupun informasi-informasi unik gitu. Nah,

warganet atau sebutannya tuh kayak Black Avengers, yang mana ini viral di platform hitam. Dan apa sih asal usul dan maknanya? Jadi trennya itu kayak

dari identitas budaya mereka. Berbeda dengan henna Timur Tengah, masyarakat adat Amazon menggunakan buah jagua untuk menghasilkan warna kehitaman pada permukaan kulit. Menarik ya. Aku bakal bahas ini lebih lanjut lagi teman-teman Pradua di Break Time. Kayaknya ini menarik dan ini informasi baru ya. Ternyata ada tren kayak gitu. Aku nggak tahu lagi. Baru tahu sih maksudnya. Gimana nih dengan teman-teman Pradua? Apakah kalian juga baru tahu? Nah, kita akan kupas ini nanti. Kita akan bahas ini nanti. Tetap stay tune aja di 94,8 Pradua FM, teman-teman.

Pernah nggak sih kamu ngerasa perjalanan pulang itu lebih lama dibanding saat berangkat? Kalau pernah, berarti kamu sedang merasakan efek kappa. Efek kappa adalah ilusi persepsi waktu di mana jarak fisik yang lebih jauh antar titik membuat waktu terasa berjalan lebih lama, meskipun durasi sebenarnya sama. Ini menjelaskan mengapa perjalanan pergi sering terasa lebih lama dibandingkan perjalanan pulang. Karena otak lebih familiar dengan rute tersebut dan menganggapnya lebih efisien.

0: main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

di sore hari ini. Jadi, pewarna alami untuk Black Finger ini dari buah jagua ya. Nah, seiring berkembangnya media sosial, gaya menghias jari tersebut mulai diadaptasi anak muda di berbagai negara. Tren tersebut kemudian dikenal sebagai Black Fingers atau Indigo Fingers yang memadukan inspirasi budaya tradisional dengan estetika modern. Meski populer sebagai tren fashion zaman sekarang, gaya menghias jari tersebut tetap memiliki akar budaya yang akan selalu memiliki nilai sejarah dan juga kaya akan nilai sejarah.

0: copot, copot, copot.
1: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus, bawa
0: teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Intermezzo.
3: Polisi melihat sopir truk di rambu larangan. Tetapi dia nggak nangkap. Kenapa coba?
4: Aku tahu nih.
3: Apa coba?
4: Karena supir truknya itu lagi jalan kaki, bukan bawa mobil, ya kan?
3: Kamu kayaknya udah tahu.
4: Aku udah pernah dengar yang ini nih. Kamu.
2: Intermezzo.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

teman-teman Pradua, asal usulnya jadi suku asli Amazon ini mengoleskan jagua pada jari dan tubuh untuk menangkal roh jahat dan melindungi jiwa serta menghindari penyakit yang disebabkan oleh ilmu hitam. Cairan buah jagua juga berfungsi sebagai pengusir serangga alami saat mereka berburu atau beraktivitas dalam hutan. Warna kulit dengan pola tertentu menjadi penanda status sosial, upacara kedewasaan, ritual pernikahan, atau persiapan sebelum berperang. Nah, gaya memblok warna hitam penuh pada ujung jari atau black fingers ini juga berakar dari tradisi Elukami di Afrika, di mana noda gelap pada tangan melambangkan koneksi spiritual dan estetika sakral nih.

0: Pernahkah kamu tahu apa itu Wofi? Kalau belum, sini aku kenalin. Wofi atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, Wofi dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. Wofi dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, Wofi dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari Wofi dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.
1: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

Oke, teman-teman Pradua masih bareng aku tentunya ya di sore hari ini, dan kita ada di ajang Pradua Sunset. Nah, jadi teman-teman Pradua, buat kamu nih yang mungkin suka banget sama olahraga. Nah, kadang kita tuh milih-milih gitu ya, mau pakai sepatu yang mana gitu. Banyak orang masih menganggap semua sepatu itu bisa digunakan untuk berolahraga tanpa mempertimbangkan fungsi dan resikonya. Padahal pemilihan sepatu yang tepat berperan besar menjaga kenyamanan, performa sekaligus mencegah cedera. Jadi melansir dari berbagai sumber kesehatan, penggunaan sepatu olahraga khusus membantu melindungi kaki sama melakukan olahraga ringan maupun berat. Perlengkapan tersebut dirancang menyesuaikan kebutuhan gerakan sehingga mampu meningkatkan kenyamanan sekaligus mengurangi risiko cedera. Jadi sepatu olahraga khusus memiliki bantalan yang mampu meredam benturan ketika kaki menyentuh permukaan tanah. Perlindungan tersebut membantu mengurangi tekanan berlebih pada telapak kaki, pergelangan, lutut, hingga pinggul.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Gotong royong adalah nilai yang sejak lama menjadi nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Dari desa hingga kota, kebiasaan saling membantu tumbuh secara alami. Nilai ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Di tengah tantangan zaman modern, gotong royong tetap relevan dalam bentuk kolaborasi dan solidaritas. Tidak selalu soal tenaga, gotong royong juga hadir dalam bentuk empati dan dukungan moral. Saat satu orang kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Inilah kekuatan bangsa yang membuat Indonesia tetap bertahan.
2: Woi, tolong! Airnya makin naik nih! Woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur nih, woi! Tolong itu laptop gua!
3: Waduh, laptopnya belum diamanin nih! Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
2: Ya elah, makin nanya! Bentar! Ntar mau masuk nih!
4: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
2: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
5: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala pada hamba-Nya sehingga disediakannya banyak kesempatan terbaik untuk meminta kepada-Nya. Salah satunya adalah ketika sujud. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud dalam salat. Maka hendaklah memperbanyak doa pada saat itu.

0: Sudah tidak bernyawa, tapi masih bisa bergerak?
1: Ya,
0: fenomena ini adalah hal yang kerap terjadi. Gerakan paling umum berupa jari atau tangan yang sedikit bergerak, tubuh yang tampak seperti bergeser, atau bahkan mayat itu bisa terlihat seperti mengangkat lengan atau membuka mulut secara perlahan. Hal ini terjadi karena adanya beberapa proses biologis dan kimiawi dalam tubuh yang masih berlangsung sesaat meskipun jantung sudah berhenti. Penelitian di tahun 2019 dari Australia Centers Queensland University menyimpulkan bahwa gerakan pada mayat terjadi karena adanya perubahan otot, ligamen, dan pembusukan alami. Jadi, jangan kaget atau takut ya kalau kamu melihat mayat yang tiba-tiba bergerak.
2: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di pujawapan.
3: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
2: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
3: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
2: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
3: Iyo adik, nah itu baru namanya saya punya adik. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
4: Terbaik kamu
5: Pro 2 FM.
6: Halo teman Pro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Pernah gak kamu merasa kering di tenggorokan? Itu namanya dehidrasi, kondisi ketika tubuh kekurangan cairan. Padahal, air sangat penting bagi tubuh kita. Membantu proses pencernaan, mengatur suhu tubuh, mengangkut nutrisi, dan mengeluarkan limbah. Ciri-ciri dehidrasi, yaitu mulut kering, rasa haus, urin yang lebih pekat atau lebih sedikit, serta rasa lelah. Untuk mencegahnya, cukup rutin minum air apalagi cuaca panas atau saat banyak kegiatan. Konsumsi makanan yang mengandung banyak air seperti buah dan sayuran.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Intermezzo.
2: Cep, ngapain pegangin pagar rumah?
3: Ini cuy, lagi mau isi pulsa.
2: Eh, apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
3: Itu dia masalahnya, cuy. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malah jempolku yang bengkak.
1: Intermezzo.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Pro 2. Informasi yang pertama, teman Pro 2, desakan aktor papan atas Benedict Cumberbatch, Alan Cumming, dan Benedict Wong mendesak Menteri Kebudayaan Lisa Nandi memblokir merger Paramount Warner Bros. Karena dinilai merugikan publik. Ancaman monopoli industri, merger ini memicu PHK, penghentian produksi, serta monopoli arsip berita besar seperti Channel 5, CBS, dan CNN di bawah satu entitas pemilik. Status hukum internasional, Komisi Eropa telah menyetujui kesepakatan bersyarat ini menunggu proses merger resmi Amerika Serikat menunda hasil konferensi anti-monopoli. Beralih ke informasi yang kedua, teman berdua, tentang makeup prostetik Wang Dongyong harus menjalani makeup khusus hingga 4 jam untuk berubah menjadi akui atau roh jahat yang sempat membuatnya sulit berekspresi dan juga melihat. Identitas karakter putra mahkota dirahasiakan ketat demi menghindari spoiler sehingga membuat sang aktor sempat merasa kecewa dan bersalah kepada para penggemarnya. Proyek terakhir sebelum wamil berada di bawah agensi The Black Label bersama Park Bo Gum. Drama ini menjadi karya terakhirnya sebelum berangkat wajib militer pada Selasa 25 Agustus 2026 mendatang. Beralih ke informasi yang ketiga, teman Pro 2, pengembangan animasi hingga 2030, Visinema menyiapkan 5 film 2027. Di mana animasi aksi komedi superhero 2028, sequel Nusa hingga Jumbo 2 dalam rencana ekspansi hingga 2030. Landasan waralaba internasional film Queen of Malacca dijanjikan rilis Q1 2027 sebagai awal strategi pengembangan IP lokal.

0: awal ia menargetkan pasar internasional. Pengembangan IP film Jumbo, sutradara Rian Ardiandi menyiapkan sekua Jumbo yang sukses menjadi film Indonesia terlaris kedua sepanjang masa dengan 10,2 juta penonton. Teman Pro 2, itulah ragam informasi yang dapat kami sampaikan malam ini.
1: Baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

2, saatnya kita ada di ajang Music Premier ya. Dan kita akan membahas mengenai musik tentunya untuk teman-teman Pro 2. Maksudnya musik live chart lokal ya. Anyway, teman-teman Pro 2, bicara soal musik ya, teman-teman, kalau misalnya dalam dunia musik itu banyak sekali ya, ragam tipe dan lain sebagainya ya. Ada musik yang memiliki latar belakang yang cukup unik gitu. Kayak misalnya nih, Nona ya, yang akhirnya resmi rilis single Hong, dimana

Setelah dirilis, video musik Hong masuk trending YouTube Indonesia, Singapura, dan Australia, diiringi dengan beragam komentar dari pendengar. Sebelumnya, Nona telah berhasil mencuri perhatian dengan tarian energik di Work dan atraksi sepatu roda di Rollerblade. Lagu Hong melanjutkan konsistensi Nona dalam mengangkat unsur budaya Indonesia ke dalam karya musik berorientasi pasar global. Jadi sepanjang video musiknya, Nona memanfaatkan berbagai ikon keseharian Indonesia sebagai bagian dari konsep visual. Angkot, toko kelontong, ornamen kendaraan umum, hingga nuansa permukiman padat berpadu dengan nuansa dance pop yang ceria dan juga modern.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
2: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
2: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
2: Iya sudah, Maci. Cepat, eh.
1: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
2: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
2: Maci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
1: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Paci. Paci, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
2: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
3: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: kita memproduksi khususnya kepada si Medan Pasuruan untuk wilayah Pekintengan dan sekitarnya di belasannya. Kita melaksanakan ibadah salat isya. Di studio berdua akan mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat isya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: atil qa'imah ati Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmuda allazi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ingatlah, Allah selalu memberi kelebihan di balik kekurangan. Allah selalu memberi kekuatan di balik kelemahan. Ketika perjalanan hidup terasa membosankan, maka Allah menyuruh kita untuk banyak bersyukur. Dan ketika kesedihan menjatuhkan air mata, maka Allah meminta kita untuk terus tersenyum.

berakhir ya. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada rekan Habul yang akan menemani kebersamaan kamu hingga nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. So aku Sophie pamit undur diri dulu dari ruang denger kamu. See you tomorrow and

nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka, yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

Hubble siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Halo Toma Bro 2, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Senang banget di hari ini Ashabul kembali menyapa kamu teman Pro 2 di program Rehat Malam teman Pro 2 hingga nanti pukul 12 malam. Dan teman Pro 2 akan ada ragam program yang akan Ashabul bawain khusus buat kamu di hari ini. Bukan hari ini ya, tapi di malam ini selama 4 jam ke depan dari pukul 8 malam hingga ke pukul 12 malam. Ada apa aja tuh Bul? Ada yang romantis juga nih teman Pro 2. Yang romantis ini pasti bakalan bikin kita tersenyum-senyum gitu ya teman Pro 2. Tersenyum gak tuh? Ada program Love Lab selama 1 jam dari pukul 8 malam hingga nanti pukul 9 malam. Dan nanti bakal disusul dengan program Story of the Day, di mana kamu bisa cerita, di mana kamu bisa curhat, di mana kamu bisa minta pendapat, bisa nanya juga ke aku teman Pro 2 ya. Habul udah ada jodoh atau belum? Dan teman Pro 2 nanti di 1 jam terakhir bakalan ada jazz music di pukul 11 hingga pukul 12. Jadi aku bakal pilihin lagu-lagu nasional gak tuh, lagu-lagu Indonesia, baik itu mancanegara maupun Indonesia teman Pro 2 ya, buat kamu. Dan gak lupa teman Pro 2, aku mau ngucapin selamat hari malam minggu ya. Malam minggu tuh, malam minggu nongkrongnya di Pro 2 aja teman Pro 2 ya. Kasian aku kesepian. Sendirian aja nih di studio. Jadi boleh banget bagi kamu yang mungkin sekiranya gak sempat keluar, gak sempat malam mingguan, boleh banget malam mingguannya bareng aku aja ya. Kita nongkinya di sini aja sambil ngopi, ngobrol-ngobrol pintar. Dan teman Pro 2, tak lupa aku juga mau ngucapin selamat menjalani bulan Agustus. Gak kerasa ya, kita udah di Agustus aja. Baru kemarin rasanya aku nyapa kamu di 1 Januari, sekarang nyapa kamu lagi di 1 Agustus. Udah beberapa bulan berhasil kita lalui, dan aku percaya kamu bisa menjadi versi terbaik kamu untuk beberapa bulan tersisa di tahun ini teman Pro 2. So teman Pro 2, langsung aja ya aku putarin buat kamu. Ada lagu yang mengawali perjumpaan kita di hari ini. Tadi ada Di Antara Kita dari Adera, next ada Sempurnanya Aku dari NPD. Dan di sini juga aku gak bakalan sempurna tanpa kamu. Komunikator tanpa komunikan, ya gimana ya teman Pro 2? Ada yang ngomong tapi gak ada yang dengerin. Itu sama aja dengan, ya seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan sampai aku ngomong sendirian. Boleh banget kamu bisa gabung bareng aku. Apalagi nanti di program Story of the Day, aku bakal hadir buat kamu yang mau cerita, yang mau curhat, yang minta pendapat, yang mau nanya juga boleh ya. Dan teman Pro 2, di 1 jam ini aku bakal nemenin kamu di Love Lab dulu. Kita bakal romantis bareng nih teman-teman ya, secara online. Secara online gak tuh? Oke, itu mah Pro 2, Sempurnanya Aku dari NPD bakal lewat di ruang dengar kamu mengawali perjumpaan kita di Love Lab.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak?

0: Kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Halo teman Pro 2, masih di 94,8 FM, masih bareng Sabu di 94,8 FM ya teman Pro 2, di frekuensi tercinta kamu. Frekuensi tercinta enggak tuh. Teman Pro 2, barusan ada Audela tak bisa bilang lewat di ruang dengar kamu. Kenapa tuh enggak bisa bilang? Apakah sama kayak kamu nih, mau cerita tapi enggak bisa ngutarain? Boleh banget teman Pro 2 ya, itu dihilangin untuk malam ini karena kamu berhadapan sama aku nih, Asabul, yang siap menerima cerita kamu.

Teman Pro 2 kita bakal bahas nih hubungan warna dan kepribadian. Gimana teman Pro 2 ya dalam dunia psikologi warna? Ini dimana warna favorit seseorang teman Pro 2 ini sering mencerminkan sifat dasar mereka, seperti warna merah yang melambangkan keberanian, biru yang mencerminkan ketenangan. Kayak aku nih teman Pro 2 tenang banget, bawaannya adem ya gak sih? Atau terlalu pede nih. Dan warna hijau teman Pro 2 yang menunjukkan keseimbangan. Gimana teman Pro 2, mungkin kalau kamu nih pengen cari jodoh gitu ya, seseorang, mana tahu bisa dengan pendekatan warna gitu ya. Kamu sukanya warna apa? Aku sukanya warna ini. Oh, udah ketebak tuh. Oh, berarti kamu sifatnya seperti ini ya. Bisa. Orang yang suka warna merah ini kan melambangkan keberanian. Mungkin dia favorit atau hobi dengan hal-hal yang agak sedikit menantang gitu ya teman Pro 2. Misalkan kayak muncak, terus juga hiking atau kegiatan-kegiatan yang lebih ekstrim gitu ya teman Pro 2. Para layang, mana tahu, panjat tebing, mana tahu teman-teman ya. Jadi bisa nih kita sedikit mencerna, misalkan kayak seseorang yang suka warna hijau misalkan, itu kan kedamaian ya, lebih cenderung mungkin mereka kalau hobi ke yang lebih tenang-tenang kayak baca buku, atau mereka suka alam karena suka warna hijau. Jadi bisa nih teman-teman ya dipelajari lebih dalam gitu. Jadi kamu lebih mudah nih mendekati seseorang, calon jodoh kamu. Tapi teman Pro 2 ya, kita nggak bisa juga nih mengatakan bahwasanya warna ini pure satu hal yang bisa melihat kepribadian seseorang. Nggak bisa juga teman Pro 2, tapi mungkin bisa menjadi salah satu elemen gitu ya buat kita ya mengenali sedikit banyaknya terkait kepribadian seseorang, walaupun nggak sepenuhnya bisa dipercayai gitu. Oke? Jangan sampai teman Pro 2 yang teman-teman kita bahas terkait ini di malam ini ya, kamu langsung putusin nih. Misalkan nih seseorang suka warna merah, berarti dia suka hal-hal yang agak ekstrim gitu. Enggak bisa juga kita kelompokkan seperti itu. Perlu juga kita lihat dari sisi lainnya gitu ya teman Pro 2. Oke. So, teman Pro 2 masih di 94,8 FM, masih ngomongin hubungan warna dengan kepribadian seseorang. Bagi kamu yang penasaran, boleh banget jangan kemana-mana ya. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
2: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
1: Ini kompor menguni baru bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, nguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
2: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
1: Nguni tahu kata rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
3: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
2: Oh, sebahaya itu bolo.

Halo teman Pro 2, balik lagi di Love Lab bareng aku Ashabul ya. Teman-teman Pro 2, semua orang ini pasti memiliki warna favorit. Bahkan teman Pro 2, seseorang yang tidak memiliki warna favorit ini akan memiliki kecenderungan, betul nggak? Untuk memakai baju-baju dengan warna tertentu. Apakah kamu pernah mendengar istilah psikologi warna, teman Pro 2? Gimana psikologi warna? Ini merupakan bidang yang mempelajari peran warna, teman Pro 2, terhadap kepribadian seseorang. Gimana teman Pro 2, seseorang yang menyukai warna tertentu ini akan memiliki karakter yang sesuai dengan warna favoritnya. Berikut nih teman-teman ya, ada beberapa arti kepribadian ini berdasarkan warna favorit. Pertama kita mulai teman Pro 2 perjalanan ini dengan warna putih. Yang mana teman Pro 2 penyuka warna putih ini merupakan orang yang mempunyai cara pikir logis. Mereka juga sangat teliti teman Pro 2 dalam hal penampilan. Dan selain itu, mereka selalu memiliki target dari apa yang mereka kerjakan. Terus yang kedua teman Pro 2 ada warna hitam. Ya, warna hitam ini merupakan warna yang netral teman Pro 2 ya. Yaudah teman Pro 2, seringkali ini penyuka warna hitam biasanya sering mengalami perubahan suasana hati dan tertarik dengan hal-hal baru. Apakah benar? Boleh banget. Kamu komen aja teman Pro 2 ya. Selain itu teman Pro 2, mereka yang juga suka warna hitam ini juga lebih sensitif dan kreatif teman Pro 2. Yaudah katanya penyuka warna hitam bukan orang yang tertutup tetapi akan sangat berhati-hati dengan orang lain. Di samping itu teman Pro 2 ada warna biru. Tadi aku juga udah spill dikit teman-teman ya. Yang mana penyuka warna biru ini memiliki sifat yang menenangkan dan bisa diandalkan. Katanya nih teman Pro 2 ya, mereka suka keharmonisan, mudah bergaul dan juga mengetahui etika pergaulan dengan baik. Selain itu teman Pro 2, penyuka warna biru ini merupakan pecinta kebersihan. Tuh, kamu yang suka warna biru tapi masih suka buang sampah sembarangan, harus sadar gitu ya malam ini. Teman Pro 2, next ada warna abu-abu. Ini penggemar warna yang satu ini teman Pro 2 itu takut terhadap suatu komitmen. Hayo, siapa nih yang masih abu-abu teman Pro 2? Sama kayak baju SMA. Teman Pro 2, hal ini terjadi karena warna abu ini merupakan perpaduan dari warna hitam dan putih. Pecinta warna abu teman Pro 2 ini katanya memiliki sifat yang datar, membosankan, dan tidak pasti. Ini yang suka warna abu-abu pasti agak sedikit ini ya, agak sedikit kesel teman Pro 2. Enggak, ini dari satu sumber, mana tahu ada sumber lain teman Pro 2 ya. Terus ada beberapa warna lain teman Pro 2 yang nanti bakalan aku spill buat kamu. Oke, Bul, di mana tuh kamu baca infonya? Di Halodoc teman Pro 2. So, tetap di Love Lab beraku Ashabul.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Indonesia adalah rumah bagi beragam latar belakang budaya, suku, dan keyakinan. Perbedaan ini menuntut kita untuk memiliki tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Tenggang rasa berarti memahami tanpa harus menyetujui segalanya. Sikap ini menjaga hubungan sosial tetap harmonis meski pandangan berbeda. Dengan tenggang rasa, konflik dapat diredam sejak awal. Kita belajar menempatkan diri pada posisi orang lain. Maka, dari situlah persatuan bisa terus tumbuh.
1: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya, kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
2: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
3: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
4: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

Halo teman Pro 2, gak kerasa ya kita udah di penghujung program Love Lab aja teman Pro 2. Dan aku bakal lanjutin nih teman-teman ya, sedikit lagi ada warna merah muda. Yang mana teman Pro 2 warna merah muda atau yang lebih dikenal

Sama Prodi ada warna hijau. Penggemar warna hijau ini merupakan orang yang suka bersikap jujur dan setia. Warna ungu ini memiliki kesan artistik dan unik. Mereka bisa menghargai orang-orang yang berada di sekitarnya. Terus ada warna kuning, teman Prodi. Kuning ini merupakan warna yang ceria. Mereka juga optimis nih, teman Prodi, dan suka menambah pengetahuan baru. Ada oranye, teman Prodi ya. Ini menggambarkan karakter yang ramah dan supel. Terus ada warna coklat, teman Prodi ini merupakan penyuka kesederhanaan dan juga kenyamanan. So, kamu suka warna apa, teman Prodi? Boleh banget nanti diceritain di story of the day ya. Dan aku belum spill, ada warna putih, hitam, biru, terus hitam udah, putih udah, biru udah. Dan teman Prodi ya, nanti aku bakal sapa kamu lagi di program story of the day. Gak kerasa Love Lab sudah berakhir, dan semoga dengan ini, mana tahu bisa sedikit membantu gitu ya, teman Prodi, bagi kamu yang mau cari pasangan hidup. Bu, kira-kira warna apa dan warna apa nih yang cocok gitu ya? Nanti kita cocokologi, teman Prodi ya. Jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM, masih berlaku Asabul tentunya hingga nanti pukul 12 malam, teman Prodi. Kita dengerin dulu, ada satu lagu nasional ya, akan lewat di ruang dengar kamu, dan nanti aku bakal sapa kamu lagi di program berikutnya. Tetap di Prodi Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: for everyone.
1: Yeah.
2: Well,

Gotong royong adalah nilai yang sejak lama menjadi nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Dari desa hingga kota, kebiasaan saling membantu tumbuh secara alami. Nilai ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Di tengah tantangan zaman modern, gotong royong tetap relevan dalam bentuk kolaborasi dan solidaritas. Tidak selalu soal tenaga, gotong royong juga hadir dalam bentuk empati dan dukungan moral. Saat satu orang kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Inilah kekuatan bangsa yang membuat Indonesia tetap bertahan.

Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

0: Story of the day barakwa sabul teman pro 2 ya. Kita ngomongin apa bul? Kita ngomongin warna teman pro 2. Kamu suka warna apa? Nanti komen aja. Nanti bakalan aku jelasin gitu ya teman pro 2 sampai ke akar-akarnya. Teman pro 2, mana tahu nih bagi kamu yang suka warna biru, ketemu nih pendengar lain yang juga suka warna biru. Bisa tuh teman pro 2 ya pendekatannya secara online. Teman pro 2, enggak kerasa ya udah pukul 21 lewat 17 waktu Indonesia Barat dan tentunya udah hilang nih kesempatan kamu untuk request lagu 17 menit. Itu lumayan teman pro 2 ya, bisa 3 lagu. Jadi boleh banget yang belum request lagu langsung aja teman pro 2 kamu kirimin, kamu pengen diputerin lagu apa malam ini, oke? Dan juga teman pro 2, aku mau ngajak kamu yang mau join via telepon. Langsung panjang umur ada siapa kita coba sapa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang.
2: Malam Bang.
1: Selamat malam.
0: Malam. Halo Angel dan teman-teman, apa kabar?
2: Ya Allah, aku ketemu aja Bang. Alhamdulillah, sehat walafiat Bang Abul. Bang Abul gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, Abang juga kabar baik. Semakin baik ketika teman-teman telepon Abang nih malam ini.
2: Ya Allah, amin.
0: Gimana? Gimana teman-teman? Udah lama enggak join bareng Abang?
2: Iya, ya, Bang. Tapi ya, kami selalu dengerin kok, Bang.
0: Oh iya, serius.
2: Iya, serius, Bang.
0: Tadi malam dengerin apa enggak?
2: Dengerin Abang tapi enggak request.
0: Tuh kan enggak setia lagi namanya.
2: Setia kok, Bang. Cuman kemarin tuh agak ada kendala sedikit, Bang.
0: Bukan ada kendala, tapi dengerin RRI yang lain, bener ya?
2: Bukan.
0: Gak apa-apa sih, selagi itu Radio Republik Indonesia. Teman-teman boleh pilih, mau yang di Bandung, boleh. Pro 2 Jakarta, boleh. Pro 2 Padang, boleh. Pro 2 Pekanbaru juga boleh. Mau jalan-jalan ke Aceh, boleh. Pro 2 Aceh juga ada.
2: Tapi kami itu selalu setia loh Bang, dengerin Pro 2, gak ada radio lain yang kami dengerin Bang, emang cuma Pro 2.
0: Serius?
2: Serius Bang, serius.
0: Dua Rius, boleh, dua boleh yuk. Dua Rius jadi 200, lumayan bisa makan bakso kita. Halo teman-teman, ini rame kali nih, lagi masak ya? Lagi masak ya, rame banget.
2: Oh enggak Bang, ini lagi main anak-anak nih Bang.
0: Kok ada hitung-hitungannya? Tuh 2, 3, 4, 5.
2: Siapa tuh? Main congklak ya Bang, main congklak.
0: Main congklak. Ajak Abang dong kalau mau main tradisional.
2: Ayo Bang.
0: Gimana caranya ya?
2: Ayo sini main-main Bang.
0: Aduh, kapan-kapan ya, kapan-kapan. Atau teman-teman yang main-main ke RRI bawa congklaknya. Bisa tuh. Nanti ditanya sapam kan, ngapain bawa-bawa congklak cari Bang Habul? Kami di ini. Teman-teman, kita kan udah lama ya, nih. Udah lama kita gak sapa-sapaan.
2: Iya Bang.
0: Boleh dong teman-teman cerita dikit apa sih pengalaman-pengalaman yang udah teman-teman lalui selama kita nggak ketemu via telepon. Ada cerita unik nggak?
2: Pengalamannya kata Anastia senang Bang.
0: Oh senang, boleh. Teman-teman suka warna apa di sana? Ini kan banyak nih.
2: Banyak Bang, Angel. Kalau Angel sendiri suka warna pink. Kalau Aziza suka warna apa? Brown Bang. Kalau biru Bang.
0: Oke. Bentar. Tadi Angel suka warna pink, Azizah suka warna biru ya?
2: Azizah warna coklat Bang.
0: Oh coklat, siap. Abang bacain ya. Ini Abang bacain. Yang suka warna pink, ini katanya, Abang ini cuma baca ya di Halodoc. Katanya nih merah muda atau yang lebih dikenal dengan warna pink ini identik dengan perempuan. Benar ya? Terus.
2: Benar sekali Bang.
0: Pink ini merupakan warna yang manis, Jia. Boleh, siapa tuh? Dan penyuka warna ini akan cenderung polos. Apakah benar Angel polos, teman-teman?
2: Ya, benar-benar Bang.
0: Oh, boleh. Terus sensitif, katanya. Selain itu mereka suka mencari perhatian orang lain. apa tuh? Gak apa-apa. Ya namanya kita butuh seseorang, betul nggak? Terus, terus ketika dewasa mereka akan menjadi lebih bijak. Wah, luar biasa. Wah, tuh yang suka warna pink.
2: Yang suka warna pink ya, mana?
0: Warna apa lagi? Mau warna apa lagi?
2: Warna biru bang. Biru bang.
0: Biru ya.
2: Biru. Ya biru langit bang.
0: Oke, siap. Penyuka warna biru ini memiliki sifat yang menenangkan dan bisa diandalkan. Mereka suka keharmonisan, Jia. Mudah bergaul. Dan mengetahui etika pergaulan dengan baik. Dan selain itu penyuka warna selain itu penyuka warna biru ini merupakan pecinta kebersihan. Betul?
2: Oh, iya bang.
0: Oke, mau warna apa lagi? Satu lagi, satu lagi.
2: Brown bang.
0: Apa?
2: Brown, coklat-coklat bang.
0: Oh, coklat, boleh. Teman-teman suka coklat enggak?
2: Suka banget bang.
0: Suka ya?
2: Banget.
0: Ya. Ini.
2: Tapi emang itu pas sakit giginya bang, gak enak banget.
0: Iya, jangan banyak-banyak. Teman-teman kan udah pada manis. Iya. Teman-teman, kita masuk ke warna coklat ya.
2: Iya bang.
0: Penggemar warna coklat ini merupakan penyuka kesederhanaan dan kenyamanan.
2: Masya Allah.
0: Masya Allah. Mereka bukan tipe yang suka menghambur-hamburkan sesuatu dan kurang suka menjadi pusat perhatian. Tuh, lebih introvert. Apakah benar siapa sih yang suka warna coklat di sana?
2: Aziza bang, Aziza.
0: Oh, Aziza.
2: Suka, suka, suka.
0: Oke, siap. So, teman-teman, ini ngomongin warna. Teman-teman, kenapa sih alasannya suka warna itu? Kita mulai dari warna pink dulu. Siapa yang suka warna pink?
2: Kalau Angel sih bang, suka warna pink itu kayak bagus aja lihat matanya tuh bang. Kalau lihat warna pink, apalagi kalau lihat skincare yang warna pink semua kan bang, wow gitu.
0: Siap-siap. Berarti bisa tuh Angel set aja rumahnya serba pink semuanya.
2: Amin.
0: Amin. Abang doain ya. Oke, okay, next. Kenapa teman-teman suka warna biru tadi? Ada yang jawab biru. Siapa tuh?
2: Karena atmosfernya bang.
0: Iya.
2: Suka langitnya itu bang.
0: Oh, siap. Berarti setiap lihat warna biru, langit itu bawaannya tenang, adem gitu ya?
2: Iya, tenang, tenang gitu bang.
0: Iya. Oke, ini sama siapa nih namanya?
2: Sinta bang.
1: Sinta bang.
0: Oh, Sinta atau Cinta?
2: Iya bang. Nah, Cinta bang, pakai CHINTA.
0: Oh, bertahan satu cinta.
2: Cinta.
0: Bertahan satu, nggak boleh cinta-cintaan. Oke, berarti suka warna biru. Ini warna biru, sifat seseorang yang suka warna biru ini menenangkan. Semoga cinta bisa menenangkan siapa aja yang ada di sekitar cinta. Oke?
2: Oke, bang. Kalau bang Abdul sukanya warna apa, bang?
0: Oke, itu pertanyaan yang abang tunggu-tunggu dari tadi. Jadi, oke, teman-teman kan banyak nih di sana kan?
2: Iya bang.
0: Teman-teman sediain satu jawaban masing-masing satu orang. Nanti di Story of the Day part 2 di pukul 22 ke pukul 23 teman-teman join lagi via telepon. Abang tungguin jawabannya, oke?
2: Okay? Oke okay, bang.
0: Oke, okay, nanti abang tungguin nih. Satu orang satu jawaban. Atau teman-teman mau rembukin satu warna aja boleh. Boleh banget, oke?
2: Okay? Oke okay, bang.
0: Oke, okay, nanti kita sambung lagi ya.
2: Ya bang, boleh nggak bang request lagunya bang?
0: Boleh banget, apa sih yang nggak boleh buat Angel dan teman-teman? Ada Angel, ada Ziyah tadi ya, ada Cinta. Mau lagu apa?
2: Lagu Tahta Hatiku bang, dari Fajar Nur.
0: Oh, siapa yang lagi patah hati?
2: Tahta bang, Tahta Hatiku.
0: Siap, bentar ya bang, coba cari patah.
2: Tahta Hatiku bang.
3: Lagu Negeri
0: Tahta
3: bang.
0: Tahta Hatiku. Oke oke oke.
2: Iya bang.
0: Siapa ini yang suka lagu ini?
2: Kami semua suka sih bang.
0: Serius?
2: Serius bang.
0: Oh, satu untuk semua ya ceritanya ya.
1: Iya bang.
2: Bang aku mau
1: tambah dong bang.
0: Boleh, lagu apa lagi? Karena teman-teman banyak nih.
1: Sesuai dengan harinya, hari My Grill. Kami mau request lagu My Grill bang.
0: Oke. Penyanyinya siapa?
1: Penyanyinya sebelumnya bang, ingat gak sekarang hari apa?
0: Sekarang hari panjang kali ya. Hari apa ya? Hari Sabtu.
1: Bukan. Memperingati hari apa?
0: Oh. Iya ya. Memperingati hari apa ya?
2: My girl.
1: My girl.
0: Oh, hari perempuan.
1: Ya.
0: Wah, selamat memperingati hari perempuan semuanya ya.
1: Makasih,
0: Bang. Oke, bentar Abang coba cari dulu 1 Agustus. Iya, benar. Setiap 1 Agustus ini diperingati sebagai National Girlfriend Day gitu ya. Teman Pro 2 sebuah momen untuk mengapresiasi perempuan-perempuan yang memiliki peran berarti dalam kehidupan kita. Dan selamat memperingati hari perempuan ya teman-teman semuanya.
1: Iya bang, makasih bang.
0: Oke, abang ada harapan besar nih untuk perempuan-perempuan Indonesia termasuk teman-teman yang ada di sana sekarang. Oke, yang pertama harapannya adalah semoga semua perempuan-perempuan diberikan tempat yang luas untuk bisa menjadi orang sukses.
1: Amin.
0: Semakin diberikan kepercayaan lebih, ya mungkin masih banyak orang yang ngira perempuan itu gak bisa jadi ini, gak bisa jadi itu. Semoga mulai dari hari ini perempuan itu bisa ya mengepakkan sayapnya sama kayak laki-laki, menjadi yang terbaik.
1: Amin.
0: Dan semoga perempuan Indonesia, perempuan di dunia itu menjadi orang yang selalu bahagia, yang selalu bisa menebar kebermanfaatan bagi banyak orang. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin. Makasih banyak ya bang doanya.
0: Iya. Sama-sama.
1: Iya. Nah mungkin itu saja bang.
0: Oke baik. Berarti abang mau puterin dulu Me and My Girl atau Tahta Hatiku?
1: Tahta Hatiku.
0: Yang mana hayo, 1 atau 2 pilih aku, pilih atau aku dia atau bisa-bisanya. Oke, abang putarin Fajar Nur dulu, oke?
1: Oke, bang.
0: Oke, terima kasih teman-teman.
1: Terima kasih, bang.
0: Iya, sama-sama.
1: Semangat siaran ya, Bang Abul.
0: Oke, harus nih.
1: Harus.
0: Iya, assalamualaikumnya mana?
1: Assalamualaikum bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman Pro 2 barusan ada tim aku ya, tim gak tuh. Kita udah jadi satu tim teman Pro 2 ya. Tim aku ada Angel dan teman-teman yang udah join bareng kita juga udah cerita. Nanti aku bakal putarin ada Fajar Nur, Tata Hatiku, dan juga lagu Me and My Girl. Ini adalah lagu yang bertepatan, yang cocok banget kita putarin di peringatan National Girlfriend Day, teman Pro 2. Ada telepon masuk, satu lagi kita coba angkat. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kalau Ashabul Terawang-Terawang ini suara udah Roni, benar atau benar?
3: Iya, benar.
0: Benar, udah Roni, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat. Abul, gimana kabarnya Abul?
0: Alhamdulillah Abul sehat. Udaroni.
3: Amin rabbil alamin.
0: Udaroni.
3: Iya.
0: Udaroni sekarang di luar rumah atau di dalam rumah?
3: Di dalam rumah sekarang ini.
0: Di dalam. Udaroni nanti coba keluar. Asabul ngelihat bulan, bulannya cerah sekali. Apakah kita satu langit, Udaroni?
3: Iya, sejarah langit kan satu langit kita gitu.
0: Iya, satu langit. Udah Roni lihat bulannya?
3: Iya, bulan lihat cerah gitu ya.
0: Iya, betul. Dan sempurna ya udah Roni ini.
3: Iya, sempurna.
0: Udah Roni apa yang mau udah sampein nih?
3: Iya, lagunya?
0: Lagu Indonesia dan juga mancanegara udah Roni.
3: Abul pilihnya lah dari cewek yang baru ada ya.
0: Ada, bentar Abul cek ya udah Roni.
3: Siapa yang ada tuh?
0: Sebentar udah Roni, Ashabul coba cek lagu Indonesia ya udah Roni.
3: Indonesia.
0: Ada Bernadia Udaroni.
3: Siapa?
0: Bernadia, judulnya
3: Bernadia.
0: Bernadia.
3: Bernadia.
0: Judulnya itu Laut yang Tenang. Terus juga ada Menyenangkan Mengenalmu. Mana tuh Udaroni?
3: Yang menyenangkan kenalmu apa tuh?
0: Iya, Menyenangkan Mengenalmu. Ini Udaroni.
3: Ya itu aja lah.
0: Siap. Pesannya Udaroni mau ke siapa aja untuk malam ini?
3: Pokoknya salamnya di bungkus rapi ya semuanya di RI Purdua ya. Mm-mm. Semua penyiarannya dapat salam dari Udaroni di Purduanya.
0: Siap.
3: Itu aja ya, Bro.
0: Siap Udaroni. Cukup udah.
3: Iya cukup itu, ditunggu lagunya di Sobat Sobadun sekarang nih ya.
0: Siap Uda Roni.
3: Nah ya, terima kasih ya Bu.
0: Sama-sama Uda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, barusan ada Uda Roni yang juga gak mau kalah dengan Angel dan teman-teman yang sekarang lagi dengerin kita ya. So, nama Pro 2, nanti aku juga bakal putarin lagu requestan dari Uda Roni Bernadia, Menyenangkan Mengenalmu. Namun sebelum itu, nama Pro 2, aku mau putarin dulu nih requestan dari Angel dan teman-teman yang udah nungguin gitu ya, teman-teman ya. Jadi, sayang aja kalau misalkan Angel dan teman-teman sampai berjamur nungguin. Sampai berjamur gak tuh. Jadi, langsung aja nama Pro 2 ya, kita ke lagu requestan Angel dan teman-teman. Dan nanti bakal disusul dengan lagu requestan Uda Roni, Bernadia Menyenangkan Mengenalmu. Ini curahan hati ashabul kepada semua teman-teman Pro 2. Senang banget mengenal teman-teman gitu ya, happy banget bawaannya. So teman Pro 2 langsung aja, aku ajak kamu mendengarkan lagu requestan dari Angel dan teman-teman. Ada Fajar Nur, Tata Hatiku, dan nanti bakal disusul dengan Selena Gomez, Me and My Girls, dan nanti bakal ada Bernadia, Menyenangkan Mengenalmu.

Oke, kita mau berdua barusan ada Me and My Girl. Dan aku rasa PR aku buat Angel dan teman-teman udah selesai ya. Jadi buat Angel dan teman-teman yang ada di sana, lagunya udah Kak Habul putarin ya. Semoga teman-teman seneng nih. Dan sekali lagi selamat harinya teman-teman. Semoga ini menjadi momentum buat Angel dan teman-teman bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik ke depannya dan menjadi orang calon orang sukses di Indonesia dan juga di dunia. Amin ya rabbal alamin. Gak ada yang gak mungkin teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, Sabul juga mau sapa nih, ada Kak Lara Purnamasari Ayunda aku yang bakalan lewat yang bakalan cerita lagi gitu ya teman Pro 2. Mungkin ngirim pesan lagi, mana tahu ya. Sebelum aku putarin lagu requestan dari Uda Roni teman Pro 2. Gimana teman Pro 2, Kak Lara ini udah chat aku mau easy request lagu dari Avril, When You Are Gone. Okay, boleh banget Kak Lara. Nanti Asabul cari, Asabul masukin ke playlist kita ya.

ada siapa Bul? Ada Kak Macacih. Apakah benar nih namanya Kak? Halo Mimin Radio, perkenalkan aku Tiara. Oh Kak Tiara, tadi Asabul bacanya di bio. Sorry ya Kak Tiara. Kak Tiara dari Jabodetabek. Terima kasih Kak Tiara jauh-jauh main-main ke RRI Bukit Tinggi. Aku izin mau request lagu Selesai dari Sabrina Leanur Yamin. Terima kasih banyak. Sehat-sehat Yamin. Amin ya Robbal Alamin. Namanya Yamin juga nih Kak. Thank you banget buat Kak Tiara udah join bareng kita malam ini ya. Nanti Asabul puterin setelah lagu Kak Lara Purnamasari. Oke, Kak Tiara, Kak Lara ini namanya agak sedikit kembar gitu ya, Ramon Pro 2. Dan tadi juga ada nih teman-teman ya, Kak Banyu yang juga join bareng kita. Halo Kak, halo juga. Mau request lagu Sabrina Leanur Selesai. Terima kasih, sama-sama. Teman Pro 2, kita ke Bernadia dulu ya. Menyenangkan mengenalmu. Ini requestan dari Uda Roni. Dan nanti bakal disusul dengan requestan dari Kak Lara Purnamasari. Dan juga requestan dari Kak Tiara. Dan juga Kak Banyu. Oke? Tetap di Story of the Day beraku Asabul. Dan juga nih kembali mengingatkan buat Angel dan teman-teman. Ini masih ada PR. Teman-teman nebak warna kesukaan ke Ashabul. Boleh tuh teman-teman ya, sekarang dipikirin, nanti dijawab di Story of the Day part 2. Oke okay? Teman Pro 2, kita ke requestan Uda Roni dulu. Ashabul yakin Uda Roni udah nungguin dari tadi. Teman Pro 2, menyenangkan mengenalmu dari Bernadia.

Oke, teman Pro 2, barusan ada lagu Udah Roni, teman-teman ya, requestan Udah Roni maksudnya Bernadia, menyenangkan mengenalmu. Dan teman Pro 2, next aku bakal putarin lagu Kalara, tapi sayang banget Kalara ya, lagunya nggak ada nih di playlist kita. Kalau penyanyinya banyak, banyak banget Kalara ya, asal bacain ya satu per satu. Ada siapa aja, Bul? Bentar, Asabul cek lagi. Ada judul apa aja sih dengan penyanyi yang sama ini? Bentar, Kalara ya.

Oke, Kak Lara, yang ada di playlist kita itu yang pertama ada Complicated, terus ada I Will Be, ada Young and Dumb, terus ada Beat Me, terus juga ada mana nih penyanyi yang sama, ada Tell Me It's Over, ada Head Above Water, terus ada I'm With You, ada Let Me Go. Iya, Let Me Go. Jadi Kak Lara mau diganti ke judul yang mana boleh banget. Nanti Asabol tungguin ya, Kak Lara. Kita ke lagu Sabrina dulu sembari nunggu jawaban Kak Lara. Teman Prodo, mungkin Kak Lara masih mikir nih, mana sih yang enak didengerin di malam ini yang cocok gitu ya. Teman Prodo, kita ke Sabrina Leonor dulu dengan Selesai. Ini bukan akhir dari aku siaran gitu ya, teman Prodo. Cukup lagunya aja yang selesai. Cuma lagunya aja, teman Prodo ya, dari Sabrina Leonor. Ini dia.

0: Heh, kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
1: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
0: Ya ampun, sama lagi. Makanya, enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
1: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
0: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
0: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
1: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
0: Story of the Day.
1: Tempat di mana cerita kamu gak cuma didengerin,
0: tapi dipahami.
1: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
0: Jadi, jangan pendam sendiri. Ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
2: Story of the Day.
1: Yuk, sini curhat.

Halo teman Pro 2, balik lagi di 94,8 FM Beraku Asabul. Tapi gak kerasa teman Pro 2 ya, kita udah di penghujung Story of the Day part pertama aja. 4 menit lagi teman Pro 2 kita beralih ke Story of the Day part kedua. Artinya masih ada 1 jam lagi buat kamu yang mau cerita, buat kamu yang mau curhat, buat kamu yang mau nimbrung di siaran aku malam ini teman Pro 2. Boleh banget kamu mau ceritain apapun, boleh. Mau keluh kesah boleh teman Pro 2 ya. Keluh kesah enggak terjadi apapun gitu ya teman Pro 2 yang bisa kamu ceritain, enggak tahu di mana bisa cerita, mungkin bisa lewat Pro 2. Dan teman Pro 2, aku mau ke lagu requestan dari Kalara Purnamasari dulu, Ayunda kita yang selalu ngirimin pesan-pesan luar biasa untuk kita. Tungguin aja, mana tahu nanti Kalara juga ngirimin pesan. Gitu ya teman Pro 2, bagi yang penasaran boleh banget kamu tungguin aja di sini sampai program Story of the Day berakhir. Mana tahu kamu bisa dapatin insight baru, pengetahuan baru dari pesan yang mungkin nanti bakal Kak Lara kirimin gitu ya. Dan sebelum itu teman Pro 2, satu lagu terakhir di Story of the Day part pertama ada lagu requestan dari Kak Lara Purnamasari. Lagu apa Bul? Ada lagu Complicated teman Pro 2. Semoga Kalara dengan aku putarin lagu ini, Kalara bisa sedikit lega gitu ya. Aku yakin banget Kalara udah nungguin dari tadi. Langsung aja teman Pro 2, ini dia.

Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Sekarang, produk dari desa nggak cuma ada di etalase warung. Lewat marketplace dan media sosial, kopi lokal, kerajinan tangan, sampai cemilan rumah bisa tampil lebih profesional dan dikenal lebih luas. Anak muda desa mulai memanfaatkan internet untuk foto produk yang estetik, promosi digital, sampai pengiriman ke berbagai daerah. Perkembangan ini menunjukkan satu hal, kemajuan bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari desa yang makin terkoneksi.

0: kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Lah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

0: Halo teman-teman Pro 2, balik lagi bareng aku Asabul ya. Dan teman-teman Pro 2 barusan ada Kak Siti. Join di pukul cantik 22 lewat 22. Ada apa? Ada telepon masuk. Sebelum aku baca ini pesan Kak Siti ya, kita angkat dulu telepon masuknya. Ada siapa di mana? Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam. Halo, Bang. Ini Angel ya?
1: Iya.
0: Iya. Ketemu lagi kita ya.
1: Ini udah kenal gak Bang sama suaraku? Udah lama kayaknya udah gak sama aku.
0: Udah kenal banget Abang. Kalau udah suara yang seperti ini pasti Angel.
1: Ini yang satu lagi.
0: Oh, yang satu lagi.
1: Atifa, Bang.
0: Cinta bukan ya? Atau Atifa, Aziza?
1: Afifa, Bang.
0: Afifa, iya Afifa.
1: Tadi kakak itu gak ikut join sama kita.
0: Afifah
1: Bang.
0: Ya? Afifah. Oke, okay. Sip. Abang hafal ya.
1: Ingat. Angel Afifah.
0: Oke, okay. Afifah.
1: Kalau bisa simpan di pikiran abang, simpan aja di hati.
0: Aduh. Oke, okay, Afifah dan juga Angel. Udah ada jawabannya kah?
1: Udah, Bang.
0: Apa jawabannya? Hayo.
1: Pasti Kabul suka warna hitam kalau enggak merah.
0: Oke, sip. Ini Kak Habul terima dulu ya. Iya, satu warna hitam, satu warna merah.
1: Warna merah.
0: Alasannya dulu nih, kenapa Afifah dan Angel memilih warna hitam dan merah kesukaan warna Kak Habul? Ya. Alasannya dulu nih.
1: Kalau nggak salah sih, ya Bang, pas Angel kemarin lihat IG Pro 2 Bukit Tinggi, ada kan Bang yang sepuluh warna kesukaan
0: ya.
1: Yang siaran tuh Bang, jadi kayak terbayang-bayang gitu Bang ya Bang. Abul kemarin warna apa ya? Kayaknya warna apa? Kayak inget gitu Bang, tapi ragu Bang warna apa ya.
0: Tuh kan, berarti Afifah dan Angel nggak ngikutin nih TikTok Pro 2 ya.
1: Hanya nggak ngikutin Bang, emang HP itu yang nggak ada loh Bang.
0: Oh iya, oke nggak apa-apa, it's okay. Besok-besok
1: mana juga ini aja penelpon pakai HP Tenonet.
0: Tenonet. Terus dengerin Abang gimana caranya?
1: Iya pakai HP ini Bang.
0: Emang bisa ya?
1: Bisa, itu karena kami saking ngefans sama Abang, kayaknya kami.
0: Wah, thank you banget teman-teman ya. Ini Abang terbang tanpa sayap nih.
1: Jangan terbang nanti tuh.
0: Iya.
1: Bolong atap.
0: Iya benar ya, benar. Jangan lagi. Kalau atap bolong nggak apa-apa. Ini tembok di atasnya. Oke okay, teman-teman, hitam. Terus tadi kan ada merah tuh. Kenapa ya emang?
1: Mungkin karena Kabul berani. Itu kan dia makan biasanya kalau nggak itu merah kan Bang.
0: Ya ampun, dari mana Kak Habul kelihatan beraninya, dari mana? Ya,
1: dari mental Kak Habul yang sering ngomong di radio, kan tuh udah nampak itu beraninya gitu. Asik. Loh Bang.
0: Serius? Bukannya Kak Habul nih lebih ke soft spoken gitu gak sih?
1: Iya, soft spoken gak tuh?
0: Iya kan? Dari kalau teman-teman nih, misalkan Afifah sama Angel dan teman-teman yang ada di sana nih, bandingin cara siaran Kak Habul, cara siaran Kak Iil, cara siaran Kak Robi, cara siaran Kak Uti, cara siaran Kak Uut, cara siaran Kak Andin, cara siaran Kak Ica, itu kan Kak Habul beda, ya nggak sih?
1: Ya, kan kamu nggak tahu, mungkin Kak Habul di belakang kan kayak reok gitu mungkin.
0: Oke, siap diterima ya. Berarti Kak Habul kalau didengerin lewat radio itu kayak ini ya, kayak berani, terus kayak semangatnya gebu-gebu gitu ya.
1: Ya, asik ya juga gitu. Loh Kak Abul juga asik gitu loh.
0: Ya ampun, boleh.
1: Orang pertama yang kami fans-kan di antara kakak-kakak penyanyi.
0: Wah, thank you banget. Aduh, terbang lagi nih tanpa sayap. Thank you banget ya teman-teman ya. Abang gak bisa balas pakai dolar nih.
1: Enggak, kami ikhlas, kami itu emang se-fans itu sama Kak Abul gitu.
0: Aduh, Masya Allah, nanti kalau udah punya IG, di follow ya IG Abang ya.
1: Oke Bang.
0: Oke, itu kenapa bisik-bisik tuh, tetangga kita bisik-bisik? Iya, kedengaran sama abang. Ada yang bisik-bisik.
1: Enggak bisik-bisik, soalnya sini kan rame, jadi disuruh diam dulu gitu.
0: Oh iya, coba rame-rame. Mana suaranya yang rame, abang mau dengerin? Satu, dua, tiga. Wow, rame banget. Satu asrama ya yang dengerin abang sekarang?
1: Iya, soalnya kami semua fans Kabul kita.
0: Thank you banget buat teman-teman ya. Ini Kak Habul doain karena teman-teman udah fans sama Kak Habul. Kak Habul doain semoga teman-teman yang ada di sana diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan.
1: Amin.
0: Dipertemukan dengan orang-orang baik.
1: Jadi sebenarnya sekarang Kak Habul suka warna apa?
0: Oke, siap. Kita masuk ke topik ya. Jadi kan ada Mejiku Hibinio tuh, merah, jingga, kuning, biru, apalagi? Kak Habul udah gak hafal warna pelangi, jujur. Kak Habul lebih suka warna yang paling luas yang bisa kita lihat di dunia ini. Hayo, warna apa tuh?
1: Hijau. Biru.
0: Biru. Kak Habul sukanya warna biru. Tuh. Gak ketebak kan? 1-0 ya kita malam ini ya. Oke, Kak Habul poinnya 1, teman-teman yang ada di sana poinnya 0. Oke? Okay?
1: Kak Habul aja enggak tahu kami suka warna apa.
0: Iya ya. Yuk, main tebak-tebakan kita yuk.
1: Ayo.
0: Oke, siap. Apa nih? Teman-teman mau nanya apa ke Abang? Biar Kak Habul coba jawab, mana tahu. Ya, mana tahu nggak bisa dijawab gitu, jadi satu sama. 17 Agustus memperingati hari apa, Kak Habul? Itu kan bisa. Satu minggu berapa hari, Kak Habul? Itu juga bisa.
1: Kak Habul boleh nanya nggak?
0: Boleh.
1: Asking tanpa kata putus itu maksudnya gimana ya, Kak Habul?
0: Gimana?
1: Asing tanpa kata putus, Kak Bol.
0: Berhenti tanpa kata putus?
1: Asing, Kak Bol. Asing.
0: Oh, asing. Asing tanpa kata putus. Aduh, agak sedikit berat ya. Berarti teman-teman kayak, oh nggak apa-apa. Kadang dalam sebuah hubungan itu memang harus ada, apa namanya, ada momen di mana harus istirahat. Betul nggak sih?
1: Ya,
0: motor aja kalau nggak diistirahatkan bakalan ini lelah sendiri. Iya ya, gitu. Jadi ya, okay. Kita ambil positifnya aja, teman-teman ya. Nggak boleh netting, nggak boleh negative thinking. Apalagi pikir, apakah dia udah ada yang baru? Apakah dia udah ada ini? Jangan. Positive thinking aja, mana tahu dia lagi sibuk, lagi ngejar cita-cita. Besok udah sukses, ngejar Angel dan teman-teman lagi. Oke, teman-teman. Gimana udah ceritanya?
1: Udah
0: ya. Oke, thank you banget udah gabung di Story of the Day malam ini. Sehat-sehat, bahagia-bahagia. Oke. Okay?
1: Boleh request lagu lagi enggak, Kak?
0: Boleh, lagu apa tuh?
1: Ayo. Jatuh suka, Bang.
0: Berduka?
1: Jatuh suka.
0: Oh, jatuh suka. Lagunya untuk siapa nih?
1: Untuk Kak Abul.
0: Aduh.
1: Bercanda.
0: Oke, jatuh suka ya.
1: Iya, Kak Abul.
0: Siap.
1: Semangat ya.
0: Oke, terima kasih atas semangatnya.
1: Semangatnya, Kak Abul ya.
0: Iya, teman-teman semangat juga sekolahnya, oke? Okay?
1: Iya, Kak Abul. Semoga Kak Abul tambah ganteng.
0: Aduh. Itu ke terbang tanpa sayap lagi nih. Gak bisa berkata-kata. Udah teman-teman ya.
1: Ya Kak Bunda.
0: Okay. Waalaikumsalam. Sampai ketemu di malam-malam berikutnya ya. Sudah mampu 2 barusan ada Angel dan teman-teman yang juga join bareng kita di Story of the Day. Dan teman-teman mau diputarin lagu Tulus Jatuh Suka. Kita gak tahu lagunya buat siapa teman Pro 2 ya. Bisa jadi buat mereka yang ada di sana, yang jauh di mata dekat di hati. Langsung aja teman Pro 2 ada Tulus Jatuh Suka yang akan lewat di ruang dengar kamu. Ini dia.

2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Asabul di 94,8 FM. Gak kerasa teman-teman ya, kita udah di penghujung aja nih di Story of the Day, karena udah di pukul 22.49 waktu Indonesia Barat. Artinya teman Pro 2, 11 menit lagi lebih kurang aku bakalan ninggalin kamu lagi teman Pro 2 ya. Dan kita bakalan move on lagi untuk 1 jam akhir. Tapi sebelum itu teman Pro 2, aku mau bacain dulu nih ada pesan yang mungkin bakalan jadi satu hal yang menyadarkan kita teman Pro 2 di malam hari ini. Pesan dari siapa, Bol? Dari Kalara Purnamasari.

Oke, teman Pro 2, aku bakal mulai nih bacain ya pesan dari Kalara Purnamasari. Aku udah baca sekilas teman-teman ya, dan lumayan ini bakalan jadi titik balik mungkinnya bagi sebagian orang. Gimana teman Pro 2, pesan indah untuk dibacakan kata Kalara nih untuk teman Pro 2 Bukit Tinggi yang selalu setia dengerin siaran ini. Terkadang kita hampir menyerah karena urusan dunia yang terasa begitu berat. Memang kadang dunia kerasa berat enggak sih teman-teman Pro 2? Masalah datang silih berganti, benar. Harapan seolah menjauh, iya. Dan hati mulai lelah menghadapi kenyataan itu. Namun teman Pro 2 ingatlah teman-teman ya, bahwa dunia ini hanyalah tempat singgah, bukan tempat tinggal yang abadi dan kekal. Jangan sampai kita mengorbankan akhirat hanya karena mengejar sesuatu yang sifatnya sementara. Tuh, teman-teman, kata Kalara. Ini baru satu paragraf, belum lagi paragraf 2, 3, 4 nih teman Pro 2. Yona Kalara ini melanjutkan teman Pro 2 bahwa karena setiap ujian yang Allah berikan kepada kita itu tidak akan pernah sia-sia. Mungkin hari ini kita belum memahami hikmahnya, tetapi suatu saat nanti kita akan menyadari bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana terbaiknya. Dan teman Pro 2, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang terus berusaha, bersabar, dan tetap menggantungkan harapan kepadanya. Jadi, ketika langkah kita terasa berat dan kita hampir menyerah, berhentilah sejenak untuk mengingat Allah. Perbanyak doa, perbaiki sholat, dan yakinlah bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Jangan biarkan dunia membuat kita lupa akan tujuan yang sebenarnya, kata Kalara teman Pro 2, yaitu meraih ridho Allah dan kebahagiaan di akhirat. Semoga kita semua diberikan hati yang kuat, amin ya robbal alamin, saat menghadapi ujian, amin. Kesabaran yang tidak mudah runtuh saat ujian itu datang, serta keimanan kita yang semakin kokoh, amin ya Allah. Terima kasih banyak untuk kakak Ashabul yang sudah membacakan pesan-pesan ini. Semoga menjadi pahala kebaikan juga untuk kakak, amin, amin ya robbal alamin. Dan juga buat Kalara nih, semoga setiap kalimat, kata demi kata, kalimat demi kalimat yang Kalara tulisin ini juga menjadi cahaya yang mungkin bakal nolongin kakak ya di akhirat kelak, masya Allah. So, teman Pro 2, dari pesan Kalara, aku bakal ngajak kamu dengerin satu lagu teman Pro 2 ya di penghujung story of the day malam ini. Ada lagu Tulus, Hati-hati di Jalan. Ini perasaan aku gak pernah alfa teman Pro 2 ya mutarin lagu ini. Ini bukan sekedar lagu yang aku pilihin untuk diputarin, tapi juga sebagai pengingat teman-teman ya, bagi kamu yang mungkin sekarang lagi di jalan lagi di jalan, hati-hati ya teman Pro 2, selamat sampai tujuan. Bagi kamu yang udah sampai di rumah, selamat beristirahat. Bagi kamu yang mungkin masih lembur kerja, gak apa-apa, kamu gak sendirian, ada aku yang nemenin kamu, oke? Dengan beberapa lagu yang nanti juga aku pilihin di program Jazz Music. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

suku, budaya, adat istiadat menjadi satu identitas bangsa. Keberagaman, toleransi, dan kerukunan menjadi

0: satu bangsa. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Di tengah perbedaan yang kerap dipertentangkan, budaya hadir sebagai jembatan. Ia menyatukan tanpa memaksa, merangkul tanpa menghapus identitas. Lewat budaya, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari kesamaan pandangan. Tradisi dan seni menjadi ruang dialog yang paling jujur. Di sana, perbedaan melebur menjadi rasa memiliki yang sama. Budaya mengingatkan bahwa kita berasal dari akar yang serupa, meski tumbuh dengan cara yang berbeda. Ketika perpecahan mengintai, budaya menawarkan jalan damai. Ia menjadi pengikat yang menjaga Indonesia untuk tetap satu dan selamanya.
1: Apa sih? Kok pulang-pulang dari pasar kesel?
2: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
2: Lah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
2: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
2: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
2: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sadar gak sih kita bisa scrolling lebih dari 6 jam sehari? Kalau kamu ngerasa overload dan gampang cemas, ini saatnya kamu butuh digital detox. Saat kamu detox, pikiran kamu akan langsung lebih tenang. Kamu bisa mengurangi kecemasan karena FOMO yang gak perlu. Otomatis kamu akan menemukan waktu luang yang selama ini hilang untuk skill atau hobi yang kamu tunda. Gimana ya cara curang biar berhasil? Coba deh, ubah setting layar HP kamu jadi grayscale. Itu terbukti membuat scrolling jadi membosankan. Lalu, nonaktifkan semua notifikasi yang gak penting. Kesehatan mentalmu adalah aset. Luangkan waktu untuk recharge dari layar.

0: bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Kita mau pro 2, nggak kerasa udah pukul 23 lewat 55 waktu Indonesia Barat ya, kita di malam hari ini, dan artinya satu lagu lagi yang bakalan aku puterin buat kamu teman pro 2 di malam hari ini. Gimana teman pro 2, ada peter pan semua tentang kita yang bakal lewat di ruang dengar kamu.

Teman Produa, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Pada hari ini, Sabtu tanggal 1 Agustus tahun 2026, selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 lewat 55 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman Pro2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, di udara dengan gelombang 94,8 FM. Kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2026. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan merdeka.

Halo, good morning, selamat pagi teman-teman Produya. Ketemu lagi barengan sama Ica Maisa di sini di pagi hari ini, di hari Minggu spesial bulan baru banget nih ya. Baru tanggal 2 Agustus dan kita bakal seru-seruan hari ini di Sepada Sobat Pagi teman Produya sampai jam 9 ya. Nah, jam 9 nanti bakal ada Produya Explore, kita bakal explore Indonesia nanti teman-teman, kita jalan-jalan virtual ya. Tapi di jam 5 sampai jam 6 ini kita akan penuhi tenaga kita dengan jazz music, dengan lagu-lagu pilihan yang menyemangati pastinya. Tapi sebelum itu kita bakal dengerin dulu lagu bernuansa Islami, dilanjut sama pengajar Al-Quran ya, baru kita ke jazz music ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune barengan sama kita. Aku buka hari ini dengan lagu dari Azando Davema, Wahdana.

0: FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasifah Rizalia, berasal dari Sekolah Man 1 Kota Bukit Tinggi, yang akan membawakan Quran Surah Ali Imran ayat 66 sampai 75.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ

pagi teman Pro2. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jam 6 sampai jam 9 pagi kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro2.

Pernah gak sih pengen nanya sesuatu tapi takut dibilang gak ngerti? Padahal justru dari pertanyaan, banyak penemuan besar yang lahir. Semua orang hebat pernah jadi orang yang penasaran kok. Jadi jangan malu buat bertanya, mencoba, dan mencari tahu hal baru. Di era sekarang, informasi ada di mana-mana. Tinggal gimana kita memanfaatkan untuk terus belajar dan juga berkembang. Karena rasa ingin tahu adalah langkah pertama menuju inovasi. Dan siapa tahu, pertanyaan sederhana yang kamu punya hari ini bisa jadi awal lahirnya ide luar biasa besok.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 2 RR Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Makanannya udah dihinggapin lalat nih, makan gak ya?
4: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok, paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
3: Ah, gak usah lah, lebih baik mencegah daripada mengobati.
4: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
3: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
4: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
3: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
5: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit, kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Sekarang, makin banyak yang mulai peduli soal TBC. Penyakit ini menyerang paru-paru dan bisa menular lewat udara. Tapi yang perlu diketahui, TBC bisa dicegah dan juga bisa diobati dengan penanganan yang tepat. Program vaksin dan pemeriksaan jadi bagian dari upaya untuk mengurangi penyebarannya. Karena kondisi seperti ini lebih mudah dikendalikan kalau diketahui lebih awal. Jadi, yang penting tahu, paham, dan bisa ditangani.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro2, waktunya kita ke Pro2 Info yang pertama untuk hari ini, di mana girl group Nona meluncurkan single baru berjudul Hong yang menggabungkan elemen budaya lokal Indonesia dengan format musik dance pop modern. Dan lagu ini mengangkat simbol-simbol keseharian masyarakat Indonesia seperti klakson telolet, angkot, dan juga toko kelontong sebagai bagian dari konsep artistik. Dan peluncuran single Hong ini ngebuktiin kalau budaya lokal Indonesia punya potensi untuk bersaing dan tampil pada standar musik global. Next, teman-teman Pro2, kali ini ada Cristiano Ronaldo, pesepak bola asal Portugal yang dikabarkan telah mengantongi pendapatan sekitar 625 juta euro. Hingga akhir musim 2025-2026, Cristiano Ronaldo juga telah mencetak 1-1 gol dengan Al Nassr. Last but not least, teman-teman, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan penerapan kebijakan zero tolerance terhadap insiden keamanan pangan dan praktik penyimpangan dalam program makan bergizi gratis. Dan Sudaryono juga telah menjenguk ratusan siswa SMK Negeri 6 Semarang yang diduga mengalami insiden keamanan pangan di berbagai rumah sakit di Kota Semarang pada Sabtu 1 Agustus 2026. Komitmen zero tolerance mencakup penghapusan keracunan pangan, tindak pidana korupsi, dan praktik penyimpangan pendanaan dalam pelaksanaan program nutrisi gratis. Itu dia ragam informasi kita hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng sama kita. Abis ini kita bakal mulai sepada. Selamat pagi, teman Pro2.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Selamat pagi teman Pro2. Bangun, bangun, bangun. Jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro2.

good morning people. Hai. Selamat pagi teman-teman Pradua. Ketemu lagi sama Ica Maisa di pagi hari menjelang terbitnya matahari ini ya. Dari gelap udah sampai lumayan terang hari ini barengan sama aku di edisi hari Minggu ya. Gimana tidurnya semalam teman-teman, nyenyak dong ya? Nah, buat kamu yang udah bangun lagi siap-siap mau jalan pagi atau malam masih narik selimut nih, welcome to Spada teman-teman. Dan aku bakal nemenin pagi kamu sampai jam 9 nanti biar Minggu kamu juga main seru nih ya. Dari pagi ini kita bakal ngobrolin banyak hal menarik nih. Nah, teman Produa tahu enggak sih kalau setiap tanggal 2 Agustus itu sebenarnya dirayain sebagai National Coloring Book Day alias hari mewarnai. Tapi jangan mikir mewarnai itu cuma buat anak TK ya. Zaman sekarang mewarnai itu justru lagi tren banget di kalangan anak muda buat stress release dan juga detox dari layar handphone, ya kan? Makanya, di jam pertama ini aku mau ngajak kamu buat mindful morning dulu, ritual minggu pagi kamu biar pikirannya relax. Itu ngapain sih? Apakah suka mewarnai, coret-coret, nulis jurnal, atau cuma duduk santai sambil ngeteh tanpa pegang HP? Ya, coba. Kita nanti bakal bahas itu lebih jauh, teman-teman. Tapi kita mau ke Doni Maula dulu membuat harum hari ini dengan lagunya Harum.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Nomor antrian 5 di loket.
2: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
1: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
5: Teman terbaik.

2 masih barengan sama aku Ica Maisa di sini. Yes. Teman-teman Prodia, tau, kamu sadar gak sih kayak kadang tuh otak kita kayak kerasa capek banget gitu. Bukan cuma karena kayak kerjaan fisik gitu, capek banget gitu. Tapi karena overload informasi dari gadget juga. Kayak bangun tidur, buka sosmed, ngeliat pencapaian orang lain, ngeliat berita berat, terus kayak belum jam 7, otak udah penuh, waduh. Nah, di momentum hari mewarnai ini filosofinya sebenarnya sederhana banget. Slowing down alias melambat sejenak ya. Mewarnai itu kan butuh fokus ke satu hal. Dan coretan, kayak demi warna gitu. Tanpa ada notifikasi yang ganggu. Dan konsep mindful morning ini bisa banget kita terapin pagi ini sebenarnya. Cobain deh. Khusus jam 6 sampai jam 7 pagi ini, taruh dulu HP-nya jauh-jauh ya. Kamu bisa ganti aktivitasnya dengan hal simple yang bikin tenang. Kayak misalnya nih, bikin kopi atau teh sambil duduk di teras, coret-coret journaling book, menggambar, terus juga jalan santai sekitar rumah, atau sekedar dengerin lagu-lagu kesukaan kamu di Produe tanpa diganggu chat dari grup kerjaan. Dan efeknya kerasa banget loh buat kesehatan mental kita. Begitu otak kita kayak relax gitu ya di minggu pagi, Senin besok kita gak bakal gampang stres. Coba deh, mulai pagi ini bicara soal ritual minggu pagi. Aku mau tahu dong ritual minggu pagi apa nih yang paling ampuh bikin pikiran kamu relax. Ya, yeah. We'll see teman-teman. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94.8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kamu pernah ngerasa warna merah dan warna hijau terlihat sama? Bisa jadi itu bukan sekedar ilusi, tapi color vision deficiency. Color vision deficiency ini adalah buta warna. Kondisi ketika mata mengalami kesulitan membedakan spektrum warna tertentu. Ini terjadi karena gangguan pada sel fotoreseptor, khususnya sel kerucut di retina, yang tugasnya menangkap warna. Jenis yang paling umum adalah red-green deficiency, di mana warna merah dan hijau sulit untuk dibedakan. Ada juga yang lebih jarang, seperti blue-yellow deficiency. Bahkan, kondisi langka yang disebut monokromasi, di mana seseorang hanya melihat dalam gradasi hitam dan putih. Sebagian besar kasus bersifat genetik dan lebih sering terjadi pada laki-laki karena berkaitan dengan kromosom X. Tapi dalam beberapa kasus bisa dipicu oleh faktor lain seperti penuaan, cedera, atau gangguan kesehatan tertentu. Kalau kamu masih sering salah mengenali warna, gak ada salahnya untuk coba tes seperti Ishihara tes untuk deteksi awal. Karena memahami kondisi diri sendiri itu penting supaya kita bisa beradaptasi dan tetap maksimal dalam aktivitas sehari-hari. Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang! Sekarang ada RRI Digital, aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit, kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia? Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital, pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

gue masih di Spada barengan sama Camoy. Saya sampai jam 9 nanti ya. Dan udah banyak banget nih yang mungkin cerita gitu ya. Ada yang bilang katanya ritual wajib makan bubur ayam tanpa diaduk sambil dengerin radio juga gitu kan. Ada juga yang bilang ritualnya beres-beres kamar sambil dengerin lagu pop. Dan apapun ritual kamu, yang penting itu bisa bikin mood kamu tuh happy dan juga tenang, teman-teman. Dan gak kerasa sebentar lagi kita udah mau beranjak ke jam 7 pagi. Dan buat kamu yang baru join, tenang aja, perjalanan kita di Spada masih panjang ya, teman-teman ya. Dan di jam 7 nanti kita bakal naikin level energinya. Dari yang tadi relax dan santai, kita sampai bahas gimana caranya bikin minggu tetap berwarna lewat gaya hidup sehat dan hemat tanpa bikin kantong bolong. Penasaran kan gimana? Makanya tetap stay tune di 94.8 Prude FM, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.
2: Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.